0: hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
0: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai
4: masyarakat Indonesia menyapa pagi.
5: Es abadi di Puncak Jaya, Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah tropis. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Arda Sena, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi, Pak.
5: Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua, bagaimana nih, Pak?
7: Iya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengemasan yang sistematis sebenarnya semenjak tahun 2010. Menanamkan alat-alat monitoring berupa pancang-pancang tiang semenjak tahun 2010.
5: Okay.
7: Dan pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter dan sekarang tinggal sedikit, tinggal 4 meter.
5: 4 meter itu ketebalan maksudnya, Pak, ya?
7: Ketebalannya, betul.
5: Oke, okay. Iya, silakan, Pak.
7: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis dari semenjak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi,
5: Artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim, Pak?
7: Ya, betul. Sejak tahun 2010 kami memang melakukan pengamatan

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral. Maaf sebelumnya pendengar, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 16 besar antara Meksiko versus Inggris yang berlangsung di Stadion Azteca ya pendengar. Untuk informasi terkini untuk kick off-nya pendengar diundur 1 jam ya, hingga tentunya cuaca normal dan keadaan mereda gitu. Karena di Meksiko ini masih terjadi petir dan hujan es di Stadion Azteca pendengar, dan kami akan terus tentunya memperbarui untuk informasi-informasi lanjut terkait dengan Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Pendengar, alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Baiklah, silakan ya yang mau bergabung boleh langsung saja di line telepon kami di 08212037 5180, atau juga bisa di 3125521 kode area Ternate 0921. Yang mau mengungkapkan rasa kecewaannya silakan, boleh ya. Aduh, ada yang seneng ya hari ini, ada juga yang sedih. Oke, baiklah, untuk yang menyaksikan pertandingan antara Brazil ya melawan apa tadi, saya sampai lupa loh nama daerah, nama negara mereka. Norwegia ya. Oke, baik, dan kita masih menantikan untuk nantinya juga akan menyiarkan Meksiko dan Inggris ya, kick off laga babak 16 besar. Oke, sedianya sih pada jam 9, namun sampai saat ini belum bisa kami hadirkan karena cuaca ekstrim melanda Stadion Azteca Mexico City dan memaksa otoritas setempat mengeluarkan perintah berlindung hanya beberapa jam sebelum kick off laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Inggris. Dan kami juga masih terus mencoba untuk bergabung, namun memang karena di sana juga belum mulai ya pendengar, karena ada badai ya di sana, jadi kita masih menantikan kendala cuaca di Meksiko. Baik, silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung telepon kemari di Pro 1 RRI Ternate untuk program Halo RRI. Ada beberapa keluhan juga yang selus kami catat, dan terus juga silakan untuk disampaikan di line telepon. Halo. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana orang Brazil? Aduh, mana nangis pagi-pagi di hari Senin nih, tong suak sampai.
1: Iya.
0: Habis mau bikin bagaimana? Ih, sobar doa sudah, tapi ya sudah, ya. Kakaknya coba bilang pindah Prancis dah atau Argentina. Aduh, kota air kong bagaimana? Tarada pawai itu di sana tuh.
1: Tarada orang yang kasih doang, orang Argen yang pawai ulang.
0: Oh, orang Argen yang pawai ulang di sana. Bagaimana kong Brazil pulang Argen yang pawai? Aduh, rasa garap ya. Aduh, kota air sehat-sehat di sana.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat-sehat nanti di 4 tahun mendatang, insya Allah umur panjang. Siapa tahu ya Brazil masuk ke final.
1: Iya, tapi walaupun kalah tapi tetap bintang tetap tinggi.
0: Oh, begitu. Ae, amin. Ya, ini langsung ada orang WhatsApp banyak, ini langsung masuk nih.
1: Iya.
0: Saya. Oke, nah kota Her ya. Bagaimana deng? Ngoni pe keluhan masih sama ya dengan jalan dan pagar jembatan ya?
1: Iya.
0: Saya ada WA.

0: Mama Indah bilang, aduh kok Taher jangan menangis. Mama Indah apa iya, kong?
1: Mama Indah nanti.
0: Oh Argentina. Argen, masya Allah. Pantas kok Mama Indah semangat terus.
1: Iya. Hampir sedikit kemarin Argen kemarin gak
0: hampir. Hampir. Aduh duh. Ah begitu ya namanya juga ini toh seseruan saja ya, jangan ada yang baper.
1: Iya. Tapi gini.
0: Saya, nanti saya.
1: Keluhan yang kedua nih. Tentang maaf ya di pro apa? Pro 4 ya, penyiar Pro 4.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Tolong dihargai program sedikit.
0: Oh, ya, atau dengar nih ke Pro 4. Dengar. Bagaimana ke Pro 4?
1: Memang tersemua penyiar tapi ada juga ya.
0: Tersemua penyiar,
1: heeh. Mm-hmm. Seperti Pantusi Salam itu belum banyak kasih. Saat sewaktu waktu di lagu.
0: Oh, cuman lagu. Tapi, iya.
1: Banyak saat sewaktu di lagu itu. Jadi kalau memang ada kesibukan di studio, sampaikan saja bahwa hari ini belum diprogramkan atau belum dilayani tentang pro apa program apa. Program Pantusi Salam gitu.
0: Oh,
1: biar
0: begitu.
1: Mendengar juga tahu oh hari ini mungkin ada sibuk. Tapi ini mengundang nomor tapi kebanyakan saya lihat tuh untuk saat sewaktu di lagu gitu.
0: Oh, iya.
1: Nanti orang yang mau pantu cipta pantu sudah jadi pemalas gitu.
0: Oh oke okay,
1: siap. Karena mau masuk lagu jalan masuk lagu jalan gitu. Jadi punya namanya program tuh di hargailah hargai program tuh.
0: Oh siap oke. Okay.
1: Program tuh berita pagi berita. Pantusi salam. Pokoknya kalau memang ada mungkin ada kelas sibuk ada urusan di studio mungkin nanti sampaikan saja bolong-bolong di program gitu biar pendengar tahu. Tapi kalau ada harus di apa waktu program harus di apa dilayani begitu.
0: Oke okay, ya. Baik.
1: Biar kita mendengarkan punya ada hiburan itu selain dengar berita. Kita punya hiburan itu juga kan begitu.
0: Nanti kami sampaikan iya.
1: Saya tidak pakai jabatan apa tuh.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih iya. Mas Didi sama Mbak Ica.
0: Sukurofu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kota Her yang ada di Susupu ya. Baiklah, nanti disampaikan ke koordinatornya Pro 4 ya, Karima. Iya, makasih. Jadi memang boleh sih ya pendengar mungkin mau mengeluh juga tentang penyiarnya tadi silakan atau ada program apa yang pengen disampaikan boleh ya. Silakan juga pendengar untuk fasilitas publik lainnya boleh Anda sampaikan di sini di line telepon 08213037518 atau juga bisa di 3125521. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali? Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum sahabatku.
0: Saya orang situ kasana.
2: Orang seberang lautan lagi.
0: Seberang lautan lagi. Ini menjagokan apa beliau? Menjagokan Argentina ya.
2: Oh, saya tidak fan semua, tapi takut berenang.
0: Yang menang.
2: Takut berenang.
0: Oh, takut berenang. Takut batu tepung. Petua bilang kata tara dukung siapa-siapa begitu.
2: Iya, karena begini kan. Mata tidak lihat, tuna netra baru batogo berenang cuak ketengkrep. Bila kedara.
0: Iya ampong, asal kemarin nungan Tanjung Verde kan tak kabur lah Argentina. Tung kira orang Argen padahal foya.
2: Taraga. Tara fans semua.
0: Oh begitu. Cuma fans Porto saja kape, Bung Din.
2: Ya.
0: Porto
2: juga tidak ada.
0: Tidak ada. Beliau tara fans apa caca.
2: Tara fans siapa.
0: Takut udah suruh batobo ini. Oke, saya kalau begitu. Jadi mendukung saja ya kayak tolong dengar-dengar saja.
2: Yang penting mendukung dan dengar-dengar saja yang penting. Siapa menang itu kan wajar.
0: Wajar ya.
2: Harus siap menerima kekalahan.
0: Iya. Oke, Bung Dian.
2: Tapi saya mau sampaikan saya sepakat dengan Bung Ter tadi yang program yang apa nama yang

0: Salam.
1: Bantu salam tadi. Bantu salam tadi. Iya. Saya sepakat dengan Bukair.
0: Oke, di perempat
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kalau apa namanya? Mm-hmm. Kalau belum ada bantu salam harus linear. Kalau apa nama? Kalau di video kan saya kan tidak melihat, jadi harus disiarkan.
0: Oke.
1: Supaya program-program yang fans yang bantul salam itu kan dengar semuanya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai saya cipta pantun, berapa pantun saya mau telepon pantun begini, tapi dong terlalu fokus di lagu. Terus sampai saya pemalas gabung di peruang itu kan begitu. Dan bukan juga di apa nama di pantun sesalam. Mari berdamai juga begitu.
0: Oh begitu.
1: Ah, mari berdamai juga begitu. Kalau mari pantun sesalam kan di waktu itu ya, di waktu di Pro 4 di Pro 1. Mari berpantun itu kan kalau program pantun mereka hanya kopi di pantun fungsi pantun itu saja, tidak fokus di lagu.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Eka. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku, adikku.
0: Makasih juga Bung Din. Makasih untuk Bung Din ya di Tol Tidore. Terima kasih telah memberikan masukannya juga. Karena RRI juga fasilitas publik ya. Jadi kalau mau kasih masukan juga silakan. Terima kasih untuk Bung Din di Tidore ya. Oke, nanti kami sampaikan keluhannya. Berarti ini nanti ke koordinatornya Pro 4 ya. Oke, baiklah. Mas Subiono katanya di Madiun Jawa Timur. Ya, kenapa? Katanya, Tabea Sisi sorry ya, Brazil kalah. Wajib Mbak Tobo katanya tiada maaf. Ya ampun Mbak Tobo tuh. Oke, kita ke lain telepon lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, kuat lagi ini nih, famos. beliau apa?
2: Ya, orang Mangga Dua.
0: Orang Mangga Dua nih, beliau apa nih? Terada.
2: Oh, ini cuma Portugal saja.
0: Oh, Portugal. Dia identiti sama.
3: Ada
2: sudah sampaikan keluhan dulu.
0: Silakan keluhan dulu, boleh.
2: Ya, keluhan pertama.
0: Siap.
2: PSMB atau pendaftaran siswa baru di tingkat SMA.
0: Ah, itu bagaimana PSMB? Belum lagi.
2: Panitianya kurang bagus, panitia dari provinsi itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sebenarnya itu dinas itu tidak usah turut campur tangan di SMA. Dia hanya kontrol saja, dia hanya awasi saja. Dan itu penelitiannya kemarilah awasi orang kepala sekolah dengan stafnya kerja. Ternyata dibentuk tim bersama dengan ombudsman tidak salah turun. Saya bilang Mangga Dua saja tidak bisa berdasar dari SMA 1, dari SMA 10, SMA 2. Jaraknya itu. Terus yang penerimaan atau yang lolos di SMA 1 itu banyak pakai alamat palsu.
0: Iya.
2: Semua rata-rata hampir alamatnya keluhan takoma. Padahal itu banyak tidak sampai di situ tuh. Nah, ini tapi panitianya hanya diam saja begitu.
0: Aduh.
2: Jadi coba kalau dia di akte kelahiran itu palsu semua dia alamatnya beda dengan kakak.
0: Kakaknya beda. Nah,
2: terus saya kepala dinas juga hanya diam. Ibu Shirley juga tidak, ini hanya cuma pantau dan suara saja. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi buat saya itu sebenarnya dinas hanya bentuk tim awasi saja. Penerimaan itu harus serahkan ke kepala sekolah. Sebab situ kepala sekolah, wakil kepala sekolah ada, kepala tata usaha ada, ketua komite ada, kurikulum ada, kesiswaan ada, sarana prasarana ada. Sudah lengkap itu. Selama ini kan tidak seperti itu. Nah sekarang ini dinas turun pendaftaran online. Begitu online lulus, mending di SMA 2. Namanya ada, sentil habis itu, kaki-kaki namanya hilang. Makanya saya bilang online itu kan masa makian.
0: Apa tuh?
2: Makan orang lain punya. Begitu dia lulus, habis itu diganti lagi. Itu makan orang lain punya sistemnya.
0: Aduh.
2: Kan begitu. Tapi hanya sampai sekarang ini kepala dinas juga tidak tidak pantau kemari atau dia tidak turun cek model apa dia di panitia itu model apa. Akhirnya yang setengah mati adalah orang tua di Kota Ternate. Banyak mengeluh dan sampai sekarang kan ada yang belum dapat sekolah.
0: Iya, Bung.
2: Akhirnya model di Kota Ternate banyak lari ke luar daerah atau luar Kota Ternate. Kalau sampai di Gambesi yang itu kan terlalu jauh.
0: Iya.
2: Sampai di kalau yang kedua sampai di SMA 4 dengan SMA 5 di atas itu kan jauh.
0: Iya, di daerah.
2: Kan begitu. Makanya dinas dinas provinsi juga harus pandai. Jangan cuma perintah saja lewat aturan.
0: Sistem
2: kan begitu. Ya. Sebab enggak orang dari memulih ini kan bukan proyek ke miliaran bukan.
0: Iya.
2: Hanya terima untuk dasar sekolah dan nanti anak-anak putus sekolah baru perintah. Sama Lula RT RW tolong cari orang yang putus sekolah. Ini menjadi masalah. Ya itu belum terpikir. Kalau dulu-dulu SMA cuma SMA negeri satu saja.
0: Iya.
2: Terima di mana saja boleh.
0: Betul.
2: Ini yang jadi masalah. Siap. Tapi hanya dong bicara-bicara biasa saja tapi belum terpantau ke bawah itu sampai yang terjadi demo di SMA 2, SMA 1 sampai pakai meja di dalam ruangan
0: iya,
2: tapi tidak ada yang respon begitu. Nah, ini jadi masalah. Iya, jadi termasuk saya cucu lagi belum dapat di SMA 2.
0: Belum dapat ini. Sampai
2: hari ini.
0: Iya, padahal kalau dilihat domisili kan dekat ya.
2: Dekat sebenarnya, dekat cuma begitu online dia dari nama semuncul lagi dia hilang lagi karena sudah makan orang lain tadada.
0: Aduh itu yang tonton itu aduh.
2: Iya pakai bahasa makin tadada jadi makan orang lain punya.
0: Online. Saya nanti tolong bilang kok ya reporter satu ya dia koordinasi itu.
2: Oke.
0: Siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang ada di seputar Mangga 2, Pak Yasim ya. Ini mengeluh tentang SPMB. Jadi tadi memang ya sudah dibuka langsung untuk MPLS. Nah, salah satunya juga Pak Wakil Gubernur bersama Pak Kadis dan Pak Sekda Maluku Utara itu ada di SMA 1. Nah, Pak Wagub juga menyampaikan memang banyak ya keluhan-keluhan dari masyarakat dan itu sudah diterima begitu ya. Tinggal mungkin nanti ini kan proses begitu yang memang harus dilaksanakan. Jadi banyak juga sih ini yang disampaikan juga yang pekan lalu ya. Itu kan ada yang rumahnya di Kampung Makassar, dia tidak diterima ke pilihan pertama dan kedua begitu. Pakai jalur semua, dia udah coba pakai prestasi, domisili ya semua termasuk. Akhirnya pang di SMA 5 sana, begitu katanya. Oke, kita nanti koordinasi hal ini ya dengan teman-teman reporter yang nanti akan menanyakan langsung ke pihak terkait ya untuk keluhan dari masyarakat terkait SPMB. Walaupun memang prosesnya sekarang sudah masuk sekolah MPLS di setiap sekolah yang ada di SMA, ternyata masih ada beberapa yang juga belum dapat sekolah. Ya. Baik, kita ke line telepon. Halo. Halo Erwi.
4: Halo Erwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana?
4: Erling Harlan.
0: Siapa?
4: Erling Harlan.
0: Erling Harlan. Kok ya aduh. Ngomong gua garak kali ini.
4: Mantap, tidak lagi luar. Kasihan dulu berhasil kalah.
0: Aduh, ngoni ini bagara lagi tuh. Saya kira Miss apa? Saya kaget tuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengar nama itu saya kayak terbayang-bayang dong pe wajah itu ya. Alan ya. Aduh duh, ini bagara sampai besok kayaknya nih. Tadi kalau Brazil menang tuh akan jalan suram sekali. Tapi sudahlah, memang ya begitulah ya. Haaland 2 gol ya, akhirnya Norwegia menyingkirkan Brazil. Itu yang mau ditunggu toh. Aduh, makasih untuk tadi yang sudah bergabung. Itu pasti Andi sudah dibacan tuh, dia senang sekali kalau Brazil kalah. Oke, makasih Bang Andi di Bacan dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Ada keluhan-keluhan tadi yang disampaikan ya terkait dengan fasilitas publik. Ada yang ke kami juga di RRI, terima kasih. Nanti akan kami coba untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk menjawab apa yang menjadi keluhannya Anda. Baiklah, pendengar saya akhiri untuk program Halo RRI. Kita akan menantikan untuk terhubung dengan ya untuk menyiarkan jalannya pertandingan atau kick off ya antara Meksiko dan juga Inggris. Oke, kita tunggu. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saya akhiri untuk program Halo RRI. Sampai jumpa di edisi lainnya. Tabea Subejo dan selamat pagi jelang siang.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, jelang siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate di FM 101,8 maupun aplikasi kami RRI Digital dan Streaming. Dan kami menyapa juga untuk pendengar setia kami di Kota Maba, Halmahera Timur dan juga Pulau Morotai. Pendengar, kami ajak kembali ya untuk Anda mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Inggris di babak 16 besar, di mana tadi sempat terkendala dengan cuaca hujan petir yang melanda di sekitaran stadion di Meksiko, pendengar. Dan kami ajak Anda kembali dan kami mengajak Anda untuk mengikuti bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Selamat mendengarkan.
1: Melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, dibayang-bayangin dekat berkasih masih menyusup di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Penantikan sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, lambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, bujuk ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang, ada Anthony Gordon mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka. Tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris, dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan Inggris, masuk ke taktik sebentar dia. Kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasuk ke jantung daerah kotak penalti, umpan terobosan, oh dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian, terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, oleh pertama kapten kesebelasan Inggris masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Guehi. Sudah lakukan, langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Aureli. Aureli menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan kostum kuning oranye ini. Dilakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara ada Merk Guahimakguihi. Langsung saja Greg cedekan pendek lagi, kerja sembali dengan Declan Rick Race atau ke siapa di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane. Kepada Kane, saudara-saudara, masih permainkan bola. Kini dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kane lakukan tekanan, nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepatnya, minta segera setengah sudah, teruskan ke depan cepat kepada Kane ataupun kepada Antonio, mesti menggiring bola kotak ketik sebentar dia, merasa ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko, yaitu nomor punggung 2 kami kira, ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain, masih menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kota, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian, terjadi perebutan saudara-saudara, namun kalah dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung ke depan, cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia, cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia, tarik lagi jauh ke belakang lagi kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan kutak kering sebentar, tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdiri bebas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah melewati garis tengah sudah, kembalikan lagi cepat kini, mencoba melakukan tekanan dari Seto sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tiktak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aurelio. Aurelio merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson, Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke daerah kotak penalti lawan, tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke daerah kotak penalti, namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aurelio back kiri yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini, ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Barisau akan dikirimkan oleh lemparannya, langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City ini, Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Kotak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Ah, akhirnya bola kandas di kaki Aurelio, langsung kirimkan ke depan, namun salah umpannya Aurelio, kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola, kembali Eric Lira lagi, mencoba melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar dia, tarik ke belakang, pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang, nomor punggung 3 Cesar Montes melakukan tekanan, gerak terus naja, umpan terobosan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Oh, yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini, yakini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia. Broken berpendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya Anthony Gordon. Gordon mencoba kunduk ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan dia. Mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan. Cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guehi. Guehi tarik lagi ke belakang. Masih sektor gelandang tengah permainkan bola. Ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli. Tarik lagi ke belakang dia. Kerjasa lagi dengan Guehi. Mencoba angkat ke dalam kotak. Ini terjadi umpan terobosan. Berbahaya serangan Inggris. Tetapi kali ini Saka yang berada di sana namun nampaknya ragu-ragu, agak takut diterperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Dengan demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, nampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang. Menjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola. Tendangan gawang pun terjadi, ya, dilakukan pemain belakang Ezri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson, namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya, tarik ke belakang dia. Ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di daerahnya sendiri. Yang tenang saja dia di lingkaran tengah daerahnya sendiri, teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Kena tipu sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana, masih permainkan bola daerahnya sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia mendekati dalam kotak penalti. Kutakkan di sebentar dia. Berikan bola pendek lagi. Angkat ke mulut gawang. Berbahaya, Kop. Oh, hampir-hampir, saudara-saudara. Sundulan kepala sambil menjatuhkan badan, kami lihat tadi. Dilakukan pemain Meksiko. Hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Pickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua. Setelah tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25, ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira, mencoba membangun serangan, sodorkan bola. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerjasama lagi digerakannya. Nomor punggung 16 yang ada di sana, kami lihat Julian Quinones. Balik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo. Ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi. Mencoba menggiring bola dibayang-bayangi dari belakang, ada di situ Johan Pasquez. Kini Meksiko kuasai bolanya, umpan terobosan, berbahaya, saudara-saudara. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Oh, ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Inggris, ya. Tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan. Dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh, kali ini pelanggaran, kami kira pemain Meksiko yaitu Julian Quinones, mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza, sehingga sempat terjatuh dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot, karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain bertunggu 8 tadi yaitu Anderson, dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice mundur ke belakang jauh kepada Guehi, tenang-tenang saja dia, ataupun kepada Ezri Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, kodorkan bola pendek ke depan dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson, kerap tunggu sejenak dia, namun salah umpannya. Kini berganti tekanan, Meksiko mencoba menggiring bola dari sektor lingkaran tengah dia, masih permainkan bola, kutak ketik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vasquez, Vasquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain berpunggung 16 Julian Quinones, mundur ke belakang kepada Montes, Montes mencoba mendekati kotak penalti, berikan Quinones lagi, berbahaya, kutak ketik sebentar dia, lepas tembakan, oh ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kaca mata, pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
2: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya, dari kotak 16, dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar, menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Guehi. Saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih The Trailland Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko, dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka. Bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok. Ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan deras darahnya bola, sundulan bola tadi, namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris, dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nico Aureli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Aureli sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan, maksudnya tadi kepada Jude Bellingham, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan, kali ini ada Juan Vasquez, berikan kepada Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo, namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira berikan kepada Gilberto Mora. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Mora, dan mundur lagi ke belakang. Ada Cesar Montes membantu penyerangan, umpan saja melebar ke sebelah kiri. Ada Roberto Vazquez. Kali ini Vazquez kerjasama dia dengan Julian Quinones. Umpan 1-2 tadi, namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian wasit Ali Reza Fahani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Esto, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bung?
3: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14 detik ke 47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai hydration break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat yang hampir 50-50 ya, 53 47 ataupun ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16 walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah trupas-trupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Anthony Gordon cukup berperan ya, cukup bagus, beberapa kali masuk bahkan sampai ke kotak 16, baru saja menciptakan tadi di menit ke 18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri di situ, seperti Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bolanya gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya ada winger ya di sini. Ya,
2: dan yang menarik, Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya, Bung, ya.
3: Betul.
2: Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini, Bung.
3: Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak kan gitu.
2: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang kepada sang kiper Jordan Pickford tendang langsung ke depan. Maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan? Berhasil tadi, akurat Anthony Gordon. Sainat menyerang dari sisi kanan, Anthony Gordon tendangan. Namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Ali Reza Fahani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Guehi kali ini mendribel bola, dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko. Berikan kepada Enzri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez sudah lakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. Terjadi kop duel kali ini. Ada Quinones. Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice. Mundur ke belakang, berikan kepada McGuehi. McGuehi umpan terobosan. Kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola dia. Berikan saja kepada Jarel Kwanzaa. Jarel Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo. Berikan kepada nomor 25, Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Moura kali ini umpan 1-2. Kali ini berikan kepada nomor punggung 25, Alvarado. Alvarado umpan lagi, terobosan ke depan. Maksudnya tadi kepada Luis Jimenez. Berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri. Berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Moura. Namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah bersiap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada McGuehi. McGuehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi, terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan. Dan kali ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5, Johan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes, kapten kesebelasan dari Meksiko, masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri. Umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya, siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan. Ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang. Kali ini di garis tengah permainan, berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Moura membantu serangan. Mundur saja ke belakang, berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, yes. Umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Moura. Gilberto Moura kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3, Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 25, yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini. Umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Moura. Moura mendribel bola melewati 1-2 pemain, namun saya tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi kop duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung. Namun saya mendengar tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris. Hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52. Maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko 0 dan Inggris 0. Saat ini Luis Romo kali ini. Maksud kami Eric Lira. Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli saat ini masih mendribel bola, melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Mora menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada Mark Guehi. Melebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan. Umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson saat ini melebar lagi kepada Jarel Kwanza. Jarel Kwanza tarik ke belakang. Saat ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih berikan saja kepada rekannya, yaitu Mark Guehi. Mark Guehi umpan lagi kepada Ezri Konsa. Masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan. Kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16 Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo. Mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris. Kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Alvarado kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan. Kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Joan Vasquez. Joan Vasquez masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones. Quinones masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko, yaitu Cesar Montes. Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez. Melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang. Kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Juan Vasquez. Juan Vasquez lakukan tendangan, umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola akhirnya meninggalkan lapangan permainan di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Nico Aureli. Nico Aureli sudah bersiap-siap meminta rekan-rekannya, menimang-nimang bola di atas kepala. Umpan langsung berikan ke depan. Terjadi cop duel tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Meksiko. Saat ini ada Luis Romo. Luis Romo umpan 1-2 bekerja sama dia dengan Eric Lira. Eric Lira saat ini berlari mendekati kotak penalti dari timnas Inggris. Umpan saja berikan kepada Alvarado. Alvarado kepada Julian Quinones. Julian Quinones umpan 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7. Ada Luis Romo. Mundur back pass lagi dia. Berikan kepada Eric Lira. Eric Lira masih tarik ke belakang. Berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes kali ini dari sisi kanan berikan kepada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan. Berikan lagi back pass ke belakang. Masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan. Melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris. Kali ini Vasquez. Vasquez umpan tadi ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan direct dilakukan. Gol, gol, gol, gol, gol. Jude Bellingham. Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bung?
3: Iya, setelah hydration break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka lini pertahanan mereka harus perhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil merangsek dari sisi kanan, diselesaikan dengan baik oleh Jude Bellingham ketika 2 pemain mengawal Harry Kane. Artinya kelengahan-kelengahan ini sukses dimaksimalkan oleh Inggris karena memang hampir 10 menit atau 5 menjelang menit sampai menit ke-35 tadi setelah Hendrickson break, Meksiko itu sangat menguasai bola, bahkan mereka hampir mengurung setengah lapangan. Tetapi kebalik lagi, Inggris cukup cermat, Pickford cukup cermat ketika memberikan umpan jauh dan dia langsung dimaksimalkan oleh Saka dengan kecepatannya, dengan menyisir dari sisi kanan. Dan ini sebuah permainan yang bagus dari Inggris.
4: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali. Jude Bellingham kembali mencetak gol. Gol kedua pendengar. Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane. Kali ini Jude Bellingham. Gol lagi pendengar. Gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan. Hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Meksiko. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa kelihatannya Bung Estu, bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
3: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat, dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa memaksimalkan. Baru saja selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini yeah, bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris. Dan yang pasti ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
4: Ya, yeah, luar biasa. Timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39, detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi, dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira. Bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas. Tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado. Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia, berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Ya, bersiap-siap ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur 2 langkah, 3 langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan datangnya bola, berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari
5: Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris jatuh di kaki Julian Quinones nomor punggung 16. Tanpa ampun Quinones menghujat.

0: ya, sehingga bola jatuh ke kaki Quiñones. Dan Quiñones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras. Dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh beberapa pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after hydration break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol, mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau kedua tim masih bermain seperti yang sama.
1: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko. Jorge Sanchez, namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quiñones, dan merupakan gol keempat Julian Quiñones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham, kerjasama dia kali ini kepada Jarel Kwanzaa. Mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar, berikan kepada McQuarrie. Masih umpan 1-2 dengan McQuarrie kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quiñones. Julian Quiñones berikan kepada Eric Lira. Eric Lira umpan saja, sodorkan ke depan. Langsung kali Julian Quiñones maksudnya. Namun sayang berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarel Kwanzaa. Sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris. Maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quiñones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil kembali berhasil dibuang tadi. Jatuh lagi di Alvarado, Roberto Alvarado. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan. Kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson jatuh bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes. Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami. Raul Jimenez tadi melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan. Ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Jarel Kwanzaa, nomor 26. Jarel Kwanzaa membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Jarel Kwanzaa sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham, nomor punggung 10, 2 gol. Sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quiñones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford, menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk

0: memblok tadi sundulan yang sangat matang, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes. Cesar Montes mendengar, gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam, back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez. Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quinones. Quinones utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo. Back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira. Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quinones. Umpan tarik dia Julian Quinones, namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayang oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quinones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudis.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk nembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini, Bu?
2: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi sampai mereka sebelum kebobolan,
1: iya,
2: sampai sebelum kebobolan mereka itu nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan, lalu dia bisa memberikan umpan ke Jude Bellingham yang Jude Bellingham berdiri bebas ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak antisipatif terhadap serangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari bahwa Anthony Gordon sebelum after Henderson cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan kecepatan dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama atau 20 menit pertama sebelum Henderson break dia bermain sangat seperti pemain free roll, ya, bermain di kanan, bermain di kiri. Dan ketika memasuki menit ke 35 atau 34 ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan dan salah satunya bola bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham. Ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane dengan brilian memberi ruang bola mengumpat ke Bellingham lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari dua gol ketika bola mereka kembali lagi bermain menekan lagi dan buktinya di menit 41 walaupun ada kesalahan juga ya ada sapuan yang tidak klinis seorang Enzi Konsa berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quinones tapi Julian Quinones adalah pemain yang paling produktif Meksiko 4 gol sebelumnya dia di top skor dengan 3 gol top skor Meksiko artinya dengan dia tanpa kawalan dia berdiri bebas dia kan dengan mudah dan bola memang bola-bola dia ya
1: okay.
2: Sapuan dari seorang Enzi Konsa tadi tidak klinis.
1: Baik, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Andi.
3: Ya, jaya Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak Andi. Anda jagoan siapa nih, Meksiko atau Inggris nih, Pak?
3: Ya, terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
1: Meksiko.
3: Okay. Iya.
1: Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
3: Ya pasti ada rotasi gitu Bung Rudi ya. Melihat dari hasil di Interpol pertama ini jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
1: Oke.
3: Tidak membuat tim Meksiko istilahnya jira-jira
1: ya.
3: Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
1: Okay. Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Ya, menjagokan Meksiko, berharap ada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi. Salam olahraga Pak Iwan.
4: Salam olahraga, Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Anda jagoan siapa ini Pak?
4: Tetap Meksiko tuh Pak.
1: Meksiko, udah tertinggal 1-2. Bapak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
4: Anak muda kalah dulu, Pak.
1: Anak muda kalah dulu. Oke. Jadi tetap Meksiko Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya?
4: 4-2 buat Meksiko, Pak.
1: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
4: Oke, Bang.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Pak Marzuki di Depok. Selamat pagi, Pak Marzuki.
5: Pagi Bung Rudi, olahraga.
1: Salam olahraga Pak Marzuki, waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak Marzuki sendiri?
5: Akan terjadi lagi kejutan, tadi Brazil pulang. Calon favorit juara pulang. Ya. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
1: Waduh.
5: Menang.
1: Jadi dan Meksiko ya?
5: Dua nanti berpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
1: Oke. Baik. Iya.
5: Ya, Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi, Pak Irfan.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, Anda sendiri jagoan siapa ini?
6: Jago Kang Inggris.
1: Inggris. Oke.
6: Okay. Iya, 3-2, 3-2.
1: 3-2. Oke.
6: Okay. 3-2, Mas.
1: Iya.
6: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawari Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
7: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
7: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dia menerapkan ofensif akhirnya ya tadi kecolongan yang aduh karena pihak Meksiko kurang waspada akhirnya kecolongan 2 gol di beberapa menit saja itu.
1: Oke.
7: Okay. Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola itu
1: dimanfaatkan Jude Bellingham ya.
7: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan akhirnya kelemahannya di situ.
1: Yeah.
7: Tapi apapun itu Meksiko akan tetap bisa leading paling tidak 3-2 atau 4-3.
1: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
7: Oke, makasih. Ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Rok. Selamat pagi Pak Rok. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya.
1: Iya, Anda sendiri yang jagoin siapa ini, Pak?
8: Saya Meksiko ya.
1: Meksiko juga.
8: Iya, okay. 3-2 ini skornya. Tapi kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya itu terus itu diserang Inggris.
1: Oke, okay, baik, ya.
8: Oke, okay, terima kasih, Bu Rudi.
1: Terima kasih Pak Arok. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko, walaupun masih tertinggal, tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
2: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan, karena beberapa kali Gilberto Moura, entah ini ya masih memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlu perhatikan beban atau seperti apa, tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih badek di situ. Roberto Alvarado cukup bagus sejauh ini. Tadi sempat memberikan crossing pada Raul Jimenez gitu. Tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang bek tengah. Nah ini mungkin akan lebih didisiplinkan lagi, lebih fokus ketika bertahan dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka ini cukup berbahaya dengan isinya, apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bahan depan ya, jadi dia lebih agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa kali ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depannya. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka melakukan counter attack.
1: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
2: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya dua
1: peluang.
2: Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan posisinya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
1: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
2: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya. Karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan. Dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada support yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya. Di luar Jimenez, di luar Julian Quino masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini. Mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka gitu.
1: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
2: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane itu cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif dan itu dimanfaatkan. Dan ini menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane. Ada Saka, ada Gordon gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya. Gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman. Yeah. Belum aman dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
1: agresif kali.
2: Iya, ini juga harus diwaspadai. Dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar
1: menyerang. Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
2: Ya sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Yeah. Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran.
1: Yeah.
2: Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertahan kartu kuning di pertandingan ini.
1: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Mexico City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan, Bung.
0: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Mexico City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
9: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko, karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia. Inilah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola, dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000 sejak dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko. Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Pelajar sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan, tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan yang dia adalah Jude Bellion Billingham, namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Sikom mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan ya apakah tendangan gawang, ya kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung ke depan yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan, kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sektor kanan, ada Sanchez di sana mencoba membangun serangan. Tenang-tenang saja dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan, akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko. Dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola umpan ke depan, cepat menggiring bola yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sebentar jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh Aureli. Keluar lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez berikan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ, akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini. Langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jerry Kwanza. Terjadi perebutan, sapu saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan nomor punggung 18, cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana kami Jude Bellingham, berputar-putar dia teruskan kepada Kane. Kane mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan, back kanan yang maju ke depan ini masih permainkan bola Jerry Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan McQui, mencoba ketekan, sedorkan bola pendek ke sektor kanan, berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, angkat ke gawang, berbahaya lepas tembak. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Sak atau tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jerry Kwanza. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang, wow, membentur dia gawang, ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, dua kejar, oh, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko, dan kini lempar ke dalam, segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dari rekan dia ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan dia, kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Konsa. Konsa mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati gerak kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disambu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira, namun tidak ada kawan di sana. Yang ada penjaga gawang, penjaga gawang Jordan Pickford era Inggris ini, langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan jantung sekiri dan pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickwood, maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon. Namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko. Masih berhasil maju sukses ke pertahanan. Datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekat kembali, namun terjatuh. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10, ya, pemain nomor punggung 10 Billy Entali jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan, saudara-saudara, kita nantikan. Masih cukup terjadi serangan demi serangan, baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan. Alvarado melebar ke sektor kiri, yang ditunggu adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepat dia kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju adalah mencapai pada Anthony Gordon di sana. Menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada dari kotak penalti. Namun kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris. Namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris. Namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto, bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan, ya, apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya, masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
10: number 26 coming to serve as foul play. He received a red card.
9: Ya, saudara bergar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa, karena dianggap mendekling terlalu keras tadi, saudara-saudara. Ya, membuat pemain Meksiko terjatuh, terpental. Dengan demikian mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
2: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih, ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa, yang menyisakan dan kena kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketinggalan itu lawan. Padahal sebenarnya Kwanzaa tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanzaa. Ini sebenarnya masih ada debat tebel, ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
9: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan. Tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23, yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko, saudara-saudara. Karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang ketiga adalah siapa gerangan di sana, ada Pais Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Johan Pasquez. Pasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Yosel Gulardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading, unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain, ya kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan, ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Oh, ada Anthony Gordon di situ, terjatuh Anthony Gordon. Namun, ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran, dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Fagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas. Kita nantikan, ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Fagani. Namun Ali Reza Fagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58 53 detik ini, 58 menit 53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti, hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang menggait, mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola, dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak dapat diganggu gugat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane, ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan, peluang, gol, masuk, saudara-saudara. Pemain Raul, penjaga gawang Raul Rangel mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan, dan tidak berdaya penjaga gawang Raul Rangel melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko.
11: Bung Estu, komentar Anda.
2: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Dusan Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane. Dan Harry Kane dengan visinya, dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Roll Ranger dan menghasilkan sebuah penalti. Dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya. Dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi. Dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya, 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
11: Ya, memang suasana di stadion Mexico City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara ya 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serang dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan gerak musnak. Dia ada di sana kami lihat kemungkinan keluar lepas tembak. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba menggiring bola. Cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez. Kutak-kedik sebentar dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo. Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berhasil dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan ke dalam kotak penalti berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones. Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gulardo angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka. Dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Kita nantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvarado langsung ke gawang. Terjadi kop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko. Berikan umpan kepada Alvarado. Gerak sendak cubu dia. Dibayang-bayangin dari belakang. Mundur ke belakang kepada Quiñones. Quiñones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Kane. Angkat ke kotak penalti. Ada pemain Meksiko. Lepas tembakan. Kop duel ke gawang. Terjadi heading di sana. Tidak ada kawan. Ada Kane. Namun kali ini lagi-lagi Kane berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alot, cukup tinggi temponya, sehingga wasit yang memimpin pertandingan, Ali Reza Fagani, harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi, maksud kami pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia, sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan, karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan. Untuk memastikan, ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Fagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan? Memang ya, dengan langkah ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan, Ali Reza Fagani, memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim Panathinaikos Meksiko. Keputusan wasit Ali Reza Fagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Fagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya, dari sakunya, terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Pickford sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Pickford terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan demikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
2: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Moreno dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu lini belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang perang sekedepan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
11: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhirnya dua pemain tadi terjadi insiden. Dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat menegangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break. Bung Estu, sampai menit ke-71 Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
2: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi. Prosesnya memang cukup bagus, kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane memberikan ke Anthony Gordon, dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap mengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Jangan, Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior Dan Burn akan dimainkan sepertinya, menggantikan Nico O'Reilly. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Burn akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up, dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
11: Baik, Bung Estu, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City dan kini Mexico mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Sedangkan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak di terlepas tembakan ke gawang. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko mencoba tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Kutakkan di sebentar dia agar tubuh sejenak. Bayang-bayangnya dari belakang. Mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri. Ada di sana akan melihat pemain pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan. Tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo langsung ke dalam. Berbahaya lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kotak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah. Dia cuma menggiring bola, kutak kedik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti. Namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke daerah pertahanan, masih menggiring bola. Rangsaknya cepat melintasi garis tengah, kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti. Terjadi kop, ada Minares di situ. Gratusnya sabu tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekati penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus tak dia adli senap pemain yang baru masuk ke low, kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Namun terus bergelombang, pop duel terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan. Ada Alvarez di situ ataupun juga pemain nomor punggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo, maksud kami, menggigit kotak penalti, angkat ke gawang, berbahaya, kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira jika demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Meksiko berkontrol, langsung ke gangkop Gallardo. Untung saja Jordan Pickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendang penjuru langsung ke belakang Alvarado. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari sektor sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Ya, dilancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada di kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong, kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko, langsung ke mulut gawang. Kop, oh, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spensi yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan, langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau, celana putih, kaos kaki berwarna merah, mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini melewati garis tengah, sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kutak-kutik sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Dibayang-bayangi di belakang ada Eric Lira di situ. Teruskan bola pendek, dia kerja sebagai Alvarado. Dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensi, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan.

0: bahayakan gawangnya, dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
1: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo. Fidalgo umpankan saja, berikan Eric Lira. Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi, sudah dilakukan kali ini. Ada Jet Spence mundur ke belakang dia, berikan kepada Dunburn, dan penumpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja, berikan kepada Santi Jimenez, berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4, Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh Mark Guehi, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahgani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Ya pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jude Spence. Kali ini bola jatuh di kaki Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Guehi. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, Mark Guehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa, maksud kami, yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter, persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jet Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi, ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado, umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Guehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan, dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri penyerangan, berikan saja kepada Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko, ada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung kepada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham, dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris.

0: masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga menit memasuki menit ke-86 detik ke-35 kali ini, tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice. Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati 3.5 permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain. Alvarado, masih mampukah dia melewati pemain Jet Span? Alvarado, umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih dikutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada tawan lawan kawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo, umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Gimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami, nomor punggung 5 John Stone. Sudah dilakukan kali ini. Deras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo dia melewati 3.5 permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Jet Span. Umpan tarik ke belakang, kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan, maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jet Span dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan, kali ini kepada Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar, Umpan dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Hingga memasuki menit kedua tambahan waktu, masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu. Kali ini mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez, umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez, melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado, menyisir dia, melewati dua pemain, namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang, namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia, namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan, saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan, ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez, langsung tadi tendang, salto tadi pendengar, namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh, kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo, melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Nah, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Hidalgo, Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6 Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado. Umpan satu dengan Eric Lira dibayang-bayangi oleh Jet Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jet Spence dan Anthony Gordon. Kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik berbalik dia umpan lagi kepada Hudo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri, umpan lambung saja jatuh di kaki Jesus Gallardo langsung masuk tadi Raul Jimenez. Sayang pendengar, Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi, namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki. Ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan. Berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko. Kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan. Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado. Menyerang dari sektor kanan, Roberto Alvarado. Maksudnya berikan kepada Santi Jimenez. Namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spence. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spence, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi, namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres, namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan, ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan tarik berbahaya datangnya bola, namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo, namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jet Spence, umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez. Namun Johnston dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado. Sudah dilakukan dari sektor kiri. Berhasil dilakukan bahaya datangnya bola. Namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali. Kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya ada di Brian Guterres tadi. Kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi. Mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris. Terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Estu, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris, yaitu dari grup band Oasis Wonderwall, akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santoso.
1: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline itu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris. Ulasan Anda babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan, Bu.
2: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan. Mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritiknya tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Meksiko, mereka bermain sangat bagus. Pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ, mereka bermain semua pemain, bahkan Anthony Gordon, bahkan seorang Harry Kane juga turun ke belakang gacor sipit. Thomas Tuchel menginstruksikan menempatkan Jude Bellingham saja di depan ketika Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan mengganti Bukayo Saka, mengganti beberapa pemain yang tipenya menyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Terus poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir, juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford, memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungin jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehin, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
2: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu, tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dan Burn, walaupun Dan Burn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jadon Kuansah, even dia juga karena kartu merah, tapi Jadon Kuansah bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada McGuehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat dari pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
2: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan disiplin.
1: Iya, ini pemain Barcelona baru nih sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
2: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Gerard Kuansah karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya hanya waktu normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
2: Seperti ini, tetapi intensitas permainan yang sama, mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
2: Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia babak 16 besar. Inggris menghadapi Meksiko dengan skor akhir 2-3 kemenangan atas Inggris ya, yang masuk dan melaju ke babak selanjutnya. Baik, pendengar, sudah pukul 12 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Sekilas tentang sepak bola Piala Dunia yang baru saja Anda ikuti. Kita sudah ikuti tadi melalui program 3. Di pagi tadi juga Anda sudah mendengar di program 1, yaitu Brasil menghadapi Norwegia ya, dengan kemenangan tadi atas Brasil Norwegia. Aduh, salah, kok jadi salah jadi begitu ya. Oke, dengan 1-2 ya. Baik, dan jangan lewatkan nanti besok ya, Anda jangan lewatkan di 16 besar, yaitu di pukul 4.00 nanti ada Portugal menghadapi Spanyol di pukul 4. Berikut juga nanti ada Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia di pukul 9.

ini di hari Senin awal pekan ya, di 6 Juli 2026. Anda bersama Ternate Siang. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Mbak Dini siang ini ya, mudah-mudahan tidak salah nih. Dan juga buat rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita sudah lewati menit ke-18 dari pukul 12 siang. Sekali lagi terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami mengiringi Anda di Ternate Siang hingga nanti di jam 6 atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
6: Selamat siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang. Kalau bicara tentang nasi goreng, ya pasti semuanya sudah ingin menikmati makan siang kan? Jadi pas di jam-jam seperti ini, saatnya Anda harus mengisi perut yang sudah minta diisi ya, begitu. Karena waktunya makan, jadi jangan sampai terlewatkan waktu makan siang Anda. Sudah nonton Piala Dunia tadi, sudah seru-seruan, ya sudah istirahat sambil menikmati makan siang. Kira-kira menu favoritnya di hari Senin makan siangnya apa nih? Pasti ada lah ya. Oke, masih dengan lagu-lagu untuk Anda. Nanti kita punya banyak informasi melalui portal rri.co.id.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita break dulu sesaat ya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang siang ini akan kembali menjalankan sholat zuhur. Informasi waktu azan zuhur sebentar nanti jatuh pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya sambil kami iringi dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk Komandan Ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat Johor.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih.

aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda pecinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar ya. Dari salah satunya dari Piala Dunia yang baru saja selesai juga di hari ini. Sebentar nanti Anda bisa dengar melalui Dinamika Olahraga Program 3 pukul 13 ya. Ini salah satu yang lagi tadi setelah Anda juga menyaksikan, mendengar melalui Program 1 ya. Kita tahu bahwa pagi dan edisi di hari ini 16 besar tadi Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menggugurkan Brasil dengan 2-1. Erling Haaland jadi pahlawan dengan cetak 2 gol di penghujung laga. Yang tadi juga bermain di New Jersey Stadion, Norwegia berhasil mencetak gol di menit ke-4 lewat Patrick Berg, namun dianulir karena offside. Brasil mendapat penalti usai Matheus Cunha dilanggar Christopher Ajer di kotak terlarang pada menit ke-10, namun eksekusi Bruno Guimaraes ditepis kiper Norwegia Ørjan Nyland. Dan selanjutnya juga peluang Brasil berikutnya hadir dari Ryan di menit ke-16, namun tembakannya melambung di atas gawang. Pada menit ke-31, tembakan Danilo melenceng ke sisi kiri gawang Norwegia, dan upaya Vinicius 4 menit berselang juga bernasib serupa. Norwegia berupaya keluar dari tekanan, namun tembakan Martin Ødegaard di menit ke-35 melebar ke sisi kanan gawang Brasil ya. Sementara tembakan jarak dekat dari Haaland ini menit ke-37 ditepis kiper Brasil Alisson Becker. Vinicius kembali mendapat ruang tembak di menit ke-40, tapi Nyland sukses memblok tembakannya. Peluang Norwegia lewat Ødegaard di injury time berhasil digagalkan Alisson. Skornya 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada paruh kedua, Brasil hampir mencetak gol di menit ke-59 usai Endrick lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan dengan Nyland. Namun tembakannya melebar di sisi kiri gawang. Pada menit ke-62, tembakan jarak dekat Ryan ditepis Nyland juga. Haaland mendapat peluang di menit ke-67 lewat tembakan jarak dekat, namun melebar di sisi kanan. Sedangkan tembakan kaki kanan Andreas melalui serangan balik di menit ke-75 berhasil ditepis Alisson. Norwegia memimpin di menit ke-76, Haaland menenangkan duel udara dengan Gabriel Michaelis untuk menyambar umpan silang dari sisi kiri. Tandukan bomber 25 tahun tersebut di sudut gawang Brasil tanpa mampu dihalau Alisson. Dan Brasil juga tersentak berupa menyamakan skor, namun Haaland berhasil mengandakan unggulan Norwegia di menit ke-90. Kembali menerima umpan dari Sjelderup, ia melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti dan meleset mulus ke sudut gawang Alisson. Brasil mendapatkan penalti ke menit 90 kira-kira ya, usai Leo Strat menyikut Casemiro di kotak terlarang. Neymar sebagai eksekutor sukses menaklukkan lain, namun hanya sampai situ perlawanan Silesio ya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Hasilnya ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brasil di fase grup Piala Dunia 1998 ketika De Thor, Andre Flo dan kawan juga menang 2-1. Norwegia lolos ke empat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, disinilah mereka akan berjumpa pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Dan baru saja berlalu juga pendengar, yaitu Meksiko melawan Inggris dengan skor sengit yaitu 3-2 ya. Inggris memenangi 2 sengit kontra Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia, menyudahi laga dengan 10 pemain. Detinga Singa menang 3-2 pada pertandingan di Azteca Stadion. Jude Blickman jadi pahlawan Inggris berkat 2 golnya di babak pertama. Harry Kane juga menambah gol Inggris di babak kedua. Inggris kehilangan Jerry Guernsey di awal babak kedua karena kartu merah. 2 gol Meksiko dibuat Julian Quinones dan Radin Jimenez ya. Dan selanjutnya Meksiko langsung menekan Inggris dari menit pertama. Inggris kesulitan untuk keluar daerah permainan sendiri. Meksiko mengancam pada menit ke-15 ketika crossing kotak penalti disambut tanduk Rayo Raul Jimenez tanpa bisa ditepis oleh Jordan Pickford. Peluang pertama Inggris dibuat Anthony Gordon pada menit ke-26 ketika coba menusuk dari sisi kiri dan menembak ke gawang. Sayangnya, bola tepat di pelukan Raul Angel. Inggris memecah kebutuhan pada menit ke-36 lewat Jude Blickman. Serangan balik yang dibangun Declan Rice dari sisi kanan mampu membongkar pertahanan Meksiko. Dan dengan skor akhir yaitu 3-2, kemenangan atas Inggris yang masuk ke perempat final nanti. Jangan lewatkan, nanti besok kami ingatkan kembali. Anda bisa saksikan, yaitu nanti ada Portugal berhadapan dengan Spanyol di pukul 4 dini hari, dan Amerika akan berhadapan dengan Belgia di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita bergabung ke program 3 selanjutnya, berbagai informasi olahraga kita ikuti dalam dinamika olahraga di pukul 13.
3: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brazil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Jenis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah gak tahu lagi, saya udah gak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PPIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan pada klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Usa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Berbagai informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Timur. Ternate siang ini kita lanjut lagi kebersamaan kita.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Di Ternate Siang, pendengar ya, Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas di siang ini, untuk hari ini di hari Seninnya, kita berharap semuanya bisa lancar apa yang Anda kerjakan. Baik, dan cuacanya tidak berubah sih ya. Aduh, ini dari kemarin sampai dengan hari ini teriknya ya kalau di siang hari di Kota Ternate. Apakah mungkin di tempat Anda juga seperti ya, ini ya? Peringatan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persera triwulan 3 yaitu periode Juli sampai dengan September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Nah, kebijakan dilakukan guna menjaga yang namanya stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Seperti dikatakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, bahwa kebijakan tersebut ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan bagaimana daya beli masyarakat, juga mendukung daya saing industri dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Jadi demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 ini tetap dan tidak naik sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2004. Penyesuaian tarif bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, terus juga Indonesian Crude Price atau ICP ya, dan inflasi juga harga batu bara acuan. Nah, untuk triwulan 3 sendiri di tahun ini parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari-April ya. Dan meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna yaitu menjaga bagaimana stabilitas ekonomi nasional. Menteri SDM juga menambahkan bahwa selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Anggis Devaki dengan dirimu yang dulu, yang sekarang gimana? Baik, nanti pendengar di pukul 14 kita ikuti Lintas Seribu Pulau ya, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Anda bisa ikuti sebentar bersama Eri Rambon, Tual Bulasam lagi, dan kami juga sebagai di RRI Ternate ya. Setelah itu jangan Anda lewatkan juga pendengar, ada dialog ya Ternate siang, yang nanti pembahasannya kita angkat mengenai pelaksanaan operasi katarak dan penyaluran bantuan atensi oleh Kementerian Sosial RI, yaitu melalui Sentrawasana Bahagia dan juga bekerja sama dengan Korim 152 Babula ya. Sebentar nanti Anda bisa ikuti jam 2 atau pukul 14 kita mungkin sekitaran lebih 10 menit begitu ya. Kita dengarkan dulu Lintas Seribu Pulau, nanti kita berjumpa untuk dialog Ternate siang sebentar. Pendengar dari portal rri.co.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nesar Patria, ia menegaskan pentingnya yaitu menjaga ekosistem industri telekomunikasi. Hal ini disampaikan saat menggelar audiens dengan Presiden Direktur and Chief Executive Officer XL Smart Kantor Kemenkumdigi di Jakarta. Nah, ekosistem ini ya, telekomunikasi yang sehat katanya dinilai akan seiring pula dengan menjaga investasi jaringan 4G. Dengan demikian, Wamenkumdigi menuturkan masyarakat akan memperoleh layanan yang lebih cepat, stabil, dan menjangkau lebih banyak wilayah. Itu dia. Jadi industri telekomunikasi yang sehat menjadi hal yang penting juga bagi para operator, sebab dengan iklim yang sehat juga para operator akan terus berinvestasi dalam membangun jaringan generasi muda. Nah, untuk itu Wamenkumdigi menuturkan pemerintah terus berupaya bagaimana menghadirkan kebijakan, memberikan kepastian bagi industri telekomunikasi. Hal ini juga diungkapkan juga mendorong namanya percepatan informasi digital nasional begitu ya. Oke, jadi ini sangat diharapkan mengenai kerjasama dan dukungan ya. Jadi yang terpenting yaitu bahwa menjalani transformasi 4G ini di Indonesia, karena Anda mungkin yang sangat agresif lah istilahnya begitu ya, perluasan cakupan ini akan memperkuat konektivitas digital sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan internet berkecepatan. Demikian dari portal rri.co.id untuk Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Halim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi

dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ini dari Dorcas ya, dengan aku Rindu. Siang-siang begini rindunya sama siapa? Duduh. Oke lah, rindu sama pekerjaan hari ini yang harus diselesaikan di lembaran ke-6 bulan Juli ini ya. Kita berharap semuanya bisa beres hari ini sesuai dengan harapan Anda ya, sampai dengan waktu sore sebentar. Dari portal rri.co.id, hari ini pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sih ya, bersama Sekretaris Daerah Samsudin Al-Kadir turun langsung lah ya, menyambut peserta didik pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 ini di sejumlah SMA dan SMK di Kota Ternate. Jadi hari Senin di hari ini ya, langkah ini menjadi bagian tentulah dari upaya pemerintah Provinsi Maluku Utara, yaitu memperkuat bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang unggul sekaligus menanamkan pendidikan karakter sejak awal tahun ajaran. Nah, juga didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rombongan mengunjungi SMA Negeri 1 Ternate, ada juga SMA Negeri 10 Ternate, SMA Negeri 5 Ternate, SMA Negeri 8, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4. Nah, kunjungan tersebut juga sekaligus ya, bagaimana menandai dimulainya rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung nanti besok di tanggal 7 Juli. Jadi kehadiran dipimpin daerah sambut antusias oleh para guru, terus juga tenaga pendidikan, para siswa, para pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 10 Ternate. Ada juga yang menilai kunjungan tersebut juga semangat bagi seluruh warga sekolah untuk mengawali bagaimana proses belajar mengajar begitu ya. Dalam arahan kepada guru dan siswa, Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada bagaimana pencapaian akademiknya, tetapi juga bagaimana bertanggung jawab membentuk yang namanya karakter dan integritas generasi muda. Jadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku peserta didik ini harus juga menjadi perhatian bersama loh ya. Sekolah ini memiliki peran strategis dalam melahirkan yang namanya generasi-generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan bekal karakter tentu saja yang kuat ya. Jadi menuju visi Indonesia Emas 2045. Nah, disinilah Maluku Utara membutuhkan yang namanya generasi yang tidak hanya unggul secara akademik saja, tetapi juga memiliki etika, integritas, maupun beradaptasi kepada kepedulian sosial. Jadi karena itu guru didorong untuk meningkatkan potensi berinovasi dan pembelajaran, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi begitu ya. Jadi pemerintah menargetkan lahirnya generasi muda Maluku Utara yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta daya saing untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Itu dia. Silakan informasinya Anda bisa akses portal rri.co.id.

Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu pendengar di siang ini ya. Sudah pukul 14 lebih 1 menit. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Baik pendengar, kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pula bersama rekan-rekan Sekorwil Nusantara 3. Ada RRI Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami RRI Ternate. Kita ikuti ini ya, Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Koryo Nusantara 3 lintas 1000 pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumelaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Dea Safsafobor.

0: 6 Juli 2026 ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda saudara dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61% didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja

0: 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
1: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat terrealisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
0: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.

0: dari RRI Ternate, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan 16 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Dehupuring.
1: Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepastian jadwal tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang disampaikan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triminarto saat silaturahmi bersama insan media di Maluku. Pangdam mengatakan proyek yang selama hampir 27 tahun belum terrealisasi itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pelaksanaan proyek telah berhasil diselesaikan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kesiapan akhir, Pangdam bersama Irdam 15 Patimura Brigjen TNI Muhammad Ali dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna memaparkan perkembangan terbaru proyek tersebut. Paparan akan mencakup situasi keamanan, kesiapan lokasi, serta progres penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Menurut Pangdam, seluruh proses pembebasan lahan seluas 662 hektar telah selesai dan diterima masyarakat. Saat ini, pemerintah bersama tim terpadu fokus menuntaskan pembayaran ganti tanam tumbuh yang telah didata dan dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Selama kurang lebih 27 tahun, kes atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang. Dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan groundbreaking.
1: Selain perkembangan Blok Masela, Pangdam juga menyoroti keberhasilan penataan kawasan tambang Gunung Botak yang kini semakin kondusif. Ia menegaskan aktivitas pertambangan tanpa izin berhasil ditekan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Demikian Lina Tuhupuri melaporkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, dua informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau. Akhirnya kami yang bertugas, saya Dea Safsafubur, mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu.

0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Sambuagi. Sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya, bersama RRI Korwil Nusantara 3. Dan kami kembali untuk Anda mendengar siang ini. Kita lanjut lagi kebersamaan di Ternate siang. Sudah pukul 14:12 waktu Indonesia Timur. Sebentar kita masuk untuk dialog siang. Kami akan bahas mengenai bagaimana pelaksanaan operasi katarak dan penyaluran bantuan atensi oleh Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wasana Bahagia. Tetap di sini di program 1. Kita kembali untuk dialog Ternate siang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, peringkat sudah pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya sudah kita informasikan ke Anda, siang ini bersama Anda ada dialog Ternate Siang.

0: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hayro nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali siang ini, Ternate Siang. Untuk dialog Ternate Siang di hari ini awal pekan, Senin 6 Juli 2026. Nah, siang ini pendengar, pembahasan kita yaitu mengenai pelaksanaan operasi katarak dan penyaluran bantuan atensi oleh Kementerian Sosial RI. Ini melalui Sentra Wasana Bahagia. Dengan topik tersebut, saya mengajak Anda bisa mungkin berinteraksi bersama narasumber yang sebentar saya perkenalkan satu persatu ya. Silakan di line telepon 0921312521, di WhatsApp 0821203751. Untuk dialog Ternate Siang Anda bisa mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga Anda bisa mendengarkan juga melalui siaran relay kami di Maba Halmahera Timur ya, di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai ada 93,6 FM stasiun relay kami di sana. Anda juga bisa menyaksikan melalui official maksudnya di RRI Digital ya, melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Baik, sebelum kita ulas terkait dengan topik kita, saya perkenalkan dulu di Studio Pro 1 sudah hadir ada Kepala Sentra Wasana Bahagia di Ternate, Osep Mulyani, Bapak Osep Mulyani AKS MM. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, Pak, coba digeser sedikit begini biar kita begitu. Oke. Terima kasih Pak Osep. Baik, selain ada Pak Osep, ada juga PLH Kasister Korem 152 Babula, ada Letkol Infantri Alex Donald Mairitua Lumban Gaul SEMM. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak.
0: Hormat, harusnya semangat begitu ya.
2: Semangat,
0: Pak. Semangat. Oke. Baik. Baik, dengan dua narasumber tersebut kita bahas tadi ya, sudah saya informasikan ke Anda terkait dengan pelaksanaan operasi katarak dan penyaluran bantuan atensi oleh Kementerian Sosial RI yaitu melalui Sentra Wasana Bahagia. Mungkin Pak Osep sebagai pengantarnya, kira-kira mungkin pendengar juga ingin tahu ya, dari Kementerian Sosial sendiri bersama pemerintah daerah yang mungkin secara berkala menyelenggarakan bakti sosial berupa operasi katarak gratis ini ya. Betul ya. Jadi yang didapaduan dengan yang namanya atensi, asistensi rehabilitasi sosial ya.
1: Betul.
0: Baik, coba bisa dijelaskan Pak Osep.
1: Baik, Kementerian Sosial melalui Sentra Wasana Bahagia yang ada di Ternate, kita hampir setiap tahun melakukan kegiatan bakti sosial. Yang itu ada beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya terkait dengan operasi katarak. Nah, untuk tahun sekarang, selain dengan pemerintah daerah, dengan tim gerak PKK Provinsi Maluku Utara, termasuk juga ada dari Basnas yang kami juga gandeng, PMI, juga kami menggandeng dari Korem Babula tahun ini. Kebetulan Korem Babula nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Alex, ada kegiatan besar. Nah, jadi kami berkolaborasi bakti sosial yang ada di kami di Kementerian Sosial dengan karya bakti yang ada di TNI tahun sekarang. Dan kebetulan besok kita akan menyelenggarakan kegiatan operasi kataraknya itu di Rumah Sakit Militer dengan rangkaian kegiatannya itu di Markas Korem.
0: Oke, baik. Mungkin sedikit kegiatan yang terpadu ini ya, yang mencakup apa-apa saja sebenarnya Pak Osep, bisa dijelaskan?
1: Ya, kegiatannya itu kita ada diawali dengan waktu itu dengan kegiatan pada saat hari Halun, mengumpulkan para lansia dengan senam lansianya, kurang lebih ada 300 para lansia waktu itu, terus ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada penyerahan alat bantu kursi roda untuk para lansia, termasuk juga ada kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuknya ya apa, donor darah.
0: Oke.
1: Terus mungkin nanti pada saat besok nanti akan disampaikan.
0: Akan lebih lengkap itu ya. Oke, saya berpindah dulu sama Pak Letkol nih, Pak Alex ya.
2: Iya,
0: Pak Alex, kalau kita lihat kerjasama bersama Korem 152 Babula sendiri ya, mungkin koordinasi operasional kedua belah pihak di lapangan umumnya meliputi aspek-aspek apa saja sebenarnya Pak Alex, silakan.
2: Baik Pak, kebetulan kita memang di Korem ini merupakan satuan kewilayahan. Kita harus bekerja bersama dengan seluruh komponen masyarakat maupun seluruh komponen pemerintahan yang ada. Saat ini kami bersama dengan Kementerian Sosial dalam rangka karya bakti. Di antaranya ada bakti sosial, kebetulan dengan Kemensos kami bakti sosial ya. Di sini besok kami akan melaksanakan operasi katarak. Operasi katarak ini juga dirangkaikan dengan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, Pak.
0: Baik.
2: Jadi kita laksanakan di dua tempat. Yang pertama operasinya nanti di Rumah Sakit Tentara di Ternate sini, kemudian di Markas Korem nanti kita laksanakan pemeriksaan dan pengobatan gratis.
0: Oke.
2: Ini merupakan satu bagian dari Karbak Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat yang kita pusatkan nanti di Halmahera Tengah. Juga kami nanti dengan Kementerian Sosial juga ada memberikan bantuan di Halmahera Tengah.
0: Baik. Begitu, Pak. Pak Alex, Pak Osep, di Kota Ternate sendiri tadi tempat-tempat mana saja yang mungkin bisa masyarakat jangkau begitu terkait dengan operasi katarak ini? Tadi yang sudah disebutkan di mana tadi?
1: Ya, sebetulnya untuk pendaftaran masih terbuka. Jadi masyarakat yang memang berkeinginan, karena misalkan matanya ada mungkin ya kategorinya katarak, itu bisa melakukan operasi katarak gratis gitu kan. Tinggal misalkan daftar secara online atau datang langsung, nanti persyaratannya cuma hanya desil 5 ke bawah.
0: Oke.
1: Kita tidak ada persyaratan yang lain.
0: Ya. Jadi istilahnya gratis itu dari usia berapa? Maksudnya semua kalangan atau bagaimana?
1: Semua kalangan.
0: Semua kalangan.
1: Ya, hanya mungkin membedakan desil aja.
0: Desil saja ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Di tadi yang disebutkan Pak Osep tadi tempat sekarang yang dilaksanakan nanti?
1: Di Rumah Sakit Tentara, Pak.
0: Rumah Sakit
1: yang
0: Tentara.
1: Ya.
0: Oke. Alurnya sebenarnya seperti apa nanti masyarakat ingin kalau ke sana begitu?
1: Iya. Daftarnya silakan secara online. Ah. Nanti pelaksanaannya itu akan dilakukan secara bertahap karena jumlahnya cukup banyak gitu kan. Sehingga nanti ada tahap yang pertama mungkin dari nomor 1 sampai 20, selanjutnya nanti bisa 2 harian yang akan kita lakukan untuk operasi katarak ini.
0: Oke. Okay. Pak Osep, kita lihat program ini bersifat mungkin apa ya, berdasarkan wilayah atau sentra Kemensos begitu ya. Kira-kira yang perlu memverifikasi ketersediaan kuota yang untuk gratis ini tidak sesuai kuota atau semuanya boleh begitu?
1: Semuanya boleh ya?
0: Iya. Oke.
1: Okay. Khusus untuk Maluku Utara sebetulnya boleh. Cuma kami tidak memberikan akomodasi aja.
0: Tidak memberikan akomodasi. Pak Alex ya, sendiri, Pak, melihatnya bagaimana? Antusias mungkin dari masyarakat Kota Ternate sendiri?
2: Baik ya. Kami melihat antusias masyarakat ini cukup baik.
0: Okay.
2: Saat ini dari Kota Ternate sendiri sudah terdaftar 60 orang.
0: Okay.
2: Namun karena hasil screening ini baru 43 orang yang lulus screening, Pak.
0: Baik.
2: Hari ini juga kami tambahkan dari Tidore, kita bekerja sama dengan Kodim Tidore untuk mendorong. Hari ini ada 19 orang tambahan. Cuma kita masih menunggu hasil screening apakah besok layak untuk diikutkan operasi atau tidak, Pak.
0: Baik.
2: Kita masih menunggu.
0: Hmm.
2: Dan juga sampai saat ini juga kita masih membuka kesempatan bagi yang berkeinginan untuk ikut operasi katarak.
0: Iya. Tadi ya. Pak Alex katakan sekarang yang sudah ada sekitar
2: yang saat ini sudah ada dan lulus screening 43 orang.
0: Iya, itu ya. Mungkin kebanyakan dari lansia begitu kali ya.
2: Rata-rata begitu, Pak.
0: Rata-rata begitu ya.
2: Karena ini katarak, Pak. Memang katarak ini kan faktor umur yang biasanya menyebabkan.
0: Ada istilah alur dan penyaluran bakti sosial juga, Pak Osep, kira-kira apa ya? Ada ya?
2: Ya, ada.
1: Alurnya sebetulnya kita itu membuka peluang itu untuk sebesar-besarnya.
0: Sebesar-besarnya.
1: Pokoknya silakan bisa datang langsung ke sentra yang ada di Kalumatan atau daftar secara online. Okay. Atau mungkin ke
2: Korem.
1: Korem atau Dandim mungkin setempat,
2: ya,
1: kalau misalkan di memang ada dimungkinkan dari kabupaten yang lain, silakan masuk tadi dari Tidore itu bisa langsung mungkin mendaftar ke Kodim.
0: Iya, Pak Alex, sebenarnya kadang-kadang kan masyarakat bingung begitu ya. Kira-kira kita harus datang dengan cara seperti apa begitu. Tapi kita terima telepon dulu ya.
2: Baik.
0: Halo, selamat siang. Dialog siang. Oke, sepertinya terputus. Nanti bisa dicoba lagi. Silakan di line telepon 0921312551. WhatsApp juga kami buka ya di 0821203751180. Pak Alex, bisa disambungkan kembali tadi. Masyarakat kan pasti bingung kira-kira ya. Kita mau datang secara gratis, takut begitu karena mungkin ada mungkin bagaimana menurut Pak Alex sendiri?
2: Sebenarnya saya pikir masyarakat tidak takut,
0: ya,
2: cuma
0: okay.
2: dia tidak tahu saja mungkin bagaimana. Kita juga sudah memerintahkan Kodim jajaran kita untuk menjaring masyarakat yang memang membutuhkan.
0: Baik.
2: Mendaftar. Kita akan bantu fasilitasi.
0: Hmm.
2: Seperti yang dari Tidore, Kodim Ternate ini yang terdaftar 60 orang loh, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Cuma hasil screeningnya yang memang karena mungkin di luar desil, ya terpaksa kita
0: batasi begitu.
2: Batasi. Okay. Karena memang persyaratan dari Kemensos yang membatasinya,
0: oh,
2: bukan
0: begitu.
2: Kita.
0: Iya. Begitu. Makanya tadi Pak Asep katakan tidak terbatas begitu ya. Iya. Tapi kenapa sampai dibatasi? Karena mungkin itu ya, tidak termasuk kategorinya atau bagaimana? Iya. Sebenarnya Pak Asep bisa dijelaskan lah.
1: Dibatasi itu tadi bicaranya desil. Jadi warga ini yang sudah masuk di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ada diringkat menjadi desil-desil. Desil 5 ke atas itu dianggapnya sudah mampu, Pak.
0: Baik.
1: Sedangkan misalkan 5 ke bawah itu merupakan orang-orang yang memang bisa kita bantu, Pak.
0: Nah, itu dia yang harus masyarakat tahu begitu ya. Baik, dan mungkin ada lokasi yang tadi sudah disebutkan sama Pak Osir dan Pak Alex tadi ya, yaitu di Rumah Sakit Tentara ya, Rumah Sakit Tentara sama Rumah Sakit Umum Hasan Bosori Ternate. Nah, kira-kira dari Rumah Sakit Tentara Pak Alex yang disiapkan apa saja di sana nanti atau pasien yang mungkin datang untuk memeriksa katarak ini?
2: Iya, jadi sebelum ini juga sudah dilaksanakan pemeriksaan dan pasien sudah diperkenalkan tempat akan pelaksanaannya.
0: Oke.
2: Kita sudah menyiapkan perangkatnya semua, termasuk dokter mata dan seluruh perangkat untuk operasi. Ini sebagian juga kita kolaborasi dengan Kementerian Sosial. Ini kita sudah siapkan. Pada saat ini kita pada posisi siap untuk melaksanakan kegiatan besok operasinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Selain dari Korem 152 Pobula, yang lain juga mungkin yang kerjasamanya atau bagaimana?
1: Karena bakti sosial ini rangkaian, makanya kemarin kita ada kerjasama dengan tim gerak PKK pada saat kita meluncing Taman Anak Sejahtera. Kebetulan di Sentra Sanabagia kita ada fasilitas untuk Taman Anak Sejahtera. Jadi buat masyarakat yang memang punya orang tuanya bekerja dan anaknya masih kecil bisa mungkin dititipkan di sana juga pada saat hari lansia. Dan juga dengan Basnas Kota Ternate, kami juga kemarin mengadakan hitanan massal gratis juga, kurang lebih 50 orang gitu kan. Jadi memang kami juga menggandeng seperti yang disampaikan oleh Pak Alek, kami dari Kementerian Sosial justru mengajak bersinergi dengan lembaga-lembaga gitu kan, untuk bisa memberikan pelayanan buat masyarakat-masyarakat usia yang ya mungkin perlu kita bantu.
0: Baik, Pak Alex, instruksi mungkin yang disertakan dengan apa pengajaran apa ya terkait dengan pasien di sana operasi katarak ini yang diberikan bagaimana dari Korem 152 Pobula nantinya?
2: Ya, nanti setelah operasi, Pak, dari mulai pendaftaran kita fasilitasi, kita selalu bekerja bersama dengan Kementerian Sosial. Demikian juga nanti pasca operasi, kita akan bantu apabila pasien ini tidak punya keluarga untuk memulangkan karena memang setelah operasi katarak ini kan tidak boleh kena angin.
0: Baik.
2: Nanti kita fasilitasi dengan menggunakan kendaraan kita juga bersama juga kendaraan dari Kementerian Sosial. Jadi kita memang bersama-sama untuk menuntaskan tugas ini, pelayanan kepada masyarakat.
0: Pak. Baik. Kita terima telepon dulu ya Pak Wasi, Pak. Halo, selamat siang, Dialog Ternate Siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Muhammad Sobano di Kelurahan Tugia, Kecamatan Tidore Selatan.
0: Tidore Selatan, oke, baik. Apa yang mau ditanyakan? Ada Pak Alex dari Korem 152 Pobula dan Pak Asep dari Wasana Bahagia, silakan.
3: Iya, saya cuma tadi saya dengar ada yang dari Tidore lagi, jadi saya masuk. Saya Muhammad Sobang ini usia 75 tahun.
0: 75 tahun.
3: Itu 71 tahun. Cuma di Kelurahan Tugia, Kecamatan Tugia Selatan ini belum pernah turun di sini.
0: Oh, belum pernah turun di sana, begitu?
3: Iya.
0: Oke, jadi harapannya apa?
3: Harapannya kalau boleh turun di sini Kelurahan Tugia, langsung bisa mendengar penjelasan bagaimana.
0: Baik, oke. Okay. Itu saja.
3: Iya.
0: Terima kasih. Oke. Okay. Dari Tidore. Pak Osip, bagaimana menurut Anda?
1: Iya.
0: Apakah mungkin mereka harus datang ke Ternate atau ada rencana mau ke sana begitu atau bagaimana?
1: Sebetulnya bisa aja kita mengagendakan nanti ke Tidore. Kemarin juga kita ada kegiatan di Metara untuk membantu warga sana dengan memberikan bantuan atensi kerusakan. Dan memang kalau misalkan dengan kabupaten kota, biasanya kita kerjasama dengan dinas sosial setempat.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu kita turun ke lapangan, maka kami akan langsung mendesak ke lapangan.
0: Oke.
1: Okay. Itu mungkin yang dilakukan. Nah, nanti mungkin setelah selesai tanggal 7 ini, memang kami juga ada rencana baik dengan Pak dari Korem ini untuk turun ke Halmahera Tengah, ke daerah konflik yang tadi disampaikan oleh Pak Alek. Dan kedua, saya memang rencana mau ke Kecamatan Loda yang ada di Halmahera Barat.
0: Oke, baik. Oke, Pak Alek sendiri bagaimana? Apa permintaan tadi dari warga yang di Tidore tadi itu bagaimana?
2: Oh, iya Pak, kalau dari kami Pak, seluruh perangkat kami ini selalu kami perintahkan untuk menyebar di masyarakat, mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan, apalagi kayak sekarang ini ada pengobatan operasi katarak.
0: Oke.
2: Nanti kami perintahkan Babinsa untuk meninjau langsung ke spot.
0: Baik. Begitu Pak. Nah, ada warga yang ingin membutuhkan juga di sana, bisa langsung ya di sana.
2: Boleh Pak.
0: Tapi sekarang saya mau ke soal ya di Halmahera Tengah tadi begitu ya.
2: Iya.
0: Ya, daerah konflik kan. Ya. Persiapan dari Korem 1522 bagaimana nanti di sana?
2: Baik Pak. Saat ini kita sudah mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaan fisik ya Pak ya. Di antaranya ada rehab rumah, bangun rumah, kemudian kita ada membangun sumur bor ya. Beberapa kegiatan pembangunan jembatan juga ada. Sambil juga melaksanakan kegiatan non fisik juga di sana berupa penanaman pohon, pembersihan lingkungan. Ini sedang berjalan Pak.
0: Okay.
2: Tapi nanti puncaknya pada tanggal 31 Juli nanti.
0: Apa itu ya di sana?
2: Ini puncaknya kita penutupannya di sana. Di sana kita melaksanakan kegiatan juga ada pemberian bantuan, termasuk dengan Kemensos juga akan memberikan bantuan khususnya kepada anak sekolah ya Pak Osep ya.
1: Betul.
2: Ada beberapa bantuan, kemudian bantuan disabilitas. Juga dan stunting kita di sana nanti.
0: Oke. Pak Osep, ini saya lihat di sini atensi, asistensi rehabilitasi sosial.
1: Iya.
0: Mungkin Pak Osep bisa menjelaskan sedikit tentang ini.
1: Baik. Atensi itu merupakan program pelayanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga, residensial dan masyarakat, komunitas. Jadi di kami di sentra itu kita juga memberikan layanan atensi berbasisnya residensial. Jadi dari warga-warga yang memang karena kami wilayahnya dari Maluku dan Maluku Utara, warga yang kategorinya merupakan ada 12 kategori sebetulnya.
0: Okay.
1: Bisa anak gitu kan, bisa lansia, bisa kelompok rentan dan yang lainnya mungkin yang bisa saya sebutkan satu persatu itu kita layani pelayanan dalam. Dia diberikan akomodasi, diberikan vokasionalnya juga, termasuk juga untuk pemenuhan ya kebutuhan sehari-harinya. Malah di kami itu juga kita memberikan layanan bagi masyarakat-masyarakat yang memang mau dirujuk dari daerah yang lain, baik ke rumah sakit Asbasori maupun ke luar Asbasori gitu, yang kami lakukan. Nah, sedangkan yang di komunitas, kita memang langsung memberikan layanan kita yang ada di keluarga maupun masyarakat secara langsung kita ke lapangan gitu Pak. Makanya nanti kami juga berkunjung ke setiap kabupaten kota dengan data-data yang diberikan oleh dinas sosial yang memang sudah masuk dalam DTSN tadi. Nah, nanti secara berkala kita memberikan bantuan kepada mereka.
0: Oke. Saya lihat di sini salah satunya dari bisa penyandang disabilitas ya.
1: Iya, betul.
0: Coba sih bisa jelasin bagaimana kalau dari penyandang disabilitas sendiri?
1: Di sentra kami, disabilitas itu menjadi salah satu target. Dan kami sedang istilahnya membina atau melatih para disabilitas khususnya yang ada di kami itu distres fisik maupun dari disabilitas tunggu bicara Pak. Nah, kami kerjasama dengan para perkumpulan atau perhimpunan komunitas mereka untuk bisa memberikan wadah ruang untuk mereka bisa melakukan aktivitas. Salah satunya kita latih dengan pelatihan barista bersama dengan balai vokasional juga.
0: Begitu ya. Dari kita lihat mungkin dari salah satunya tadi Pak Usep katakan dari penyandang disabilitas ya, tingkat keberhasilan operasi katarak yang mungkin nanti berlangsung menurut Pak Usep sendiri, Anda melihat bagaimana sebenarnya, atau mungkin sudah berlangsung kemarin atau nanti digelar ini?
1: Kalau dengan keberhasilannya insya Allah sih Pak. Kalau dari sisi dokter kan sudah kesiapan.
0: Okay.
1: Dan memang pengalaman kami,
0: jadi istilahnya dokternya pasti tetap bersedia, tetap ada begitu,
1: tetap
0: ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Insya Allah yang penting calon yang akan dioperasi itu juga sehat kondisinya, cukup istirahat, sehingga nanti mudah-mudahan pada saat dioperasi juga lancar, tidak ada kendala.
0: Oke. Pak Alex, iya. Gimana dari Korem 152 Bula sendiri operasi katarak yang nanti mungkin berlangsung ini ya? Pak saya berharap tingkat keberhasilan nanti seperti apa nanti ya, di lapangan?
2: Ya, mudah-mudahan Pak, kita sudah siap sekali. Mudah-mudahan keberhasilannya 100%, karena memang yang dokter yang kita siapkan memang benar-benar spesialis mata. Dan termasuk perangkat pendukung dengan peralatannya, sebagian kita datangkan juga dari Ambon. Yang tidak ada di sini kita datangkan. Jadi memang kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, Pak.
0: Gitu, Pak. Maaf, mungkin agak keluar dari topik kita ya. Saya bertanya ke Pak Osip sini. Pak Osip, ini BPJS penanggung biaya operasi katarak itu masuk juga di BPJS atau bagaimana, Pak Osip? Cara mainnya bagaimana sebenarnya?
1: Ini di luar dari BPJS. BPJS jadi semuanya ya? Pembiayaan memang ini menjadi tanggungan Kementerian Sosial.
0: Oh, begitu?
1: Betul.
0: Oke, baik. Baik, pendengar kita masih tunggu lagi. Line telepon Anda ya, silakan di 0921312551, juga 0822 115347. WhatsApp-nya ya di 0821203780. Kita break dulu sejenak, kita istirahat. Boleh, dulu ya. Ya. Baik, saya akan kembali bersama Anda untuk dialog Ternate siang.
4: Lepas sepeda gue. Jatuh pula.
5: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
6: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
7: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
6: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
7: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
6: Jadi gak boleh ya, Ma?
7: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
6: Iya, Mama.
8: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
6: Ma! Lihatlah abang itu, Ma, ngomong kasar.
7: Rizky?
8: Gak ada kok.
6: Oh, Rotodi.
9: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
10: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain.
11: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
10: Iya mbak, maaf.
11: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
10: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
12: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ternate Siang untuk dialog Ternate Siang terkait dengan pelaksanaan operasi katarak oleh Kementerian Sosial RI. Ini melalui Sentra Wasana Bahagia kerjasama dengan Korim 152 Babula ya. Operasi katarak dan penyaluran bantuan atensi oleh Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wasana Bahagia. Masih juga bersama Pak Osep dari Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, juga PLHK Sister Corps Korem 152 Babura, ada Pak Letkol Infantri Alex Donald Mairtua Luban Gaul. Baik, kita berbincang kembali. Kita masih buka line telepon untuk Anda ya. Mungkin masyarakat juga ingin tahu lebih jelasnya yang pelaksanaannya berlangsung besok begitu Pak Alex ya. Oke Pak Alex, maaf, mungkin diharapkan dari masyarakat memperoleh informasi mengenai yang jelas tujuan dan sasarannya seperti apa Pak Alex, silakan untuk besok pelaksanaannya.
1: Ya, terima kasih Pak. Tujuan dan sasarannya jelas, menyehatkan masyarakat Pak, membantu masyarakat baik, yang kurang mampu terutama yang berada pada desil 1 sampai dengan 5. Yang kedua, meningkatkan hubungan harmonis dengan masyarakat, kemanunggalan dan rakyat itu pasti Pak.
0: Pak Alex, boleh kita tahan dulu karena ada yang telepon mau ingin bertanya nih ya.
1: Silakan.
0: Iya, halo, selamat siang, dialog Ternate Siang.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, suaranya dibesarkan sedikit boleh Ibu?
2: Iya.
0: Suaranya kecil sekali. Halo. Iya, suaranya hampir tidak kedengaran nih.
2: Jalan. Saya lagi di jalan.
0: Pak Alex dengar tidak kan?
1: Kecil
0: sekali. Itu kata Pak Alex, kecil sekali suaranya Ibu.
2: Ibu Rima.
0: Rima di Dufa-Dufa. Coba Rima, ayo silakan, apa yang mau ditanyakan? Suaranya hilang Ibu Rima. Iya, coba diperbaiki dulu, maksudnya dicek dulu suaranya supaya bisa jelas ya. Pak Osep sama Pak Alex hampir tidak dengar suaranya.
3: Iya, betul.
0: Bisa dengar Pak Osep?
1: Kecil.
0: Kecil, iya, katanya kecil nih.
2: Nanti saya WhatsApp aja ya, Nadila.
0: Oke, boleh, nanti kita tunggu WhatsApp-nya saja ya. Iya, terima kasih Ibu Rima, suaranya hampir tidak kedengaran di sini ya. Pak Alex bisa menyambungkan kembali ya, mengenai tujuan tadi ya, untuk masyarakat nih ya, bagaimana memperoleh tujuan dan sasarannya seperti apa untuk operasi katarak gratis ini.
1: Iya. Baik Pak, terima kasih. Tujuannya jelas Pak ya, kita membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan bantuan uluran tangan dari pemerintah pusat.
0: Baik.
1: Dan ini sudah ditentukan.

0: bahwa saya bisa melengkapi lah istilahnya begitu untuk masyarakat kira-kira bantuan atensi atau untuk, ini sasarannya untuk siapa-siapa saja biar masyarakat tahu dan jelas begitu.
1: Baik, untuk besok kegiatannya Senyum Prakas Katarak juga ada penyerahan bantuan untuk kewirausahaan bagi warga ibu-ibu yang memang berjualan di pelabuhan. Itu juga misalkan kami berikan besok. Itu juga ada keluarga dari para ya penyandang disabilitas mental, itu juga kita berikan. Terus juga ada kita pemberian perlengkapan kerja buat para yang bekerja di tempat pembuangan sampah yang ada di Ternate, juga kita berikan. Terus ada pemberian alat bantu kacamata juga. Terus ada untuk lansia juga kita berikan, dan juga bantuan untuk perlengkapan anak sekolah. Besok itu yang kita berikan juga.
0: Terkait dengan konsep dari operasi katarak gratis ini dari Kementerian Sosial, OSE bagaimana menurut Anda?
1: Iya, konsep ini sebetulnya memang sangat membantu bagi masyarakat, karena kalau misalkan dia tidak dilakukan operasi katarak, itu akan sangat mempengaruhi terhadap penglihatannya, kan? Sehingga nanti kalau misalkan kalau dia sudah tidak bisa melihat, takutnya malah nanti berubah menjadi disabilitas gitu kan, sensorik netra nanti. Makanya dengan upaya ini kita justru membantu masyarakat yang mengalami permasalahan dengan matanya dan keterginya katarak, itu kita membantu untuk mempercepat penyembuhannya gitu kan dengan operasi katarak ini. Karena bisa juga masyarakat itu mungkin melalui BPJS, tapi dengan ada kesempatan ini akan lebih gampang, lebih mudah masyarakat untuk bisa mengakses layanan ini.
0: Sebenarnya ini kesempatan lebih baik untuk masyarakat begitu ya.
1: Betul.
0: Iya, karena gratis kan. Kita terima dulu telepon ya Pak Asyaf. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tadi saya Ibu Rima, penasaran.
0: WhatsApp ya. Silakan Ibu Rima.
2: Kalau ini kedengeran ya Bang?
0: Boleh, ini besar, ini jelas sekali.
2: Baik. Soalnya gini Bang Roni, kalau tentang cek kesehatan gratis, saya itu sama teman-teman yang juga di bidang kesehatan punya pengalaman yang agak sedikit tidak mengenangkan begitu kan. Terutama di daerah Halmahera, di Halmahera, Halberok itu, Halmahera Barat. Nah, jadi apakah kalau misalnya nanti di program ini ada pelayanan jemput bola begitu, atau pemeriksaan awal langsung di masyarakat, kalau sampai benar-benar targetnya itu, kan biasanya ada targetnya ya Bapak-Bapak narasumber, untuk terus kalau misalnya tidak nyampe target, apakah ada pemeriksaan awal yang langsung ke masyarakat begitu. Terus juga untuk, kan kalau untuk mata itu tidak hanya hari itu ya, maksudnya ada tahapannya, kalau itu nanti gimana, mungkin juga bisa ditegaskan ke masyarakat kita begitu. Karena kalau untuk mata tuh banyak, apalagi orang tua-tua ya, yang umurnya di atas lebih dari 60 begitu kan, yang kebanyakan problem dengan mata, itu mereka agak takut begitu dan untuk meyakinkannya seperti apa. Terus untuk pengawasan, evaluasi pelaksanaan program ini sendiri di tengah masyarakat seperti apa Pak, mungkin bisa ditanggapi. Karena kalau untuk mata memang untuk yang sekarang mata itu bukan hanya orang yang sudah usia lanjut ya, anak muda. Betul. Itu juga banyak Pak yang sudah kena sakit ini ya Pak, mata gitu, sampai banyak sekarang tuh jarang kita lihat di kelas pasu udah pada pakai kacamata semua anak-anak kita. Nah mungkin juga selain operasinya itu mungkin juga bisa tuh Pak kayak ngasih edukasi ke masyarakat dulu, apalagi untuk anak-anak agar lebih cinta dan menjaga matanya. Itu aja yang ingin disayangkan, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Rima di Dufa-Dufa ya. Oke, Pak Hosef bisa menjelaskan tanggapan pertanyaan tadi yang diberikan.
1: Siap. Makasih Bu Rima atas tanggapannya. Kami dari Kementerian Sosial sebetulnya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Malah untuk operasi katarak ini kita berkirim surat kerjasama dengan mereka, para puskesmas bisa melakukan pemeriksaan awal dan bisa merekomendasikan atau memberikan rujukan ke kami bagi warga yang memang mengalami katarak tadi gitu kan, sehingga nanti bisa dilakukan juga ada screening awal juga nantinya kita lakukan, dan ini sudah berjalan sebetulnya sehingga tanggal 7 itu sama 8 itu ya pelaksanaan operasi kataraknya yang memang sebelumnya sudah dilakukan screening. Dan terakhir nanti ada pemeriksaan lanjutan setelah operasi, pasca operasi ini kita lakukan.
0: Ada sebenarnya yang ditanyakan tadi tentang pengawasannya dan mungkin sedikit cara kerjanya nanti di lapangan seperti apa, Pak Hasim bisa menjelaskannya.
1: Pengawasan

0: Sebenarnya kalau kami masih membuka peluang kalau misalkan ada apa mungkin keluhan dari warga nanti yang akan dioperasi katarak, sehingga misalkan dokternya juga karena kebetulan ini pelaksanaan di rumah sakit tentara, sehingga bisa langsung mungkin nanti langsung konsultasi secara langsung dengan dokternya.
1: Baik, jadi langsung sasaran di dokter saja begitu ya, lebih jelas ya. Oke, mungkin Pak Alex bisa menanggapi lagi tadi apa yang dikatakan sama Bu Rima. Silakan ya,
2: menanggapi Bu Rima tadi. Ya, ini memang kan besok ini sudah pelaksanaan operasi. Ya. Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi dan hasilnya ini 43 orang. Ditambah nanti dari 19 orang dengan yang dari Tidore baru tadi pagi. Hasil screeningnya belum keluar Pak nanti. Bisa memungkinkan kita jemput bola, tetapi nanti mungkin kita atur jadwalnya ya bersama dengan Kementerian Sosial, karena ini programnya sepanjang tahun ya Pak Osep ya. Kalau bisa kan gitu.
0: Iya, siap.
2: Enggak apa-apa, nanti kita bisa bersama, tetapi tentunya ini program yang kedua. Bisa kita rencanakan ya, berikutnya bisa.
1: Iya.
2: Sangat bisa.
1: Jadi kalau berikutnya jangan cuma di Ternate saja. Tadi sesuai permintaan lagi begitu. Iya.
2: Boleh Pak.
1: Mungkin iya kan.
2: Sebenarnya kita sudah sosialisasi dengan semua dinas sosial yang okay. ada di dinas sosial, dinas kesehatan masing-masing 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara Pak, tetapi yang merespon ya cuma ini.
1: Oke, baik. Pak Alex mungkin tadi sempat menjelaskan mungkin pelaksanaannya besok. Setelah besok nanti ada sampai dengan tanggal 7 ya, 9 7 begitu. Coba 9. Bisa ya, coba ya. Pak Alex bisa menjelaskan.
2: Tanggal 7 besok pelaksanaan yang pertama Pak. Gelombang 1 lah kita bilangnya, gelombang 1. Nanti kontrolnya nanti di evaluasi kontrolnya itu di tanggal 8. Kemudian yang gelombang 2 pelaksanaan operasinya tanggal 8, itu kita kontrolnya di tanggal 9. Jadi ditambah itu juga tanggal 9 ini kita jadikan hari cadangan bila ada tambahan.
1: Oke, baik. Waktu itu masih ada sekitar 6 menit lagi ya. Pak Osep, mungkin masyarakat ingin lebih jelas lagi sebenarnya kira-kira untuk masalah tentang katarak gratis ini ya. Bisa secepatnya mereka dapat informasi ini di mana-mana saja sebenarnya, biar besok pelaksanaan juga ada yang lebih banyak lagi begitu. Osep, ayo.
0: Sebetulnya masyarakat silakan bisa mengakses medsos kita, kan? Setiap informasi, setiap aktivitas kita juga itu kami ya secara terbuka kami sampaikan, gitu kan, pada masyarakat termasuk juga melalui tadi dengan para dinas, baik dinas kesehatan maupun dinas sosial. Kita memberikan pemberitahuan sehingga sebetulnya ya mudah-mudahan itu bisa mungkin sampai ke masyarakat, termasuk juga mungkin dengan podcast seperti ini juga kami berharapnya ya semakin banyak masyarakat yang lebih tahu.
1: Oke, ya harusnya begitu ya. Biar ya bukan istilahnya tadi seperti kata Ibu Rima, bukan cuma orang tua saja, lansia, anak muda sekarang juga begitu banyak. Betul. Begitu ya.
2: Boleh.
1: Iya, begitu ya. Bagaimana Pak Alex anak melihatnya?
2: Iya, memang saat ini penyakit mata bukan penyakit ya, ada penurunan kemampuan mata. Saat ini itu mungkin dari gadget dan makanan.
1: Itu dia.
2: Ya, ini penurunan. Bisa Pak, jadi kita bisa paling tidak konsultasi tentang mata.
1: Jadi istilahnya begini, pada tahap mana seseorang sebaiknya menjalani operasi yang namanya katarak ini begitu ya. Ada yang bertanyakan begitu ya. Jadi tidak pandang bulu, tidak pandang usia.
2: Tidak pandang usia, selama dia kena katarak dan dokter menyatakan ini bisa dioperasi, akan kita laksanakan Pak.
1: Ya, oke, baik. Sebelum mungkin kita akhiri dialog kita, Posip kira-kira harapannya terkait dengan pelaksanaannya besok. Harapannya apa? Apakah nanti sukses begitu dan kedepannya ada lagi selanjutnya setiap tahun begitu Pak Posip?
0: Siap, harapannya ya mudah-mudahan nanti kegiatan tanggal 7 sampai tanggal 9 itu bisa berjalan, bisa terlaksana dengan lancar, tanpa ada hambatan, dan para yang dioperasi juga bisa mendapatkan penglihatan yang lebih baik lagi. Dan kedepannya mudah-mudahan semakin banyak juga yang bisa kita layanin atau mengakses terhadap layanan kami berikan.
1: Amin. Oke. Okay. Baik. Pak Alex, boleh? Sebagai closing kita juga siang ini.
2: Terima kasih Pak. Harapan kami tentunya seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik Pak. Ya mungkin tidak selama ini takut.
1: Iya, itu dia.
2: Nah ini memang warga orang Indonesia ini kan takut segan gitu Pak. Mau mendaftar gimana?
1: Apalagi kalau masuk di rumah sakit tentara.
2: Ini sekarang kita
1: ubah image-nya. Ya, itu dia.
2: instalasi militer itu jangan lagi menyeramkan.
1: Betul.
2: Makanya logo rumah sakit kita sekarang kan lebih humanis ya. Jadi tidak, kalau dulu kan logonya wah gitu.
1: Oke.
2: Nah, sekarang lebih humanis. Bapak bisa lihat nanti
1: logo. Baik. Jadi harapannya besok pelaksanaannya lancar begitu ya.
2: Iya.
1: Amin.
2: Tentunya harapan kita semua berjalan dengan baik, pasien yang dioperasi juga dapat kembali pulih, sehat, normal. Yang melaksanakan operasi juga diberikan kekuatan sama Tuhan, bisa melaksanakan operasi dengan baik.
1: Oke, baik.
2: Kita harapannya sukses semua.
1: Siap. Begitu, baik, ya. Baik. Oke, baik. Pak Osep, Pak Alex, terima kasih sudah hadir siang ini untuk dialog kita mengenai pelaksanaan operasi katarak dan penyaluran bantuan atensi oleh Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wasana Bahagia. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdialog lagi begitu ya.
2: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih pendengar juga Anda yang sudah bergabung bersama kita dialog Ternate siang ini bersama Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate Pak Osep Mulyani AKSMM, juga PLH Kasister Korem 152 Babula. Ada Pak Letkol Infantri Alex Donald Mairutua Lumban Gol SEMN. Terima kasih dan kami pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau dipatenkan data. Sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya.
2: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral. Kementerian Sosial memverifikasi ratusan anak jalanan untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral kedua negara. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta masih berlangsung. Perdana Menteri Wong sendiri sudah tiba di istana tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat yang langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan hari ini merupakan pertemuan tahunan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada bulan Juni tahun 2025. Berdasarkan pantauan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terpantau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Perdana Menteri Wong juga membawa sejumlah menteri ke Jakarta. Berdasarkan informasi, rencananya akan ditandatangani sekitar 26 MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, di antaranya di sektor ekonomi, kemudian juga energi dan pertahanan. Dan pendengar, Singapura secara konsisten merupakan investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai penanaman modal asing mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Aliran modal ini mayoritas difokuskan pada sektor transportasi, telekomunikasi, real estate, energi hijau, agribisnis, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, dan Karimun atau BKK. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Polri Gatus Mudana untuk Indonesia.
2: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
0: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
4: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
5: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
4: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
6: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
6: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
6: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
8: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
7: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
9: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
10: Namun demikian, tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu, lagi-lagi, Mbak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dan BPS dan lain-lain. Jadi, pastikan ID kartunya. Mungkin cek dulu ke RT RW, karena biasanya mereka itu kalau datang itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT RW-nya dan sebagainya. Karena kami...
9: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
11: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
12: Buah kapal yang tenggelam dengan POB 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
11: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
13: Jadi alpung yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar, kita buka. Nah, sehingga alpung yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
14: Tidak mampu.
13: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
11: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
16: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
15: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
15: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
17: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspacita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
14: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
17: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
18: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
14: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok mengerahkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar Turnamen Internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulitiloli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar Turnamen Internasional FIP atau FIP Burns Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of Indonesian Navy Relations PBBI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk promises itu adalah kategori atlet untuk para atlet muda atau junior dengan empat kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun dan juga 18 tahun. Max Sapanakapnya menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, ya, FLP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
20: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, sudah orang Indonesia yang di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan yang tinggi, sudah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Ya, itu yang kita bernamanya Index Players.
19: Dan dijadikan pendengar, turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang, Jakarta Selatan, yang akan dimulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan, ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di FIP Bronze dan juga FIP Promises, dan terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri, dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, yang rasul di Pro 3 RRI tersebut mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah itu warta sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Baik, sudah pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Kita di 100% Indonesia, tapi dengan lagu-lagu Indonesia masih saya persembahkan untuk Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Lagu-lagu Indonesia pendengar di sore ini ya, masih kami hadirkan di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kita di sesi pertama, telepal pertama, tapi line teleponnya sebelum buka ya, nanti sebentar di jam 4 atau pukul 16 lebih, nanti saya buka line telepon untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia di sore ini. Sudah di menit ke-39 dari pukul 15 sore. Gimana suasana Anda yang masih di tempat kerja, masih dengan pekerjaan yang harus diselesaikannya? Mungkin sudah waktunya sebentar Anda akan meninggalkan tempat kerja nih. Tapi sebelumnya bereskan dulu pekerjaan satu persatu. Beres atau belum nih ya? Kalau belum ya segeralah ya, jangan sampai ditunda, karena besok nanti punya waktu yang baru lagi, terus pekerjaan pasti yang baru lagi begitu ya. Jadi kalau nanti menumpuk jadi banyak, susah kerjanya. Ya kan? Jadi cobalah menyelesaikan pekerjaan satu persatu ya. Tinggal beberapa menit tersisa untuk Anda yang mungkin menyelesaikan tugas-tugas di hari Senin hari ini. Ada Noah juga Momo Gesia. Cobalah mengerti.

0: Panganib sa pilih.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Aih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

jelas kami sampaikan lintas informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widasari Dewi, mengatakan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data yang dikumpulkan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi perekonomian Indonesia secara lebih rinci. Dia juga menyebutkan OJK turut mendukung pelaksanaan sensus tersebut. Bahkan OJK meminta seluruh pelaku usaha jasa keuangan memberikan data yang benar kepada petugas sensus sesuai ketentuan. Satu informasi daerah, kepolisian Resor Polres Ternate melalui unit tindak pidana korupsi Tipikor Satuan Reserse Kriminal Satreskrim terus melakukan penyelidikan dugaan pungli atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah Kota Ternate pada Pasar Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Lahan milik pemerintah Kota Ternate tersebut diduga disewakan oleh oknum ke sejumlah pedagang dengan nilai yang bervariatif dan keuntungan tidak disetorkan ke kas daerah atau negara beberapa tahun terakhir. Kasat Reskrim Polres Ternate AKBP Bakri Samsudin yang mengatakan bahwa dalam tahap penyelidikan dilakukan tersebut, tim penyidik sudah memintai keterangan terhadap sejumlah pihak. Pihak-pihak ini dimintai keterangan dalam tahap klarifikasi. Ini mulai dari pedagang yang menyewa hingga oknum yang menerima pembayaran atau menyewakan lahan kepada para pedagang. Penyelidikan juga sedang mengalami peran beberapa pihak dari pemerintah daerah Kota Ternate dalam dugaan pungli tersebut. Upaya penyelidikan mengarah pada dugaan pungli ini, dan karena adanya dugaan pembiaran meski diketahui secara pasti, hingga berita dipublis, meskipun kasus tersebut telah ditangani secara resmi oleh Polres Ternate, namun aktivitas di sejumlah lapak masih terus dilakukan dan tidak dilakukan penertiban oleh dinas terkait. Demikian lintas informasi, pukul 16.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 sore ini. Satu informasi terkait dengan Ganjar dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri. Sebuah video beredar di media sosial mengklaim mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi pada negara. Narasi yang disebarkan oleh akun Mensos pada Juni 2026. Unggahan disebarkan di akun yang menyertakan nomor kontak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Setelah ditelusuri dan diambil kesimpulan, informasi tersebut adalah tidak benar bahwa video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan merupakan hasil manipulasi. Informasi tersebut tidak benar. Mengisi cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di program Mas 1, pendengar, sudah pukul 16 lebih 3 menit. Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemenan ajan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Yuk, 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kita bersama Anda kembali ya untuk sore ini. Dan pendengar, lagu-lagu Indonesia mengiringi Anda hingga nanti di jam 5 kita akhiri ya. Tapi jam 5 lebih itu tidak apa-apa sih ya, karena waktunya tadi agak singkat sih. Yuk, lain telepon saya main untuk sore ini melalui jalur di WhatsApp juga boleh, juga di 089213125521. Oke, sudah berdering dari tadi. Ada siapa di sana? 100% Indonesia. Selamat sore lo.
1: Selamat sore,
0: Penny. Iya. Selamat sore. Halo, selamat sore buat Nona Vika ya.
1: Iya, iyalah.
0: Ya iyalah, ya. Masa iya-iya dong.
1: Galak.
0: Kenapa sampai galau?
1: Kita pulang kampung, pulang kampung.
0: Oh, apa Brasil pulang kampung?
1: Iya.
0: Ya kasihan ya. Ya. Aduh sama sih. Kalau begitu saya nasib sama tema, sama Sisi, sama juga Iqbal, sama Brasil ya.
1: Iya.
0: Kasihan ya. Iya, nanti nanti 4 tahun berikut lagi lah.
1: Lama. Oke.
0: Nona Vika mau lagu apa?
1: Jangan apa?
0: Roni mah masih ada, Argentina masih siap.
1: Jangan sebentar, nanti
0: ya. Oh, belum, nanti nanti belum, Argentinanya belum. Nanti dua
1: tidak,
0: dua hari
1: lagi. Tanggal 7 kan?
0: Ah, tanggal 7 besok besok beda, besok ada Spanyol sama Portugal. Oke, okay. Ayo lagu apa nih, Nona Vika?
1: Lalu. Ani Ibon masih Anda dulu.
0: Ani Ibon judulnya apa?
1: Masih Anda dulu.
0: Masih ada ya, masih ada rindu.
1: Iya.
0: Masih ada rindu Ani Ibon. Oke deh, buat siapa lagunya?
1: Ya, bersama-sama buat Tony yang sedang selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tony sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Selamat salam buat segala diri yang menangisnya. Karena sehat sekeluarga. Bila ada yang ada, salam sayang selalu. Ibu angkani juga ada yang ada. Keayu, keana, nasi, ketua. Ada yang dapat mendapat, tak yakin, tak lep, tak musik, tak isin. Nama indah, pun nama sabi, Andi Lobatas, Pak Rote. Ada lagu Penny?
0: Ada, no. Judulnya di sini itu judulnya ini. Ah, rindu bilanglah rindu, itu dia ya.
1: Bukan.
0: Masih, masih ada rindu belum? Masih.
1: Rindungan di hatiku.
0: Oh, rindunya di hatiku.
1: Iya.
0: Rindunya di hatiku. Oke deh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bapak terima kasih, selamat sore. 100% Indonesia.
0: Oke, selamat sore Nona Vika ya. Rindunya di hatiku dari Ani Ibon. Kok saya jadi salah? Baik, Nona Vika udah ya. Rindunya hatiku dari Ani Ibon sudah ada di sini. Di belakang Nona Vika ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, di sana masih siang ya?
2: Iya, betul, Bang. Masih jam 2 lewat.
0: Jam 2 lewat. Di mana? Di Lampung ya?
2: Iya, betul.
0: Bang Roni. Iya, Bang Leman ya, bukan?
2: Iya, betul.
0: Bang Leman di Lampung. Oke, betul. Bang Leman
2: di Lampung.
0: Oke, baik. Lagu apa nih, Bang Leman?
2: Lagunya Datanglah.
0: Datanglah. Dari siapa tuh?
2: Betalia Sonata, Bang.
0: Betalia Sonata.
2: Iya.
0: Apa betul. Judulnya Datanglah.
2: Datanglah.
0: Datang. Ah, iya. Datang di mana?
2: Datang ke Ternate.
0: Ngapain di Ternate, Bang Leman?
2: Mau ketemu dengan Bang Oni yang lagi tugas.
0: Aduh, oke, boleh-boleh.
2: Ayo. Langsung tatap muka, langsung.
0: Aduh, empat mata.
2: Gitu.
0: Empat mata kalau begitu ya.
2: Iya. Kalian kita kumpul-kumpul di sana untuk saling silaturahmi gitu.
0: Aduh, luar biasa. Oke, lagunya Amin. Buat siapa? Lagunya buat siapa nih?
2: Iya. Lagu-lagunya untuk semua sajalah. Tadi spesialis untuk Nona Pika.
0: Iya.
2: Yang selalu panjang opininya. Itu saja, makasih, selamat siang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih siang di sana di Lampung ya. Bang Leman, judulnya dari Betaria Sonata, Datanglah. Datanglah, datanglah. Itu lagu dangdut ya. Di belakang ada siapa lagi? 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Haji Jafar ya?
3: Abdul di Tidore.
0: Bang Abdul, ya ampun saya lupa modulasinya ya. Oke, Bung Abdul di Tidore, gimana sore ini?
3: Ya alhamdulillah aman.
0: Gimana timnya masih timnya masih bertahan atau gimana nih?
3: Ya saya cuman meramaikan saja.
0: Oh begitu, meramaikan yang pasti yang menang saja begitu ya?
3: Saya.
0: Yang okay. Mana itu? Ini yang mana itu sudah. Oke, lagu apa nih Bung Abdul?
3: Salah satu lagu dari Elsa Pitaloka sudah.
0: Elsa Pitaloka, yang judulnya apa?
3: Ya, terserah.
0: Yang, penting Elsa Pitaloka. Oke, buat siapa lagunya silakan?
3: Ya, buat yang baru masuk tadi itu. Siapa tadi yang di?
0: Ada Bang Leman di Lampung.
3: Bang Leman di Lampung. Nona Fika di Malalayang Manado. Terus Bunda El. Bunda Natalia.
0: Iya.
3: Lupa namanya itu. Esterlita di Manado juga. Terus yang di Sulawesi. Terus di Tidore semuanya, di Ternate Mama Indah.
0: Iya.
3: Terus Bung Otis. Mama Indah di tim Sukala Kabulan Mama Indah.
0: Terima lagi kenyataan. Betul.
3: Oke, Bung Otis semua. Pak Catot di Mangga Dua, Pak Yasin.
0: Oke.
3: Mas Galum, Pak Yasin.
0: Betul.
3: Cuma ada masukan untuk kampas saja.
0: Terus siapa lagi?
3: Oke, terima kasih Bang Roni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tuh Bung Yasin. Oke, ada Bung Abdul, Pak Abdul di Tidore. Oke, saya mau jalan-jalan dulu nih. Saya mau jalan-jalan sama konco saya yang ada di Ake Gale. Selamat sore Mama Indah.
4: Selamat sore Bung Roni.
0: Aduh, bagaimana? Tompunya masih bertahan atau su pulang?
4: Masih bertahan dong.
0: Sudah, kami itu nanti Tora yang pawai di pesisa
4: Roni.
0: Ah, gimana?
4: Ceko Ipin ku.
0: Kenapa? Oh, kenapa dia? Kenapa?
4: Setinggi
0: lamba tobo, dapat apa tobo? Aduh, kasihan. Aduh. Oke, Mama Indah mau lagu apa sore ini?
4: Aku rindu dari Dorcas.
0: Oke deh, silakan. Rindu siapa nih sore-sore begini?
4: Oke, rindu paling rindu buat sama-sama yang
0: asik.
4: Kita dengar sore ini.
0: Apalagi ada apa pulang so anyor.
4: Oke, hati setan siar di Tidore sana, harapan sehat. Terus ada Ko Abdu yang baru lewat tadi, ada Ko Aiko Din, Ko Bucu, Bung Ipin.
0: Ya.
4: Bung Ipin, saya terapa suara dari tadi.
0: Bung Ipin menghilang dari bahasa bunyi di mana tuh dia
4: Tiba-tiba Ko Ipin ganti profil di FB.
0: Kasihan.
4: Oke,
0: lanjut. Nah,
4: peti, saya ada kaya.
0: Iya.
4: Ada Bunda Afrika.
0: Heeh.

0: Tahir Mafian.
1: Iya.
0: Ada Pak Ulfa, ada Mas Gion, terus ada Bung Ono. Dan semua-semua sudah berhormat.
1: Oke, baik. Oke.
0: Aku rindu.
1: Aduh. baik, batuk saja. Terima kasih Mama Indah ya. Mama Indah punya masih bertahan loh, sama kita dong ya. Yang tadi ada dari Nona Vika katanya sudah pulang. Aduh kasihan. Berhasil katanya sudah pulang. Aduh, ada teman-teman saya di sini juga pendukung berhasil. Halo Ibu Koordinator Pro 1, gimana? Masih suak setara ada toh? Oke, sama Bung Iqbal. Bung Iqbal di mana nih Bung Iqbal? Bersembunyi di mana? Oke. Ayo kita ke lagu-lagu dulu ya. Ada Ani Ibon dengan Rindunya Hatiku, terus ada 3 lagu di belakangnya akan bersama kita sambil mengiringi sore Anda yang selagi bersantai. Yuk, saya akan kembali bersama Anda di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

Itu satu lagu dari Andy Bond ya, dengan Rindunya Hatiku, buat Nona Vika, mudah-mudahan terhibur. Sebelum kita putarkan lagi untuk lagu-lagu berikutnya yang sudah Anda request, saya akan berikan satu pemberitahuan juga. Bukan pemberitahuan tapi informasi lah, yang datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Baik, halo masyarakat Maluku Utara, tentu saja Anda harus waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet ya. Pelaku biasanya yaitu menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura ini menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta gris mesin untuk melakukan yang namanya pembayaran. Namun setelah gris dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. Kris yang tadinya tidak bisa dibaca, gunakan QR yang sepertinya biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal Gris Mersin digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Mersin ataupun kasir. Nah, artinya di sini QR bayar bukan untuk menerima uang. Jadi, stop dulu. Jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking ataupun e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir. Setelah stop dulu, Anda harus cek dulu juga ya. Cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain QR mesin resmi, patut ini dicurigai. Pastikan Anda memahami yang namanya fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Setelah cek dulu, Anda juga harus jaga keamanan rekening Anda. Jangan memberikan PIN, password, OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun. Jadi setelah itu Anda lapor segera laporan kepada bank ataupun pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Begitu ya. Ingat, Gris Mersin untuk menerima pembayaran. Gris bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat.

0: dari Dorcas Aku Rindu ya untuk Mama Indah, mudah-mudahan terhibur. Lagu-lagu yang sudah Anda request juga kita sudah putarkan satu persatu di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Masih ada waktu ya yang mau ingin gabung lagi sore ini. 100% Indonesia. Selamat sore, halo. Halo, selamat sore 100%
1: halo.
0: Indonesia.
1: Halo. Iya. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Anggreni ini, Bung Roni.
0: Ibu Anggreninya
1: di mana? Ada di Manado.
0: Di Manado. Salam kenal Ibu Anggreni ya.
1: Salam kenal juga Bung Roni.
0: Okay.
1: Sehat
0: tuh. Amin, amin, amin. Oke.
1: Okay. Puji Tuhan. Puji Bung Tuhan. Roni lagi sehat-sehat.
0: Amin. Ibu Anggreni mau lagu apa sore ini?
1: Ibu Anggreni mau request lagu Garis Tangan.
0: Garis Tangan
1: dari Nia dan Yati.
0: Dari Nia dan Yati. Oke, okay, silakan. Buat siapa lagunya?
1: Oke, okay, pertama yang paling spesial buat Bung Roni yang lagi tugas. Tentunya selamat bertugas. Salam sehat.
0: Amin.
1: Salam sukses.
0: Iya.
1: Diberkati juga bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
1: Amin. Oh, salam yang sudah gabung tadi

0: Ada Paleman di Lampung. Selamat sore bersama keluarga. Salam kenal, tentunya sehat.
1: Iya.
0: Dan berikut ada Mama Indah. Salam kenal juga dari Buang Reini di Manado. Dan berikut ada Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar? Selamat sore. Ada Ibu Els di Manado juga, tepatnya di Tondano Makalisung. Ada Vina di Kanan, ada di Kota Manado.
1: Iya.
0: Bung Roni, dorong-dorong aja dulu Kang. Ibu Reini masih mau dengar-dengar dulu sama okay. Yang itu mau gabung-gabung tuh, jadi ya berikut-berikut lagi Ibu Anggrek ini bergabung nanti loh.
1: Iya no,
0: yang
1: iya,
0: penting nanti. Ada semua di hati kan.
1: Iya,
0: yang selalu yang lagi setiap monitor okay. Di RRI
1: Persatu
0: Ternate.
1: Oke.
0: Oke, Bung Roni yang tugas
1: iya, mangat, terima kasih juga.
0: Terima kasih 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Ada Ibu Anggreni di Manado sudah bersama kita ya. Lagunya dari Nia dan Niyati sudah tersiapkan. Nah, judulnya Jari Tangan. 100% Indonesia, di belakang ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore Bung Tahir.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, Bung Tahir. Gimana timnya, masih bertahan atau gimana? Sudah pulang? Ini
2: sudah
1: kalau
2: pulang.
1: Ini kalau pulang tadi itu ya?
2: Iya.
1: Oh, saya nasib sama ini Ibu Kordon di sini ya. Aduh. Oh, iya. Oke, baik. Bung Tahir mau lagu apa sore ini?
2: Lagu apa ya?
1: Apa tuh? Apa? Ayo.
2: Ya, walaupun kita berpisah.
1: Walaupun kita berpisah, tapi tetap di hati begitu ya. Iya, walaupun kita berpisah, berhasil tetap di hati. Oke, walaupun kita berpisah itu dari siapa lagunya?
2: Ya udah, kalau belum dapat penyanyi,
1: ganti
2: lagu saja.
1: Ya udah, itu aja yang saya cari ya penyanyinya ya. Walaupun kita berpisah begitu ya, karena cocok memang, cocok.
2: Ada penyanyi lagu, ada judul lagu berpisah. Berpisah.
1: Ada.
2: Oh iya sudah.
1: Iya.
2: Nanti bohong yang cari penyanyi.
1: Oke, nanti saya setel dari sini lah. Betul. Oke. Okay. Iya. Buat siapa lagunya silakan.
2: Ya terutama buat Bung Roni sama Fritera Pasca Jelang itu Pak. Salam kenal. Sama Mbak Reni. Mbak Reni ya tadi baru turun.
1: Anggriani di Manado.
2: Oh Anggriani. Yeah. Oh Anggriani. Yeah. Ya, salam kenal juga di Manado ya.
1: Itu
2: sama
1: no.
2: Sama Nona Fika juga, Bunda Il sama Mbak Natalia juga di Manado. Salam kompo jamu kau lalu.
1: Iya.
2: Dan Ibu Indah di Atika Alis sementara masih tawa soalnya film masih menangkup.
1: Betul.
2: Waktu kita harapannya selalu
1: dari Meriam Belina saja ya. Mengapa kita harus berpisah begitu ya?
2: Iya boleh.
1: Oke okay, pas tuh. Oke okay. Nah, silakan.
2: Dan Andi, tiga Andi sekalian. Jambi sama Bacan sama Hebat Tame. Harapannya selalu.
1: Okay.
2: Nampak Akbar juga. Pak Haji.
1: Iya.
2: Halil di Ngade. Haji Pak Haji Udin juga di Saliro. Haji Jafar juga di Banyumadu.
1: Iya.
2: Saya di Retim, Dika di Kaliabo, sebesarnya kecewa dan maksud
1: oke.
2: Dengan siapa lagi? Bunda Aka juga, Dika di Lumanggai, Diani juga di mana? Selama di Kesubur di kampung, di Maliaro, harapan sehat.
1: Oke.
2: Okay. Dan semuanya.
1: Semua. Terima kasih Bung Tahir. Selamat sore Bung Tahir ya. Iya, walaupun kita berpisah, tapi hatinya nanti kita bertemu 4 tahun berikutnya, begitu Bung Tahir ya. Oke. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
3: Sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Iya, walau kita berpisah sekarang kita berjumpa berdua nih. Aduh, sudah, no sumaso dia. Sudah, kita pesuara semua paru ini. Sudah, iya kemarin kita batal-batalnya kita petim sampai kita paru no ini. Iya.
3: Ada benarnya tidak tahu.
1: Ada deh kok pawai kita.
3: Pawai yang berarti
1: menang no. Iya mak. Menang kita masih bertahan sampai sekarang.
3: Siapa? Siapa suruh?
1: Siapa suruh no anak angkat punya? Oh.
3: Anak angkat punya. jagoan.
1: Memang jagoan. Aduh. Oke. Lagu apa nih Bunda Ers?
3: Bunda merisik lagu dari
1: apa dan?
3: Maya Romantir.
1: Jo. Maya Romantir, Jo. Yang mana itu Maya Romantir? Kemarin ada tamang yang putar itu keluar ternyata lagu rohani. Jodoh, gara-gara ini Bunda, no. Bunda ini gara-gara kita petamang seputar lagu rohani, no. Ya ampun. Lagu rohani kemarin kita ada denger di rumah. Bicara dulu seputar lagu rohani, dang. Oke, Bunda Els.
3: Lagu apa? Itu hati ya apa? Hanya hatiku masih rindu, bukan? Rindunya hati ini dari Maya Romantir.
1: Rindunya hati ini dari Maya Romantir. Oke. Iya, sebentar nanti keluarnya. Haleluya. Oke. Rindunya hati ini Maya Romantir buat siapa Bunda Ers? Bunda Ers tertawa. Ada doe rindunya hati ini.
3: Kenapa pertama buat Suroni ya, benar-benar ya salah sakit di jari-jari udah keriting kejar-kejar.
1: Oke lanjut.
3: Suroni anak angkat yang sedang bertugas, yang ganteng, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih orang tua, mama, papa yang ada di rumah.
1: Amin.
3: Sehat selalu, diberkati, amin.
1: Oke.
3: Lanjut mau menyapa. Tadi Ruta ada dengar lagi ada penggemar baru, Bang.
1: Ada Ibu Anggreni tadi.
3: Bukan main dia kasih ketok, dia sekala kan, kok Bunda, bukan main. Penggemar baru
1: kasih los, no, kasih biar no, no, mau kenalan dulu nih yang lain, no.
3: Langsung juga menyapa Ibu Anggreni yang ada di Manado, pasti Minahasa Selatan. Ini salam dari Bunda El, salam sehat dan berganti, lancar-lancar usaha di rumah masa nih. Ada nasi di Manado juga, Purnama Sari di Sulawesi Barat, supaya salam ini salam sehat. Andi di Batu juga sehat dan berganti, Pak Yunaik ada di Puluk Amun Mani, salam kasih salam hormat. Ada Mama Indah, salam sehat Mama Indah, salam manis. Ada Bu Is juga, ada Bu Ono, semuanya salam sehat. Ada Pak Din, Bu Ando ini, Pak Din, Pak Din tadi ada yang dari Lampung.
1: Betul,
3: Bang Lemat,
1: Bang Lemat.
3: Pak Din sehat juga. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida di Palu, semuanya salam manis, salam sehat, Pak Din, Pak Ipin, Ko Amat, Ko Aik, Pak Jafar, Pak Tahen, Pak Yasin, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
1: Oke.
3: Okay. Untuk bahagian, semuanya terus semua menerang jalan, terputus, makan semua ini kurun.
1: Aduh.
3: Apa sampai Bung Ron juga gue aneh yang
1: ada no bes lusa dia mau main. Oke. Itu yang nomor 10 itu ada siapa coba, kalau yang nomor 10 itu siapa coba, ayo
3: nomor 10 Bung Ron
1: nih. Nomor 10 itu no, Bunda LSP anak angkat no. Iya no. Iya. Dia batet tangga di Brasil.
3: Brasil ke kampir.
1: Iya, oke.
3: Makasih dan selamat sore seluruh seluruh Indonesia. Indonesia
1: banget. Ada Bunda El sudah ya, Bunda Els. Oke, lagunya dari Maya Romanti, Rindunya Hatiku, sudah tak siapin di sini. Kita lagunya ini dulu ya. Oke, ini ada Niyati. Ada lagi ya? Oh ada, oke. Kita terima dulu saja deh. Selamat sore 100% Indonesia, halo.
3: Sore 100% Indonesia, Bu Rani ya.
1: Iya, dari tadi saya tunggu-tunggu, mana kok aman nih, oh, baru nongol ternyata ya.
2: Salam, apalagi Bung Sahet tadi salam terlalu banyak.
1: Oh begitu, oke deh, baik. Kok Ama mau lagu apa sore ini?
2: Lagu John Seran.
1: John Seran yang mana?
2: Hati yang hati yang penting John Seran saja.
1: Yang penting John Seran, yang penting yang bagus lah begitu ya. Oke, mau jumpa siapa? Silakan. Oh sudah ya? Halo? Oh udah. Gua mau dengar lagu saja. Ya singkat sajalah ya. Yuk kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request untuk 100% Indonesia. Ekspresi. Oh, satu lagi lah boleh karena waktu sudah selesai, telepon terakhir. 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
4: Selamat sore. 100% telepon terakhir.
1: Oke, ini dari fans Brasil nih yang sudah pulang nih.
4: Ini dari Maluku Selatan.
1: Maluku Selatan. Maluku Selatan Barat Daya gitu ya.
4: Barat Daya.
1: Barat Daya. Oke, Bung Pak Junaidi.
4: Apa kabar? Hujan.
1: Hujan di sana ya?
4: Oh iya, hujan ya rente-rente.
1: Rente-rente. Oke, hujan rente. Orang tuh orang Ternate biasa bagi bilang hujan rente-rente taruh kacang di popoji begitu.
4: Ah, iya.
1: Oke.
4: Deloitte.
1: Ya apa judulnya?
4: Hujan yang rintik.
1: Oh iya. Iya. Oke deh. Ayo lagunya buat siapa nih, Bu Pak Junaidi?
4: Untuk bulan ini terima kasih banyak, selalu berkati Tuhan. Ini orang Manado semua
1: sudah. Sudah, no, sudah so ambil semua tadi.
4: Ya, sudah ambil bagian semua. Jadi itu so ambil.
1: Iya.
4: Lalu kemudian ada proyek bersama keluarga di Harapan Sehat selalu.
1: Iya.
4: Dan operator juga. Kuama, dapat salam dari Pak Junaidi. Kuai juga, Padin, ya. Tadi Bung Ipin juga. Lalu Pak Abdul tadi ada salam Pak Junaidi sekarang.
1: Ada salam Pak Junaidi.
4: Oh, ada. Kita sudah jangan lupa lagi.
1: Ada.
4: Pak Abdul, selamat sore dan harapan sehat. Muna Els di Makalis, di Tonano Pante, ada Vika juga di sana di Walayang, ada Ibu Angrei di Tarirang. Harapan sehat semua. Ibu Inda di Aceh Gale, terima kasih salamnya Ibu Inda. Ada apa? Mama Inda Aceh Gale, Ibu Inda di Kulaba, Ibu Ida juga di Tolopo, selamat sore harapan sehat. Ada siapa nama? Ono di Halbar, ada Tahir juga, Bu Tahir, selamat sore harapan sehat juga ya. Lalu kemudian ada Andika Batam, Andika di Bacan, Purnamasari juga, Ibu Farida juga, lalu ada siapa, Pak Nasrul juga di sana, selamat sore harapan sehat juga. Ada seperti Pak Acim Mangga Dua ya, selamat sore Pak Acim, ya kita mesti terlalu lupa itu ketua kelas itu.
1: Oh begitu, oke.
4: Pak juga selamat sore harapan sehat. Jangan dia ya kan jaga kumano-kumano, masuk sudah masuk, jadi begitu.
1: Oke, terus siapa lagi?
4: Ayo masuk juga, terus dapat salam dari Pak Junaidi ya. Jaga, dapat salam sudah semua. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat sore Pak Junaidi di Ambon. Saya tahan dulu telepon saja ya. Dan kita dengarkan lagu dari Nia dan Yati, Garis Tangan. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain yang sudah Anda request di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ini sepertinya lagu terakhir sih, tapi jangan kemana-mana ya. Lagu-lagu yang Anda request setelah saya pamit di 100% Indonesia, saya akan putarkan satu persatu. Ada saya mau temui dulu dari mana nih? Oke, ini sepertinya dari Purnamasari katanya ya. Carikan lagu yang Pak yang happy-happy katanya ya. Oke, dari Purnamasari di Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, udah pindah sekarang ya. Baik, lagu dari Garis Nia dan Yati, Garis Tangan. Saya pamit dulu untuk 100% Indonesia di sore ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Tapi lagu-lagu yang sudah di request saya akan putarkan semuanya ya. Jadi tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. 100% Indonesia pamit dulu. Terima kasih. Selamat sore.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih di Pro

Programa 1 Radio Republik Indonesia Terranate. Lagu-lagu yang sudah Anda request tadi belakangannya sudah kita putarkan semuanya ya. Mudah-mudahan terhibur untuk sore ini. Sudah pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Kita masih punya beberapa menit tersisa ke depan sebelum saya akhiri kebersamaan kita di Ternate sore. Jangan lewatkan sekali lagi besok ya, Anda pencinta sepak bola, lanjutan lagi babak 16 besar. Besok nanti ada laga besar antara Portugal versus Spanyol yang akan tersaji pada babak 16 besar. Pertandingan yang berlangsung nanti di Dallas Stadion Argentina pada pukul 2 dan kita nanti di pukul 4 ya, 4 dini hari waktu Indonesia Timur, atau Anda juga bisa menyaksikan melalui televisi nasional ya. Dan kita lihat sedikit terkait dengan dua kubu tersebut ya. Nanti ada Portugal yang akan berhadapan dengan Spanyol besok. Kira-kira tim apa yang akan melaju nanti ke perempat besar nih ya. Mengingat ini menjadi dua yang terakhir lah ya. Ronaldo memang kita tahu sering menghadapi Spanyol dalam laga yang kerap disebut dengan Derby Ibéria ini. Ibéria adalah semenanjung di Eropa Barat Daya menjadi tempat Portugal, Spanyol, Andorra, Gibraltar dan Perancis berada begitu. Tetapi semenanjung ini lebih sering diasosiasikan oleh Portugal dan juga Spanyol ya. Kedua negara berkaitan dalam banyak hal, tak saja dari geografi tapi juga budaya dan sejarahnya. Seperti Belgia dan Belanda ataupun Republik Irlandia dan Inggris, kedua negara pernah berada dalam hubungan mengkolonialisasi atau kolonialisasi. Latar belakang dan masa lalu turut membuat mereka dekat dan banyak sahabat sebenarnya, tapi juga sering terlihat bersaing pada tingkat yang ekstrim begitu ya. Bagaimana nanti deh dua tim akan berjumpa ya di besok dalam laga 16 besar ya. Anda bisa saksikan lewat layar TV, juga Anda bisa mendengarkan melalui Programa 1 besok ya di pukul 2 atau 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Sedikit kita tahu bahwa prediksi Portugal dan Spanyol ya, laga Portugal dan Spanyol ini pendengar. Oke, yang mungkin Anda bisa tunggu-tunggu ya, karena dua tim besar yang akan berlaga nanti, kira-kira siapa yang akan melaju nanti di babak selanjutnya. Latar laga akbar yang bersaji ini ya. Nah, kalau Portugal punya skuad mewah di Piala Dunia tahun ini, dari bawah mistar gawang hingga ujung tombak diisi oleh yang namanya pemain berkualitas tinggi. Sedangkan posisi kiper Portugal diperkirakan masih juga ada Diogo Costa. Sedangkan ini pertahanan bakal diisi dengan bek sejajar seperti Joao Cancelo, ada Ruben Dias, Renato Veiga dan Nuno Mendes. Sedangkan lini tengah ada Silêncio, bakal jadi tugas duet Vitinha dan Joao Mendes. Harapannya bola bisa terdistribusi dengan baik ke kaki Bruno Fernandes ya. Lalu untuk sektor depan, kita lihat besaran harapan Francisco Quenceiro maupun menyisir sisi kanan dan Rafael Leone di kiri. Tusukan dengan replay dan umpan silang bisa menjadi pengantar ke bola ke arah Cristiano Ronaldo untuk diselesaikan. Sedangkan kalau di lini Spanyol juga akan mengerahkan kekuatan terbaik. Lini depan yang kita tahu bakal diisi ada Lamine Yamal, ada Alex Baena, ada Mikel Oyarzabal, Deby dan Gedol Maximal. Jadi di sisi sektor tengah ada Pedri dan Dani Olmo, perlu juga bekerja keras untuk mengalirkan permainan. Tugas mereka bakal lebih efisien jika Rodri mampu jadi penggait bola. Benteng pertahanan Spanyol juga perlu diperhatikan ya. Barisan 4 back seperti Pedro Porro, ada Paul Coparsi, Aymeric Laporte dan Marco Ekeler harus habis-habisan agar gawang Unai Simon tidak kebobolan ya. Itu dia, Anda bisa saksikan nanti kelanjutan dari 16 besar. Besok ada Portugal akan berhadapan dengan Spanyol di pukul 4 dini hari. Selain itu juga nanti ada yaitu Belgia akan berhadapan dengan Amerika Serikat ya. Laga tak kalah menarik ya akan tersaji ketika Amerika Serikat ditantang Belgia di babak 16 besar ini. Bentrok kedua tim akan dimainkan di set stadium. Nah, nanti di pukul 7, jadi kita di sini nanti di jam 9 pagi ya. Amerika Serikat menetapkan melaju ke babak perempat final 2026 setelah berhasil mendekap Belgia. Jika berhasil, akan menjadi prestasi terbaik tim berjulukan Star and Stripes ini sejak menjadi peringkat ketiga di Piala Dunia waktu itu tahun 1930 dan perempat final di edisi 2002. Sementara Belgia akan memaksimalkan skuad dengan generasi emas terakhir mereka. Apabila berhasil menyingkirkan Amerika Serikat, Belgia akan menyentuh perempat final. Menjadi pencapaian terbaik sebenarnya mereka sejak
2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Laju impresif kedua tim sebelumnya saling sikut sebenarnya menjadi sinyal bahwa pertandingan ini nanti akan berjalan sengit. Hanya saja Amerika Serikat perlu kerja keras karena absennya mesin pencetak gol mereka, Fularin Bolagun ya. Oke, timnas Amerika Serikat sendiri di bawah asuhan Lorenzo Pesetti ini memuncak grup D dengan 6 poin untuk mengamankan tempat di babak 32 besar. Berita timnas Indonesia ya. Oke, kemudian Amerika Serikat berhasil mengalahkan Bosnia Herzegovina dengan skor 2-0 di babak 32 besar. Jika berhasil mengalahkan Belgia, Amerika Serikat akan melaju ke babak 8 besar untuk menghadapi pemenang antara Portugal atau Spanyol. Jangan lewatkan besok, ada Spanyol berhadapan dengan Portugal dan juga Belgia akan berhadapan dengan tuan rumah Amerika Serikat.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menjelang di pukul 18 mendengar ya, kurang 10 menit lagi, dan sepertinya saya harus akhiri dulu untuk kebersamaan kita di Ternate sore ini ya, di hari ini Senin 6 Juli 2026. Jangan lewatkan, ada berbagai informasi dari wilayah Maluku Utara dalam Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Anda nanti dikawal sebentar, ada Iqbal Kuntaman akan bersama Anda di Ternate Malam hingga selesai nanti di jam 12 malam. Terima kasih sudah bersama program Mas 1 di siang hingga sore ini. Untuk hari ini sekali lagi, sekaligus saya Roni, ada Mbak Dini, kami harus pamit ya. Dan selamat menikmati waktu sore Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

0: Sari berita, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi rri.co. Maksud kami, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Senin 6 Juli 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngaralamo, Salero, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
1: Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini sebagai gerakan nasional.
2: Gerakan Literasi Madrasah atau Galatama 2 Tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Kegiatan dijadwalkan pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, jajaran Forkopimda Maluku Utara, serta peserta madrasah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar menegaskan, Galatama 2 menjadi momen penting bagi penguatan budaya literasi madrasah. Menurutnya, gerakan yang lahir dari Maluku Utara tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi gerakan nasional.
1: Kita menghadiri pembukaan Festival Galatama 2. Saya kira ini sangat penting karena Galatama ini digagas oleh Maluku Utara. Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini sebagai gerakan nasional yang selalu berani berpikir lain dan selalu mencari hal-hal yang istimewa daerahnya. Festival yang kita hari ini rayakan, yang kita laksanakan, kita ramaikan pada pagi hari ini, insya Allah akan menjadi starting point, batu loncatan untuk merepresentasi yang lebih baik nanti di masa depan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf, mengatakan, Galatama lahir dari kepedulian terhadap kesenjangan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara yang dinominasi wilayah kepulauan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya budaya literasi di lingkungan madrasah.
1: Galatama merupakan akronim dari gerakan literasi madrasah, sebuah inovasi yang digagas oleh Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara. Program ini lahir oleh kegelisahan kami terhadap kesenjangan pada sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah kepulauan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis yang unik. Sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber belajar, kondisi geografis yang berjauhan, hingga kesenjangan kualitas layanan pendidikan.
2: Dia menjelaskan Galatama menjadi model pengembangan literasi madrasah sekaligus praktik empiris di Maluku Utara. Program ini diharapkan mampu membangun budaya literasi dan kebahasaan yang menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Berikutnya, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2020 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
4: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
3: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator untuk melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari banjir rob sering terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah cepat dengan mendatangkan satu unit ekskavator guna melakukan penimbunan di sejumlah titik jalan utama akibat dari pasca banjir rob yang sering terjadi. Selain penimbunan, alat berat tersebut juga digunakan untuk membersihkan tumpukan sampah yang terbawa banjir pada saat itu. Kepala Desa Kabau Pantai, Murid Umamit mengatakan, penimbunan difokuskan di Dusun 2 dan Dusun 3, sebab menurutnya kedua wilayah tersebut kerap mengalami genangan air saat intensitas hujan lebat. Ia menyatakan banjir rob menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah saat memasuki musim barat, ketika terjadi gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir Desa Kabau Pantai. Ia menegaskan pemerintah desa memilih melakukan penimbunan sebagai langkah antisipasi guna mengurangi dampak banjir rob yang diperkirakan akan terjadi seiring perubahan musim. Pemerintah Desa Kabau Pantai berharap resiko kerusakan akibat abrasi, genangan air, serta pencemaran lingkungan sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman. Dari sana, reporter Karaman Samuda melaporkan.
0: Kita ke informasi lain. Saudara, ribuan pendukung tim nasional Brasil di kota Tidore Kepulauan menjalani tradisi lokal Batobo atau menceburkan diri ke laut setelah tim kesayangan mereka tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia usai kalah 1-2 dari Norwegia. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
6: Ribuan pendukung tim nasional Brasil di kota Tidore Kepulauan menjadi tradisi lokal batobo atau menceburkan diri ke laut setelah tim kesayangan mereka tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia usai kalah 1-2 dari Norwegia pada Senin pagi. Kekalahan tersebut memupus harapan Brasil untuk melaju ke perempat final sekaligus membuat para pendukungnya di Tidore harus menerima konsekuensi yang telah lama menjadi tradisi setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Sejak pagi, ribuan supporter Brasil tampak berkumpul dan digiring menuju pelabuhan Rum. Setibanya di lokasi, mereka secara bergantian diceburkan ke laut sebagai simbol penerimaan hasil pertandingan sekaligus bentuk sportivitas dalam mendukung tim favorit. Tradisi itu berlangsung meriah dan penuh canda tawa mulai dari orang dewasa hingga anak-anak ikut ambil bagian dalam prosesi tersebut. Meski harus mencebur ke laut, para peserta tetap menikmati suasana yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Tidore setiap 4 tahun sekali. Tidak hanya di Pelabuhan Rum, ribuan pendukung Brasil lainnya juga memadati kawasan Pantai Tugulufa untuk menjalani tradisi serupa. Kehadiran warga yang menyaksikan prosesi tersebut turut menambah semarak suasana. Batobo merupakan hal unik yang telah lama dikenal di kota Tidore saat perhelatan Piala Dunia. Dalam tradisi ini, pendukung tim yang kalah wajib menceburkan diri ke laut sebagai bentuk konsekuensi atas hasil pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan antar supporter. Bagi masyarakat Tidore, tradisi tersebut bukan sekedar hukuman bagi pendukung tim yang kalah, melainkan menjadi hiburan rakyat yang selalu dinantikan. Suasana penuh keakraban, sportivitas, dan kebersamaan menjadikan Batobo sebagai salah satu daya tarik tersendiri yang mewarnai setiap momentum Piala Dunia di kota Tidore Kepulauan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Kita ke informasi Popda Maluku Utara. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Maluku Utara siap digelar di Kabupaten Pulau Morotai. Seluruh kontingen telah tiba dengan menggunakan jalur laut maupun darat. Panitia memastikan venue, akomodasi hingga lokasi pembukaan telah siap menyambut lebih dari 1.000 peserta. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
7: Itu di Sabatai Tua di sana untuk bola kaki, itu di situ juga disiapkan untuk tempat tinggal berupa homestay mas, rumah-rumah mas.
8: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai tinggal menghitung hari. Seluruh kontingen dari 10 kabupaten dan kota telah tiba di Morotai pada Minggu hingga Senin pagi. Kontingen dari Kota Ternate, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan diberangkatkan menggunakan Akses Saputra melalui Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Sementara kontingen dari Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Utara memilih jalur darat sebelum menyeberang ke Morotai menggunakan kapal feri. Ketua Panitia Popda Maluku Utara M. Syukur Lila bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Pakai ikut mendampingi keberangkatan rombongan. Syukur Lila mengatakan jumlah peserta yang akan mengikuti Popda tahun ini mencapai lebih dari 1.000 orang yang akan bertanding pada 9 cabang olahraga.
7: Ada sekitar orang, 1.029 kalau tidak salah itu. Untuk 9 cabang.
9: Untuk kesiapan venue di sana bagaimana?
7: Kalau di sana sudah siap.
8: Panitia juga memastikan seluruh venue pertandingan di Kabupaten Pulau Morotai telah siap digunakan. Setibanya di lokasi, panitia provinsi akan melakukan pengecekan akhir untuk memastikan seluruh fasilitas pertandingan maupun akomodasi berjalan sesuai rencana. Karena keterbatasan hotel dan penginapan di Morotai, panitia telah menyiapkan alternatif berupa homestay milik warga, terutama untuk atlet cabang olahraga sepak bola yang akan bertanding di wilayah Sabatai Tua.
7: Itu di Sabatai Tua di sana untuk bola kaki, itu di situ juga disiapkan untuk tempat tinggal berupa homestay mas, rumah-rumah masyarakat ada sekitar 4 sampai 8 unit yang kita siapkan untuk bola kaki kan mereka punya venue kan di sana di Sabatai Tua.
8: Upacara pembukaan Popda ke-12 Maluku Utara dijadwalkan berlangsung pada Selasa sore yang direncanakan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Cabang olahraga sepak bola akan menjadi pertandingan pertama yang akan digelar usai upacara pembukaan di Stadion Bangsa Morotai. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Nina. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Senin 6 Juni 2026. Pada malam hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oba, Mabalasi, Meda, Batani, dan sekitarnya. Pada dini hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Prediksi cuaca esok hari secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oba, Mabar, Ngawi, Ngawi, Tali Angu pada siang dan sore hari. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih perakirawan Nina untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutapan bersama teknik montase Adrian Fernando dengan des editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Berjumpa lagi untuk di Ternate sore lanjutan dan juga Ternate malam bersama saya Iqbal Kutaman yang akan menemani Anda untuk Ternate malam ya, untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, untuk operator yang bertugas di hari ini ya pendengar, untuk Ternate malam ada Bung Adrian Fernando beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Apa kabar untuk Anda pendengar di suasana sore hari ini ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya untuk aktivitas Anda sepanjang hari tadi ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya ya, amin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah tidak terasa ya berada di lembaran ke-6 di bulan Juli 2026. Semoga apa yang Anda rencanakan di bulan ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, untuk di kota Ternate juga pendengar, sore hari ini cuaca sangat bersahabat ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang punya rencana sebentar malam, semoga semuanya berjalan dengan lancar juga. Oke, selamat malam. Selamat sore ya pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai di rumah ya, berkumpul bersama keluarga dengan orang-orang tercinta juga, ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sudah Anda ikuti juga tadi penyampaian warta berita sore ya, untuk produksi RRI Ternate sudah Anda dengarkan tentunya. Kami hadir ya setiap hari untuk warta sore, dan bisa Anda dengarkan juga dari hari Senin sampai dengan hari Minggu tentunya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk Senin 6 Juli 2026 jatuh pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di sore ini dengan lagu religi, dan menjelang kumandang azan maghrib juga pendengar, nanti akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18:43 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, surah Al-Waqiah ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya.

tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Kita ke informasi yang lain pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax, dilansir dari jalanhoax.jakarta.go.id. Isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung ataupun yang sudah setia bergabung dari tadi hingga saat ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat menikmati makan malam untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Dan juga untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai, selamat bersantai ya. Dan untuk Anda juga yang lagi sibuk ya di saat ini ya, selamat bersibuk-sibuk tentunya ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan tentunya untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke pendengar, di Ternate malam ini kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang terupdate tentunya yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu bersama tenaga non-aparatur sipil negara, non-ASN, di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 6 Juli 2026. Aksi tersebut pendengar dilakukan untuk menuntut kepastian status kerja sekaligus menyampaikan penolakan terhadap rencana kebijakan yang dinilai berpotensi merumahkan hampir 2.000 P3K paruh waktu dan tenaga non-ASN. Para peserta aksi datang mengenakan seragam dinas masing-masing dan berkumpul di halaman kantor wali kota saat pelaksanaan apel pagi. Mereka menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan membawa sejumlah tuntutan yang meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka. Dalam orasinya pendengar, massa menilai informasi terkait rencana perumahan pegawai telah menimbulkan keresahan di kalangan P3K paruh waktu maupun tenaga non-ASN. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian ribuan pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, sekaligus memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Pendengar, masa aksi ini juga meminta Wali Kota Tidore Kepulauan memberikan penjelasan resmi terkait informasi mengenai hampir 2.000 pegawai yang disebut-sebut akan dirumahkan. Mereka berharap setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keberlanjutan pelayanan publik, serta nasib para pegawai yang telah lama mengabdi. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah petugas tampak mengamankan jalannya penyampaian aspirasi agar kegiatan berlangsung kondusif. Pendengar, kemudian situasi mulai mereda setelah perwakilan P3K paruh waktu dan tenaga non-ASN diterima untuk melakukan audiensi dengan Wali Kota Tidore Kepulauan di ruang rapat Wali Kota. Meski demikian, ribuan aparatur sipil negara ASN, P3K dan tenaga non-ASN masih bertahan di kawasan kantor Wali Kota hingga pertemuan tersebut selesai. Menunggu hasil pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap tuntutan yang mereka sampaikan. Ya, itu dia pendengar ya. Informasi mengenai demo, P3K minta pemerintah Kota Tidore jaminan status kerja ya. Oke pendengar ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Nanti kami akan bagi informasi-informasi terupdate lainnya pendengar ya di Ternate malam ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, satu lagu dari Anji, Kekasih Terhebat, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah mendengarkan kami tentunya di aplikasi RRI Digital ataupun di 101,8 FM. Ataupun untuk Anda juga yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, ya, di Halmahera Timur juga yang lagi mendengarkan kami, ya, di, ya, untuk di Halmahera Timur 88,5 MHz, ya, dan pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Tentunya selamat malam, tentunya apa yang Anda rencanakan di malam hari ini, ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kita ke informasi. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Kepolisian Resor Polres Ternate melalui Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Satuan Reserse Kriminal Satreskrim terus melakukan penyelidikan dugaan pungli atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah Kota Ternate di Pasar Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Lahan milik pemerintah Kota Ternate tersebut, pendengar, diduga disewakan oleh oknum ke sejumlah pedagang dengan nilai yang bervariasi dan keuntungannya tidak disetorkan ke kas daerah atau negara beberapa tahun terakhir. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Senin 6 Juli 2026 menyatakan dalam tahap penyelidikan yang dilakukan tersebut tidak tim penyidik sudah memintai keterangan terhadap sejumlah pihak. Pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam tahap klarifikasi ini, lanjut Kasat Reskrim, mulai dari pedagang yang menyewa hingga oknum yang menerima pembayaran atau menyewakan lahan kepada para pedagang. Bahkan lanjut Kasat, penyelidik juga sedang mendalami peran beberapa pihak dari pemerintah daerah Kota Ternate dalam dugaan pungli tersebut. Ada beberapa dinas yang dalami terkait dugaan pungli, mulai dari Disperindak hingga Satpol PP. Upaya penyelidikan yang mengarah pada dugaan pungli ini lanjut ke Satreskrim karena adanya dugaan pembiaran meski diketahui secara pasti. Kita dalami dulu karena dugaannya mereka tahu bahwa lahan Pemda Kota telah dipakai tanpa dasar dan tidak ada retribusi atas pemanfaatan lahan yang diterima daerah. Namun tidak melakukan penindakan berupa penertiban terhadap kios dan lapak yang dibangun tanpa izin di atas lahan Pemda. Hingga berita ini dipublis rri.co.id, meskipun kasus tersebut telah ditangani secara resmi oleh Polres Ternate, namun aktivitas di sejumlah lapak masih terus dilakukan dan tidak dilakukan penertiban oleh dinas terkait. Ya, itu dia pendengar, ya. Dugaan pungli sejumlah pedagang lapak Kota Baru diperiksa polisi. Kita ke informasi yang lain pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Kadir turun langsung menyambut peserta didik pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah SMA dan SMK di Kota Ternate pada Senin 6 Juli 2026. Langkah ini pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul sekaligus menanamkan pendidikan karakter sejak awal tahun ajaran. Kemudian pendengar, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rombongan mengunjungi SMA Negeri 1 Ternate, SMA Negeri 10 Ternate, SMK Negeri 5 Ternate, SMA Negeri 8 Ternate, SMA Negeri 2 Ternate, SMA Negeri 3 Ternate, dan SMA Negeri 4 Ternate. Kunjungan tersebut pendengar sekaligus menandai dimulainya rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung mulai Selasa 7 Juli 2026. Ya, itu dia pendengar informasi, ya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke, kita dengarkan lagi pendengar. Kali ini ada lagu dari Iwan Fals featuring Laduni dengan judul Tetap Belum Ada Judul, ya. Oke, tetap bersama kami.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Doni Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya di malam hari ini, ataupun yang lagi sibuk dengan segala aktivitasnya ya di malam ini. Oke, pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda di Ternate malam ini ya, pendengar. Ya, dan informasi selanjutnya yang kami kutip dari rri.co.id untuk Anda juga pendengar, jangan lupa ya untuk kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya, pendengar. Kinerja pendapatan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada semester pertama 2026 menunjukkan tren positif hingga 30 Juni 2026. Realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp1,432 triliun atau 51,21% dari target APBD sebesar Rp2,796 triliun. Capaian tersebut dinilai menjadi modal yang baik untuk mengejar target pendapatan hingga akhir tahun. Dan pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Utara Jainab Alting mengatakan fluktuasi penerimaan setiap bulan merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi jadwal penyaluran pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian pendengar, secara keseluruhan, realisasi pendapatan pada semester pertama masih berada pada jalur yang positif. Dari sisi pendapatan asli daerah, PAD, pemerintah provinsi juga mencatat perkembangan yang telah menggembirakan hingga Juni 2026. PAD telah terrealisasi sebesar Rp796,14 miliar atau 68,30% dari target tahunan sebesar Rp1,165 triliun. Kontributor terbesar PAD masih berasal dari penerimaan pajak daerah. Menurut Jainab, realisasi pajak daerah mencapai Rp716,82 miliar atau 74,98% dari target Rp956 miliar. Meski penerimaan mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan, tren yang terbentuk menunjukkan kinerja pemungutan pajak tetap terjaga dan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah. Pendengar, berdasarkan komposisi pendapatan, pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun tren peningkatan PAD dinilai menunjukkan semakin menguatnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Jainab menegaskan peningkatan kontribusi PAD merupakan indikator penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan terutama melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penguatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Ya. Itu dia pendengar, pendapatan Maluku Utara tunjukkan tren positif, pajak daerah tembus 75%. Oke pendengar, selanjutnya kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya hari ini jatuh pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Menjelang kumandang azan Isya, kami hadirkan untuk Anda lagu religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Baik, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, SSB Gamalama Sinar Utama GSU kembali menunjukkan performa impresif pada ajang Piala Dunia Anak Indonesia 2026. Tim asal Ternate itu menyapu bersih 3 pertandingan fase grup setelah mengalahkan Batam Muda United dengan skor meyakinkan 3-0 di Johnson Sports Center, Bandung, Jawa Barat pada Senin 6 Juli 2026. Kemenangan tersebut memastikan GSU finish sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin sempurna. Hasil itu sekaligus mengantarkan skuad asuhan coach Opin Kambose melangkah ke babak semifinal sebagai salah satu tim unggulan. Sejak peluit awal dibunyikan, GSU tampil dominan dengan permainan umpan-umpan pendek dan kombinasi 1-2 yang menyulitkan pertahanan Batam Muda United. Penguasaan bola yang sulit membuat tim asal Maluku Utara itu terus menekan lawannya. Keunggulan GSU tercipta pada menit ke-14 melalui gol Fabiano Rifat Nabil. Kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-33 sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan GSU. Memasuki babak kedua, GSU tidak mengendurkan intensitas serangan. Baru 2 menit laga berjalan, Fabiano kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-47 sekaligus mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan GSU. Hasil ini memperpanjang catatan sempurna tim asal Ternate itu selama fase grup tanpa sekalipun kehilangan poin. Pada babak semifinal, GSU dijadwalkan menghadapi Jakarta City FC, tim asal ibu kota itu lolos setelah mengakhiri fase grup dengan mengoleksi 7 poin. Sementara semifinal lainnya akan mempertemukan Denpasar City menghadapi Tabui Sumbar Merah. Pemenang kedua laga tersebut akan bertemu di partai final Piala Dunia Anak Indonesia 2026.

Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP kelas 3 Ternate, Agustina, mengikuti kegiatan rapat paparan capaian kinerja semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja seluruh unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Bagus Kurniawan, mengatakan evaluasi capaian kinerja semester 1 tahun 2026 dilaksanakan sebagai sarana untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja serta sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja pada semester 2 tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Bagus Kurniawan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Effendi Johan, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Yunus Maraden Simang Ngunsong, Kepala Bidang Pembimbing Pemasyarakatan Badarudin, serta diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pemasyarakatan Maluku Utara, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Demikian lintas informasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Untuk di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital atau scam. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Dan pendengar, untuk itu OJK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk United Nations Office on Drugs dan Crime. Dan pendengar, kolaborasi itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Dan menurutnya, kepercayaan merupakan fondasi utama setiap sistem keuangan melindungi masyarakat dari penipuan, tidak hanya mencegah kerugian finansial, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan transformasi digital. Friderika menilai scam telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta, memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Dan pendengar, seiring pesatnya digitalisasi sektor keuangan, risiko atau scam semakin kompleks. Pelaku memanfaatkan rekening dan sistem pembayaran digital hingga aset virtual yang menyulitkan proses pelacakan. Dan pendengar, kemudian berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, hingga Juni 2026 tercatat lebih dari 608.000 kasus penipuan, lebih dari 557.000 rekening berhasil diblokir, dana 674 miliar rupiah diamankan, dan hampir 200 miliar rupiah dana korban berhasil dikembalikan. Dan pendengar, UN Resistance Coordinator in Indonesia, Gita Saprawal. Ya, Gita Saprawal ya, ini mengapresiasi peran Indonesia dan OJK dalam memimpin Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya langkah tersebut memperkuat pertahanan terhadap kejahatan penipuan digital. Dan pendengar, ia mengatakan transformasi digital Indonesia membuka peluang bagi inklusi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem yang menopangnya. Menurut kita, kemitraan UNO, ya, UNODC dengan OJK sangat berharga. Kolaborasi tersebut ini memungkinkan berbagai pihak menghadirkan keahlian kebijakan, kemudian bantuan teknis dan wawasan global untuk memperkuat pertahanan terhadap kejahatan penipuan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi OJK perkuat kolaborasi cegah penipuan digital lintas negara. Kita ke informasi yang lain pendengar. Wakil Menteri Agama Wamena Kromo Muhammad Syafi'i menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan madrasah melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC. Ini yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Wamenak, program tersebut bertujuan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan juga representatif bagi peserta didik. Niat Bapak Presiden sangat mulia, yakni menghadirkan madrasah yang lebih baik, baik dari sisi bangunan maupun kelengkapan fasilitasnya, kata Romo Muhammad Syafi'i pada Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, Wamenak menegaskan setiap anggaran negara harus menghasilkan bangunan yang berkualitas. Karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan sesuai ketentuan teknis dan menghasilkan fasilitas yang layak dimanfaatkan. Dan pendengar, Menurutnya, komitmen seluruh warga madrasah ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan selama proses pembangunan berlangsung. Wamena juga menegaskan Kementerian Agama akan terus mendampingi madrasah selama pelaksanaan program. Dan pendengar, Kementerian Agama juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program hasil terbaik cepat guna memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah. Ya, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara
0: berharap Maroko.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
5: Pro 1

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate malam ini. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengalokasikan

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 program sekolah rakyat sesuai dengan amanat Impres nomor 8 tahun 2025 dengan alokasi 26,30 triliun rupiah. Kata Kuswara, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, ia menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema MYC. Dan pendengar, hingga 2028, menurut Kuswara, pembangunan sekolah rakyat tahap 3 ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian PU pada 2027. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan pendengar, sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan gedung sekolah rakyat tahap 2 ditargetkan dapat dimulai difungsikan pada Juli 2026. Dodi mengungkapkan progres pembangunan tahap 2 secara nasional saat ini telah mencapai hampir 81%. Meski demikian, pelaksanaan proyek sempat menghadapi tantangan akibat meningkatnya harga material bangunan dan bahan bakar minyak atau BBM yang dipicu ketegangan geopolitik global termasuk konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kemudian pendengar, kendati demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengendurkan penyelesaian proyek. Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dapat selesai sepenuhnya. Di saat bersamaan pendengar, Kementerian PU juga mulai mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Sebanyak 7 lokasi tahap 3A telah memasuki proses lelang. 11 lokasi tahap 3B berada dalam tahap persiapan lelang. Sementara 89 lokasi tahap 3C ini masih menunggu pemenuhan readiness kriteria sebelum dapat memasuki tahap konstruksi. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kementerian PU alokasikan 26,3 triliun rupiah untuk bangun 100 sekolah rakyat pada 2027. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya memfasilitasi dialog isu pemutusan hubungan kerja PHK karyawan TikTok. Langkah tersebut dilakukan setelah DPR RI menerima berbagai masukan dan isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dasko menjelaskan DPR RI mengundang perwakilan TikTok di Tiongkok, TikTok Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, serta Menteri Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan mengenai isu yang berkembang. Presiden Direktur PT Tokopedia, Stephani Susilo, mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok ataupun Tokopedia Group. Menurutnya, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dan pendengar, Stephani menjelaskan dalam program penataan tersebut terdapat pekerja yang memilih mengambil paket kompensasi. Sebagian lainnya memilih bekerja di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Dan kata Stephani, memang ada yang memilih mengambil paket kompensasi dan bekerja di tempat lain atau disalurkan di grup bisnis TikTok. Saat ini, ia juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Ya, itu dia pendengar ya, DPR RI fasilitasi dialog isu PHK TikTok Tokopedia Group. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 101,8 FM, Pro1 RRI Ternate. Radio Republik Indonesia, Pro1 Ternate, segera bergabung dengan Pro3 untuk menyebabkan

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipas Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terbesar. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya yang menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda dengarkan penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, di Ternate malam ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, informasi terupdate ya, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya, dan ataupun untuk Anda juga yang lagi dinas malam ya, selamat menjalankan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya untuk di malam hari ini. Baik mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda ya, dan selanjutnya kita dengarkan lagu dari Semi Simorangkir dengan judul Dia. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Kabupaten Halmahera Timur ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu akur bersama orang-orang tercinta. Yang lagi sakit juga mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan resep dokter tentunya pendengar. Dan pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai ini kembali memperkuat akses transportasi udara dengan menghadirkan penerbangan reguler Wings Air pada rute Ternate Morotai dan Morotai Ternate. Layanan penerbangan tersebut mendengar mulai beroperasi pada 20 Juli 2026 dengan jadwal 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Penambahan frekuensi tersebut mendengar merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Wings Air yang secara resmi ditandatangani pada 3 Juli 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali di Jakarta. Dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pendengar, ini penerbangan Ternate Morotai akan berangkat pada pukul 8.50 waktu Indonesia Timur dan tiba di Morotai pada pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Sementara penerbangan Morotai Ternate dijadwalkan berangkat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dan tiba di Ternate pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 50 kursi pada setiap penerbangan akan mendapatkan subsidi tiket. Dengan adanya subsidi tersebut, tarif penerbangan Morotai Ternate ditetapkan sebesar Rp739.900, sedangkan tarif Ternate Morotai ditetapkan Rp703.900. Subsidi ini hanya berlaku bagi 50 penumpang pertama di setiap jadwal penerbangan. Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua mengatakan pembukaan kembali rute penerbangan ini merupakan hasil dari untuk penerbangan ini merupakan hasil dari komunikasi dan penjajakan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama pihak maskapai dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya pendengar, pemberian subsidi tiket bukan hanya bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga ini menjadi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas Pulau Morotai sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Rusli menambahkan kehadiran kembali penerbangan Wings Air akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang lebih besar bagi wisatawan, investor, pelaku usaha dan tamu pemerintahan untuk datang ke Morotai melalui penerbangan lanjutan dari Bandara Sultan Babulah. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berharap pengoperasian kembali rute penerbangan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat menuju dan dari Pulau Morotai. Ya, itu dia pendengar ya. Wings Air tambah penerbangan Ternate Morotai. Dan sudah kami informasikan juga ya untuk jadwal penerbangannya pendengar. Ya, jadi untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya dari Ternate menuju ke Morotai, ya ini sudah lebih simpel ya pendengar. Sudah ada Wings Air tentunya. Tadi juga sudah Iqbal sampaikan ya bahwa ditetapkan ya untuk penerbangan Ternate Morotai ini akan berangkat pada pukul 8.50. Dan kemudian untuk penerbangan Morotai Ternate dijadwalkan berangkat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar ya, untuk jadwalnya yaitu setiap Senin dan Kamis ya, dengan dua kali dalam sepekan ya, Senin dan Kamis.
dan ini akan beroperasi pada 20 Juli 2026. Oke. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Piu featuring Anji, Ku Tak Salah Melepasmu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, mendengar satu lagu dari Sana Sanon dengan judul Menunggumu Sampai Akhir Hidup ya. Lagu yang sangat asik untuk kita dengarkan di malam hari ini. Baik pendengar, masih di Ternate malam ini, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan pendengar ya, ini tentunya masih ramai ya untuk diperbincangkan ya mengenai pertandingan nih. Tadi juga ya ada pertandingan antara Brazil dan juga Norwegia. Ini sangat seru tentunya pendengar ya. Dan tim favorit Anda yang mana nih? Iya, dan pendengar di manapun Anda berada ya. Tadi juga Inggris unggul ya pendengar ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda, ini akan ada pertandingan antara Portugal ya versus Spanyol 7 Juli 2026. Kemudian ada juga Amerika Serikat versus Belgia pendengar. Ya, dan untuk Portugal versus Spanyol ini akan diselenggarakan ya besok pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk babak 16 besar ada Amerika versus ya Amerika Serikat ya versus Belgia, ini akan diselenggarakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur ya. Bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Pro 3 ya, jaringan berita nasional, dan bisa Anda dengar

disiarkan di RRI seluruh Indonesia. Dan ini disiarkan langsung ya melalui untuk RRI Pro 1 Ternate melalui 101,8 FM. Jadi Anda bisa dengarkan di 101,8 FM. Dan kemudian pendengar, pada hari Rabu ini akan ada pertandingan juga ya untuk 16 besar antara Argentina versus Mesir, dan ini diselenggarakan pada hari Rabu ya, untuk jamnya yaitu jam 1.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk selanjutnya pada hari Rabu ya ada Swiss versus Kolombia pendengar, ini akan diselenggarakan pada Rabu 5 ya pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian perempat final pendengar ada Prancis versus Maroko, ini akan diselenggarakan pada hari Jumat pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur ya. Ini yang sementara akan bertanding ya pendengar, antara Portugal versus Spanyol ya, Amerika Serikat Belgia, kemudian Argentina versus Mesir ya, dan juga Swiss versus Kolombia. Negara favorit Anda yang mana nih? Iya. Dan apa dengar yang sudah masuk di perempat final ada Prancis versus Maroko, kemudian nanti pada 12 Juli 2026 Norwegia versus Inggris pendengar. Ya, ini jangan Anda lewatkan juga ya. Anda bisa dengarkan melalui RRI Pro 3 dan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, kami informasikan juga nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan juga ya untuk drama radio edisi Senin 6 Juli 2026 yaitu dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, persembahan dari RRI Tual pendengar. Oke, kita ke informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan apa pendengar? Ini ada juga informasi ya yang mengenai Spanyol pendengar. Spanyol dan Portugal ini akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diprediksi langsung ya, diprediksi berlangsung sengit. Pengamat sepak bola Lucas Aditya menyebut duel ini layak disebut sebagai final yang datang terlalu cepat pendengar. Lucas menilai Spanyol membawa motivasi tambahan setelah kalah adu penalti dari Portugal pada final UEFA Nation League 2025. Namun, ia mengingatkan tim asuhan Luis de la Fuente harus bermain lepas tanpa terbebani misi balas dendam. Dan pendengar, sebelumnya Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Uruguay dan Arab Saudi di fase grup, sementara di babak 32 besar tim ini menghadapi Austria. Menurut Lucas, pertarungan lini tengah akan menjadi penentu hasil pertandingan kedua tim. Spanyol mengandalkan penguasaan bola, sedangkan Portugal mengincar serangan balik cepat melalui pemain sayap. Dan pendengar, Lucas menilai peluang kedua tim sangat seimbang jika pertandingan berlanjut hingga adu penalti. Meski demikian, ia menjagokan Portugal apabila laga harus ditentukan dari titik putih. Pertandingan Spanyol versus Portugal dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung pada Selasa 7 Juli 2026. Ini kita nantikan ya besok mendengar pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Mana yang unggul nih? Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya, Maesara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya yang beragam, hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, mendengar satu lagu dari Joshua Mars dengan judul Cumi yang sudah menemani kita hingga pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar untuk Anda di malam hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya, yang lagi ya, menikmati suasana malam hari ini tentunya ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Oke, pendengar, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi ya, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id untuk Anda yang ingin dapatkan informasi-informasi terupdate ya setiap harinya. Oke, pendengar, dan untuk Anda juga yang ingin selalu mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara download atau download di App Store ataupun di Play Store. Tentunya jangan lupa untuk pilih RRI Ternate ya. RRI Ternate ada RRI Pro 1 Ternate, RRI Pro 4 dan juga RRI Pro 2, pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke informasi selanjutnya ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Ya, untuk informasi selanjutnya ini mengenai Kemendikdasmen, pendengar. Pastikan SPMB berjalan terbuka ya, transparan dan juga inklusif. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB ini berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel dan juga inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMA Negeri dan SMK Negeri di Kota Padang, Sumatera Barat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026. Ia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Dan pendengar, SPMB merupakan pintu masuk layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan harus memastikan proses penerimaan berjalan secara terbuka, jelas, dan inklusif. Ia menilai, ketika informasi disampaikan secara terbuka, pelayanan diberikan tanpa diskriminasi, serta setiap keluarga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya. Maka SPMB menjadi fondasi awal dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang adil, akuntabel, dan berkualitas. Dan selanjutnya, pendengar, Kemendikdasmen berharap praktik baik pelaksanaan SPMB di berbagai daerah dapat terus diperluas sehingga seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui proses penerimaan yang transparan, ramah, dan berkeadilan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id, dan selanjutnya informasi dari daerah Maluku Utara. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar gala dinar sebagai bentuk penyambutan resmi bagi seluruh kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Maluku Utara yang akan mulai dipertandingkan pada 7 Juli 2026. Sebanyak 1.220 atlet, pelatih, dan ofisial dari 9 kabupaten kota ini telah tiba di Morotai dan siap mengikuti ajang olahraga pekan tingkat provinsi tersebut.
Acara penyambutan berlangsung di pelataran Dinas Pariwisata Pulau Morotai pada Senin 6 Juli 2026 dan dihadiri Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Syukur Lila, Unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Nani Riana Pakaya, serta seluruh ofisial dan peserta Popda. Dalam sambutannya pendengar, Bupati Rusli Sibua berharap seluruh kontingen dapat menikmati keramahan masyarakat Morotai selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, meski merupakan daerah yang di beranda utara Indonesia, Morotai ingin meninggalkan kesan sebagai tuan rumah yang ramah dan terbuka bagi seluruh tamu. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai memiliki peran penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Popda melalui pemberitaan yang cepat, akurat, dan berimbang. Rusli mengajak media turut mendukung terciptanya citra positif penyelenggaraan Popda dengan menghadirkan informasi yang membangun sekaligus menunjukkan keramahan masyarakat Morotai sebagai tuan rumah. Selain itu, pendengar, Bupati mengimbau seluruh peserta dan ofisial untuk menyampaikan setiap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh panitia. Popda 12 Maluku Utara menjadi ajang kompetisi olahraga pelajar terbesar di provinsi tersebut yang mempertemukan atlet-atlet muda dari 9 kabupaten kota selain menjadi arena pembinaan prestasi. Kegiatan ini juga diharapkan mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat sportivitas di kalangan pelajar Maluku Utara. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai Bupati Morotai sambut hangat ribuan peserta Popda 12 Maluku Utara. Mudah-mudahan kegiatan ini juga ya semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali tentunya ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Timur dan nantinya juga akan kami hadirkan pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur untuk drama radio atau untuk drama radio ya pendengar dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci persembahan dari RRI Tual. Bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, persembahan dari RRI Tual. Selamat mendengarkan.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pa. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti ya anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak.

kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustadz, seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran, itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan, dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat bergabung tentunya ya untuk di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat malam juga untuk Anda pendengar yang lagi stay tune kami ya melalui pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Mortai di 93,6 MHz. Selamat malam tentunya ya, selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya, ataupun yang lagi sibuk dengan tugas yang belum terselesaikan ya, tetap semangat tentunya untuk di malam hari ini. Yang lagi dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga tetap sampai di tujuan dengan selamat tentunya ya pendengar. Dan pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti Anda bisa bergabung yang ingin request lagu ataupun salam-salam. Kita dengarkan lagi lagu pendengar dari Marcella dengan judul Tetap Mencinta. Tetap bersama kami ya.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi Senin 6 Juli 2026 tentunya bersama saya Iqbal Kutaman dan operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami hadir menemani Anda di program Ruang Rindu dan tentunya kami aktifkan kembali line telepon 0921312551 dan juga WhatsApp 0821203751 untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di malam hari ini. Yang ingin request lagu-lagu kesukaannya ya bisa bergabung tentunya meramaikan di program Ruang Rindu. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima penelpon pertama kita di Ruang Rindu. Ada siapakah di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasim ya.
1: Saya.
0: Iya, apa kabar Pak Yasim malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Kok bagaimana, kopor sesiap angka ke belum ini?
1: Oh belum, ini kan belum. Portugal tuh. Portugal jadi belum.
0: Besok yang oke, iya masih aman jadi ya.
1: Aman.
0: Iya.
1: Ada juga.
0: Betul sekali ini. Jangan samain
1: tadi. Dua itu kan lebih bagus terhadap.
0: Oh begitu. Oke, iya Pak Yasim bagaimana
1: siap.
0: Untuk 01 kabarnya sehat?
1: 01 sementara dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus juga ya Pak Yasim juga ya. Iya. Ini ada apa ini? Oh gitu. Iya, lagunya lagu apa nih malam ini mau didengarkan?
1: Lagunya ada lagu apa yang siap di situ?
0: Iya, di sini ada lagu dari Maudy Ayunda. Untuk apa? Nah, ada juga Demasif, Jangan Menyerah.
1: Nah, itu sudah.
0: Itu sudah. Oke, sih. Ya, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Ya, salam buat Pak Iqbal dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat supaya tugasnya lancar-lancar, kita aman begitu. Nah, terus yang biasa ini kan Koama Kaltara Bung Din yang lebih awal, tapi ini malam rupanya.
0: Iya, Pak Yasin. Iya, ini kayaknya Portugal dia ada tanda-tanda.
1: Iya, Portugal yang tanda-tanda menang tuh.
0: Amin, amin ya.
1: Kalau dia kalah berarti tua-tua gatal saja.
0: Iya, lanjut lagi silakan.
1: Ya, oke. Okay. Salam buat Koama, Koai, Koabdul, Ipin, Bung Din. Jangan dulu tidur, lah gabung dulu. Jangan tidur persiapan bola lagi kan.
0: Sedikit bola lagi.
1: Iya. Berhasil kalah tidak jadi masalah.
0: Oh begitu.
1: Iya. Biasa-biasa saja. Iya,
0: harus biasa-biasa saja.
1: Dan santai saja, jangan terlalu tegang.
0: Iya.
1: Kompi batobo dengan apa-apa itu. Terus ini Mama Eva dan Pak Jari, Mama Elisabu, Pak Jota, dua-duanya di ngade semua. Terus Bung Otis, ayah yang Sabona sana, mari gabung dulu, kasih semangatin malam ini. Mafia yang sudah hilang lama, mari gabung dulu. Pak Junaidi, Pak Jafar, mari gabung, kasih ramai tadi. Bung Otis, Bung Atus, rambutan banyak-banyak ditolong kirim kemari lagi.
0: Saya.
1: Nanti tolong jemput saja.
0: Betul sekali.
1: Dan sendiri makan.
0: Iya.
1: Sekali-sekali bagi kemari.
0: Ada musim ini.
1: Iya, dalam musim begini kan amal sedikit dong. Iya. Ingat amal saja Bung Agus.
0: Iya, mudah-mudahan ada kabar.
1: Oh, jadi Kak Ayu mari gabung. Ya, terus Mama Indah, Andi Alvarez, Andi di Batam sana, mari gabung kasih rame sedikit dulu. Oke, sudah semua-semua sudah, yang lain tidak sempat sebut nama yang di Sulawesi sana.
0: Iya.
1: Manado semua-semua. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 sana, yang selalu setia ya bergabung di RRI Pro 1 Ternate. Oke, di belakang Pak Yasin di Mangga 2 ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang Pacan?
2: Dengan orang Tidore. Oh,
0: orang Tidore. Ya, ini Bung Abdul ya. Apa kabar nih?
2: Saya. Kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, kok bagaimana tadi? Ada batopo atau ada ini?
2: Ya, ada ya batopo, tapi saya tidak batopo.
0: Oh, tidak batopo. Oke. Okay. Iya, ini kayaknya sama dengan Pak Yasim tadi, kapan nih Portugal nih?
2: Bukan, saya cuma ikut meramaikan saja.
0: Ikut meramaikan saja. Iya,
2: tidak ada punya fans.
0: Iya, fans Indonesia cuma, saja ya.
2: Iya, cuma pesta bola saja yang disiar radio itu kan saya ikuti begitu.
0: Iya. Oke, sangat luar biasa nih Pak Bung Abdul ya. Oke, mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagu, salah satu lagu dari Elsa Pitaloka sudah.
0: Elsa Pitaloka. Oke, okay. Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salam buat Bung Iqbal sama operatornya. Salam sehat untuk semua kru RRI Ternate. Untuk Pak Yasin di Mangga Dua, salam sehat untuk Pak Yasin sama ibunya Ma Ulfa. Terus yang di Tidore semuanya. Terus yang di Ternate, Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ustazah, Assalamualaikum. Terus Bung Otis, terus Pak Haji Halil, yang di Ternate, pendengar dan pendengar acara ini semua. Terus yang di Manado, Assalamualaikum Bu Esterlita di Manado. Untuk semua-semua yang di Manado sana, Nona Fika. Ya, salam persahabatan untuk semua yang mendengar acara di RRI Ternate ini. Dari seluruh Indonesia. Untuk inilah silaturahmi kita lewat RRI. Salam persahabatan untuk kita semua.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih. Bung.
0: Lagunya judulnya apa nih? Mau yang mana?
2: Ya. Yang penting Elsa P lagu, salah satu Elsa P lagu sudah.
0: Oke, siap. Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana ya, yang sudah bergabung ya. Untuk Pak Yasin lagunya gabung aja boleh kan ya? Lagu sama Bung Abdul nih dari Elsa Pitaloka. Oke, selanjutnya kita terima lagi ada yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat Ruang Rindu, selamat malam Bung Iqbal pertama.
0: Iya, malam juga. Apa kabar nih, Kuama?
3: Alhamdulillah sehat, sebagus Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat terus ya. Mudah-mudahan Kuama juga sehat ya. Iya, oke. Okay. Kuama, lagunya lagu apa nih malam ini?
3: John
0: Sera, Cinta dan Permata. Oke, okay. Iya. Lanjut salamnya untuk siapa, Kuama?
3: Untuk Bung Iqbal dan Operator Harapan Sehat. Sampai Bung Wono di Halbar sana juga Harapan Sehat.
0: Amin.
3: Mobil dan Mama Ita, Pak Jadir mungkin sudah keluar rumah sakit ini.
0: Iya, benar sudah. Amin.
3: Iya. Pak Yayan di Tapona, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Uka Harapan Sehat.
0: Amin.
3: Bung Saya di Susuk Udara Harapan Sehat. Pak Yunai di Cibungsin Kambun, Ibu Indah di Atirale Harapan Sehat, Mona Fika, Bunda Ere, Ibu Natalia, Ibu Nah, sampai bidang di apa di sana di apa namanya tadi apa juga harapannya sekarang ya sini mungkin ikin kenadi kuai harapannya. Oke, Bung Iqbal, syukur dofu.
0: Oke. Syukur dofu-dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama di Tidore sana yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Ini sudah ada 3 penelpon nih. Satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Bung Iqbal.
0: Iya, cakep.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar sehat nih Pak Junaidi. Pak Junaidi bagaimana kabar malam ini?
4: Baik. Alhamdulillah juga sehat-sehat walafiat, cuaca cerah juga ya.
0: Alhamdulillah. Iya.
4: Lihatin tanggiri kanang.
0: Iya. Ya harus banyak senyum ya malam-malam gini ya. Iya. Oke, Pak Junaidi, lagunya lagu apa ini malam ini mau dengar?
4: Sugar ke apa nama? Supaya lo kalau disco sedikit
0: gitu. Oh begitu ya, nanti terlama dapat lempar ini.
4: Sugar candy.
0: Judulnya apa?
4: Sugar candy dari Oscar Harris.
0: Iya. Segar-segar candy dari Haris. Siapa tadi?
4: Oscar Haris.
0: Oh, Oscar Haris. Oke, iya. Sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
4: Untuk Bung Iqbal, terima kasih banyak. Dan harapan saya bersama keluarga dan operator juga ya. Aku Ama juga barusan lewat. Terima kasih, Ku Ama. Ini salam balik. Padin juga yang ada di Sudere juga. Bung Iqbal di sana, Ku Ai ya. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu ketoran punya Pak Haji memang kedua. Selamat malam harapan sehat juga. Ada Andi di Bacan, Andi Farisya. Selamat malam harapan sehat. Andi Batan juga. Selamat malam Purnama Sari juga. Bunda El juga di Manado ya. Selamat malam sehat. Mama Indah di Asigale. Selamat malam Ibu Ida juga di Kulapa, selamat malam. Lalu kemudian ada Ibu Ida juga di Soloko. Harapan sehat semua dalam dan dalam kumpang selalu ya. Ibu Farida juga yang ada di Sulawesi Tengah, Ampana, selamat malam. Askun juga di sana, selamat malam ya. Harapan sehat semua. Lalu kemudian ada siapa lagi ya? Ada lagu Bung.
0: Iya, lagunya Farida. Ada. Lanjut.
4: Iya. Ada yang siapa yang di apa nama di Jawa Timur itu?
0: Mas Subiono.
4: Mas Subiono, selamat malam harapan sehat. Di Madiun tuh?
0: Iya betul.
4: Lalu Ibu Sukriya juga di Jakarta, selamat malam dan harapan sehat. Lalu Ayu di Masuya, selamat malam semua. Semua yang ada di yang dekat maupun jauh ya. Tapi salam. Oh lupa lagi Bu. Kono di Halmahera Barat juga ya. Otis juga yang ada di Sampucang. Bu Otis ini kalau dia lewat, masuk dia lewat orang Tekoma. Bu Otis, saya juga di punya rumah dulu di Tekoma situ. Okay, selamat malam. Terima kasih. Ada lagu kah?
0: Iya, lagu Sugar Ross ya.
4: Sugar Ross Candy.
0: Oh, Sugar Candy. Okay, ya. Ya. Ada lagi salamnya?
4: Sudah, terima kasih banyak.
0: Oke.
4: Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Lagunya ada ya dari Oscar Harris, Sugar Candy. Oke, okay, pendengar jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita ya. Tadi ada Pak Yasim di Mangga 2, ada juga Bung Abdul ya yang ada di Tidore sana. Kemudian ada juga Ko Ama ya dan juga Pak Junaidi di Ambon. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Baik, mendengar satu lagu bagus, lagu Sugar Candy yang sudah di request tadi ya oleh Pak Junaidi di Ambon ya, katanya mau dengar lagu dari Oscar Harris ya, dan mudah-mudahan bisa terhibur ya. Dan lagu tadi juga requestan dari Ko Ama ya dan juga Bung Abdul sudah kami putar juga ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di malam hari ini. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silakan. Anda bisa bergabung di 0921312551 dan juga di 0821203751180. Ya, selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 juga sudah bergabung tadi ya. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu ya untuk Pak Yasim dan juga keluarga. Untuk Bung Abdul juga ya, untuk Ko Ama juga, Pak Junaidi juga. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga, apa kabar orang Tidore?
1: Ya, kabar Alhamdulillah sudah baik nih.
0: Alhamdulillah, sudah baik ya, sehat terus ya mudah-mudahan ya, amin.
1: Amin, ya, tadi ada okay. Ganti korban lukanya, jadi Alhamdulillah udah mendingan.
0: Oh iya, oke. Okay. Jangan lupa minum obat sesuai dengan iya. Resep dokter. Oke.
1: Okay. Betul.
0: Iya. Mau dengar lagu apa malam ini, Bung Ipin?
1: Lagu Tersanjung, Lihat Musuh Santi.
0: Oke. Okay. Iya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Jadi buat adik Iqbal, operator, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng, amin.
0: Amin.
1: Ya. Buat tetangga sini, ko Ibu C, ko Din, adik Purnama Sari, Andi Batam, Andi Alvarez, Pak Junaidi, Bunda Els, Bunda Esaita, Bu Natalia, Pak Yasin, Pak RT ya. Tadi dia panggil tuh ini Pak RT, tolong juga. Iya. Buat mengotis bunga. Pak Leo, siapa lagi? Semua aja deh. Adik Iqbal pe fans
0: so anyor.
1: Tadi pagi.
0: Saya iya.
1: Ayo, sama.
0: Oh sama
1: tadi
0: ya.
1: Tadi pagi dapat kasih mandi. Ya tunggu 3 tahun kemudian ya, Insya Allah. Jadi berhasil tetap di hati.
0: Iya ya, walaupun okay, tetap lagu, di hati.
1: Iya, tetap di hati. Oke, lagu spesial buat semua pendengar aja deh. Oke, dan buat Ibu Bidan yang tadi kasih obat luka, semoga Ibu Bidan sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Ipin ya, yang ada di Tidore sana ya, katanya berhasil juga sudah pulang kampung ya. Oke, tapi tetap semangat ya, walaupun kalah tapi jangan sampai seperti yang sedang viral ya di media sosial, ada yang nangis lah, ada yang inilah ya. Oke, kita terima lagi, ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Ratem.
2: Benar
0: sekali ini.
2: Okay. Dari Bali.
0: Dari mana ini?
2: Apa kabar,
0: Pak? Alhamdulillah sehat nih, Mafiat. Mafiat, kabar bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, ini Iqbal juga baru dengar suaranya ini, kayaknya habis jaga durian ini ya, panen nih. Jadi baru.
2: Terada durian
0: ini. Oh, jaga rambutan.
2: Belum masa kalau Mafiat punya, belum masa.
0: Oh, belum masa. Oke. Okay. Iya, Mafiat mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana nih?
2: Yang penting dari
0: Getaria Sumatera. Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Baik, sama siapa?
0: Ada Bung Adrian, ada Bung Fajar, ada juga Bung Idar nih di Pro 2 dan di Pro 4.
2: Pertama salam sehat selalu buat Eko Iqbal sama rekan-rekannya yang lagi bertugas. Semoga tugasnya lancar.
0: Amin ya.
2: Buat Ipin yang baru lewat tadi, harapan sehat selalu. ko ama bung din ko ay dan mama nudi puncak jaya jaya san bahagi alil dan mama eba di nade harapan sehat puncak dan adik nudi sesuku juga rekan-rekan yang ada di mudi sana juga sehat selalu. Oke, lagu spesial buat orang Modi dan rekan-rekan yang ada di Kebulung Jaya sana. Harapan sehat selalu. Buat kita rekan-rekannya di harapan sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mafiat yang ada di Ratem sana ya, di Halmahera Barat. Oke, pendengar, selanjutnya di belakang Mafia ada siapa lagi? Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo
3: Ruang
0: juga.
3: Apa kabar, Mogi, Pak?
0: Alhamdulillah baik. Ini Pak Nasrun.
3: Ya,
0: oh, salah.
3: Bang Andi.
0: Oh,
3: Andi.
0: Iya, Mas Andi di Batam ya. Ya, hampir lupa nih.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bung Andi bagaimana nih Mas Andi?
3: Iya, sehat.
0: Sehat juga ya. Ya, iya. Bagaimana nih situasi di Jambi?
3: Bukan Jambi, Batam.
0: Iya, Batam ya.
3: Saya maunya ganti nama kayaknya ya.
0: Oh iya.
3: Selalu disebut kalau sama lu bilang Jambi padahal saya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Iya, Mas Andi di Batam. Lagunya lagu apa nih? Iya.
3: Lagunya ini aja.
0: Siapa?
3: Di batas kota ini.
0: Tommy Jepisa ya.
3: Iya, Tommy Jepisa.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Di batas kota ini.
3: Lagu kesayangan orang pernah apa oleh wali Mandar ini biasanya.
0: Oh, iya. Iya, sampai hafal ya Mas Andi ya.
3: Iya, karena dia selalu request buat papi kan. Papinya suka lagu ini.
0: Iya, oke. Okay. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, salam pertama buat Bung Iqbal sama Prator, semoga sehat selalu. Terus ada Purnama Sulawesi Barat, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Ada Bung Din, ada Mama Indah, ada Ko Ama, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, yang sudah lewat tadi. Pak Andi, Andi Alvarez, Pak Junaidi juga. Bung siapa lagi, Benito ya?
0: Iya, di Manado.
3: Manado ya, ada Pak Rita, ada Pak Widi di Tokyo juga, semoga dia gabung.
0: Iya.
3: Dan semua-semuanya deh. Senggol semuanya aja kan sampai jadi. Oke, Bung.
0: Iya.
3: Itu aja dulu. Ini saya senggol semuanya, Bung Iqbal. Ya.
0: Oke.
3: Iya, ya, makasih Bung Iqbal.
0: Oke,
3: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Andi di Batam sana ya. Ya, semoga sehat selalu ya untuk Mas Andi di Batam. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih buka di line telepon untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam ya, bisa di 0921 312 5521, 0821 203 7 5180. Ini ada juga nih. Ya, katanya tambah lagi Ambon 1K. Iya, nanti ya kalau masih ada waktu ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh orang Tidore tadi ya. Ada Bung Ipin di Tidore, katanya mau dengar lagu dari Retno Susanti Tersanjung ya. Dan nanti juga menyusul lagu-lagu requestan dari penelpon selanjutnya tadi ya. Oke, ada Mas Andi di Batam dan juga ada siapa lagi ya, coba dicek dulu. Oh iya, Mafiat ya di Ratem sana. Oke, mudah-mudahan terhibur ya, tetap bersama kami.

Baik pendengar, satu lagu dari Tommy J. Pisa di Batas Kota ini spesial untuk Mas Andi di Batam ya. Dan tadi juga sudah kami hadirkan lagu yang direquest oleh Mafia dan juga Bung Ipin ya, Ko Ama juga, Pak Junaidi, Bung Abdul, Pak Yasin juga di Mangga Dua. Terima kasih ya sudah bergabung meramaikan program Ruang Rindu untuk malam hari ini, untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan saya Iqbal Kutama juga harus pamit ya pendengar untuk di Ternate malam ini. Sekalian ada juga Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Nanti kita berjumpa lagi ya pendengar untuk di Ternate malam untuk edisi lainnya. Dan kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa di program Ruang Rindu untuk edisi lainnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini, dan sudah kita ikuti warta berita pagi, dan juga tadi ada siaran langsung ya pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu Portugal melawan Spanyol, dan untuk hasil akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dengan 1 poin, di mana tadi ya dicetak di menit ke 90 plus 1 begitu ya pendengar ya. Baik, selamat untuk pendukung Spanyol ya tentunya, yang sudah berhasil nih mengalahkan Portugal ya hari ini. Dan pendengar di Ternate pagi hari ini, tentunya akan kami hadirkan beragam program untuk Anda. Ini diantaranya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian pendengar, ini mengenai pertandingan Piala Dunia ya, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan juga hadirkan siaran langsung, yaitu antara Amerika Serikat dan melawan Belgia. Ya itu dia untuk Ternate pagi hari ini pendengar. Kami juga akan hadirkan tentunya lagu-lagu hiburan untuk Anda. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini, bagaimana begitu ya. Untuk hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026 pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian di siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan suhu udara 29 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara di 60 hingga 90% dan angin tenggara barat kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, pendengar waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dan gelombang 0,5 meter hingga 2 meter. Kemudian peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian pendengar untuk update perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda hari ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, ribuan pendukung tim nasional Brasil di Kota Tidore Kepulauan ini menjalani tradisi lokal yaitu batobo ya, atau menceburkan diri ke laut setelah tim kesayangan mereka tersingkir pada babak ke-16 besar Piala Dunia usai kalah 1-2 dari Norwegia. Kekalahan tersebut memupus harapan Brasil untuk melaju ke perempat final sekaligus membuat para pendukungnya di Tidore ini harus menerima konsekuensi yang telah lama menjadi tradisi setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Sejak pagi kemarin, mendengar ribuan supporter Brasil ini tampak berkumpul ya dan digiring begitu menuju pelabuhan Rum. Setibanya di lokasi, mereka secara bergantian diceburkan ke laut sebagai simbol menerima hasil pertandingan sekaligus bentuk sportivitas dalam mendukung tim favorit. Tradisi itu berlangsung meriah dan penuh canda tawa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak ikut ambil bagian dalam prosesi tersebut. Meski harus mencebur ke laut, para peserta tetap menikmati suasana yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Tidore setiap 4 tahun sekali. Tidak hanya di pelabuhan Rum, ribuan pendukung Brasil lainnya ini juga memadati kawasan Pantai Tugu Luva untuk menjalani tradisi yang serupa. Kehadiran warga yang menyaksikan prosesi tersebut turut menambahkan semarak suasana. Tradisi batobo merupakan hal yang unik ya pendengar, yang telah lama dikenal di Kota Tidore saat keperhelatan Piala Dunia. Dalam tradisi ini, pendukung tim yang kalah ini wajib menceburkan diri ke laut sebagai bentuk konsekuensi atas hasil pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan antar supporter. Bagi masyarakat Tidore, tradisi tersebut bukan sekedar bentuk hukuman bagi pendukung tim yang kalah, melainkan menjadi hiburan rakyat yang selalu dinantikan. Suasana penuh keakraban, sportivitas, dan kebersamaan menjadikan batobo sebagai salah satu daya tarik tersendiri yang mewarnai setiap momentum Piala Dunia di Kota Tidore Kepulauan. Ya, demikian ya pendengar, untuk ini masih seputar euforia Piala Dunia begitu ya. Dimana di tidaknya di Tidore Kepulauan ya, mungkin ya di Maluku Utara begitu umumnya ini ada tradisi batobo gitu, yang kalah begitu akhirnya menceburkan diri ke laut, dan itu sebagai konsekuensi ya yang sudah menjadi tradisi juga setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Sangat seru sekali, dimana ini tentunya untuk ajang apa ya, seru-seruan aja begitu ya pendengar, untuk meramaikan euforia Piala Dunia, tentunya untuk juga sebagai bentuk sportivitas juga. Nah, ini sangat bagus ya untuk menjalani apa ya, silaturahmi juga antar supporter, jadi tidak ada apa ya, baku lagi gitu ya pendengar, dan untuk seru-seruan aja gitu ya pokoknya. Dan untuk ini tadi, fans Portugal apakah juga akan seperti itu gitu ya, dan nanti juga kita akan nantikan bagaimana hasil dari pertandingan dari Amerika Serikat dan juga Belgia seperti apa gitu ya pendengar. Baiklah, untuk informasi lainnya pendengarkan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Masih mengenai Piala Dunia 2020, pendengar, kegagalan melangkah ke babak 16 besar tak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka. Setibanya di tanah air, The Blue Shark disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2020. Melansir dari AB News, kepulangan timnas Tanjung Verde bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026. Ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari Amerika Serikat. Perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Namun penampilan mereka meninggalkan kesan mendalam dan sesaat setelah pesawat mendarat, para pemain langsung mendapatkan sambutan hangat dari para pendukung yang telah menunggu di bandara. Penjaga gawang Fozinha ini bahkan membagikan rekaman yang memperlihatkan sejumlah petugas di landasan bandara berlutut sebagai bentuk penghormatan. Suasana haru berlanjut ketika para pemain keluar dari bandara. Mereka tak henti melayani permintaan swafoto, tanda tangan, hingga pelukan dari masyarakat yang ingin mengucapkan terima kasih. Dari bandara, para pemain dan staf pelatih kemudian diarak menggunakan truk terbuka mengelilingi kota dan ribuan warga memenuhi sisi jalan sambil mengibarkan bendera nasional, menabuh genderang, serta menampilkan tarian tradisional untuk merayakan pencapaian tersebut. Perayaan itu terasa semakin istimewa karena berlangsung bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Tanjung Verde. Di hari yang sama, tim nasional bola basket putra juga memastikan langkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia FIBA. Bagi Tanjung Verde, pencapaian di Piala Dunia 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah olahraga mereka. Meski langkah Blue Shark terhenti lebih cepat, keberhasilan mencapai fase gugur pada penampilan perdana sudah cukup membuat seluruh negeri bangga. Demikian pendengar untuk informasi seputar Piala Dunia 2026, di mana timnas Tanjung Verde tetap disambut bak juara meski tersingkir dari Piala Dunia.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak masyarakat mengutamakan penggunaan produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Ajakan tersebut bertujuan memperkuat industri manufaktur nasional, memperluas pasar domestik, meningkatkan utilisasi industri, dan menciptakan lapangan kerja nasional. Kampanye tersebut dilakukan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027 melalui penyelenggaraan Indonesia Student Equipment Fair 2026. Pameran berlangsung 6 hingga 9 Juli 2026 diikuti 39 pelaku industri yang menampilkan berbagai produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Faisal mengatakan besarnya pasar domestik harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya penguatan pasar dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat rantai pasok domestik. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepolisian Resor Ternate melalui Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal terus melakukan penyelidikan dugaan pungli atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah Kota Ternate di Pasar Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Lahan milik pemerintah Kota Ternate tersebut diduga disewakan oleh oknum ke sejumlah pedagang dengan nilai yang bervariatif dan keuntungannya tidak disetorkan ke kas daerah atau negara beberapa tahun terakhir. Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syarudin saat dikonfirmasi RRI menyatakan dalam tahap penyelidikan yang dilakukan tersebut, tim penyidik sudah memintai keterangan terhadap sejumlah pihak. Pihak-pihak yang diminta keterangan dalam tahapan klarifikasi ini juga mulai dari pedagang yang menyewa hingga oknum yang penerima pembayaran atau menyewakan lahan kepada para pedagang. Penyelidikan juga sedang mendalami peran beberapa pihak dari pemerintah daerah Kota Ternate.

0: dalam dugaan pungli tersebut, dan upaya penyelidikan yang mengarah pada dugaan pungli ini karena adanya dugaan pembiaran meski diketahui secara pasti. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Ternate pagi hari ini. Mungkin yang baru perjalanan begitu ya menuju ke tempat kerjanya. Hati-hati dan semangat ya untuk hari ini yang bekerja begitu mendengar. Semoga hari ini kita produktif begitu ya, dan nanti semua apapun kegiatan kita pendengar semoga diberikan kemudahan dengan kelancaran. Amin. Dan pendengar, kita akan hadirkan kembali informasi dari daerah. Ini dari Tidore ya pendengar, di mana Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat defisit anggaran. Bahkan Muhammad Sinan menyatakan siap melepaskan jabatannya apabila pada akhirnya kebijakan merumahkan P3K harus diambil. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri apel akbar yang diikuti ribuan aparatur sipil negara atau ASN, P3K dan P3K paruh waktu di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Apel tersebut digelar untuk menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran termasuk rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, ASN serta penghasilan P3K dan P3K paruh waktu sebesar 30%. Menurut Muhammad Sinan, kebijakan tersebut merupakan langkah yang terpaksa ditempuh untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Ia menjelaskan pemotongan 30% hanya mampu menghasilkan efisiensi sekitar 20 miliar rupiah sehingga belum sepenuhnya menutup defisit daerah. Pernyataan mengenai kemungkinan dirumahkannya P3K ini memicu penolakan dari peserta apel. Dalam waktu yang singkat, suasana berubah menjadi aksi penyampaian aspirasi dan sejumlah peserta melakukan aksi saling dorong, merusak beberapa fasilitas kantor hingga membakar sejumlah benda di halaman kantor wali kota. Dalam aksi tersebut, pendengar, perwakilan ASN P3K dan P3K paruh waktu menolak keras wacana perumahan pegawai. Mereka juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah program nasional ya pendengar, yang dinilai juga turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Menanggapi situasi tersebut, Muhammad Sinan didampingi oleh Kapolresta Tidore Kombespol Ampi Mesias von Bulow menggelar dialog dengan perwakilan peserta aksi. Dan di hadapan ribuan peserta aksi, pendengar, Muhammad Sinan kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan P3K dan P3K paruh waktu. Dan di sisi lain, pendengar, ini ada juga dari pemerintah Kota Ternate ya, yang juga memberikan tanggapan mengenai hal itu. Mengenai P3K dan P3K paruh waktu begitu ya pendengar, pemerintah Kota Ternate ini memastikan juga tidak akan mengambil kebijakan untuk merumahkan atau memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli menegaskan kondisi keuangan daerah ini masih terkendali sehingga belanja wajib pegawai tetap menjadi prioritas. Selain memastikan tidak ada pengurangan tenaga P3K, Pemkot Ternate juga tengah menyiapkan skema peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai tersebut jika alokasi anggaran dari pemerintah pusat kembali normal dan pemenuhan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri berjalan sesuai rencana. Pemerintah berencana menaikkan gaji P3K pada tahun anggaran mendatang. Dan selanjutnya pendengar, ini masih dari pemerintah Kota Ternate ya. Ini di sisi lain juga pemerintah Kota Ternate juga mulai mencairkan gaji ke-13 dan tunjangan profesi guru atau TPG sebagai bukti komitmen memenuhi hak-hak aparatur. Ia juga mengaku tahap awal pembayaran telah dilakukan kepada 7 organisasi perangkat daerah atau OPD dan akan berlanjut ke OPD lainnya dalam beberapa hari ke depan. Pemkot Ternate juga memastikan pemenuhan hak pegawai tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik. Demikian mendengar informasi mengenai P3K begitu ya, baik paruh waktu maupun juga penuh waktu dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan maupun juga pemerintah Kota Ternate.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Peringkat selanjutnya kami hadirkan informasi harga pangan untuk Anda di si hari ini 7 Juli 2026 di Maluku Utara. Untuk yang pertama peningkat ada komoditas beras ya, ini di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp45.500, daging sapi Rp150.000, telur ayam di harga Rp44.100, bawang merah Rp65.000, kemudian bawang putih Rp57.500, cabai merah Rp60.000, kemudian ada cabai rawit di harga Rp100.000, kemudian minyak goreng di harga Rp23.600, dan yang terakhir pendengar ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara edisi hari ini 7 Juli 2026.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anton Didio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Peningan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama dengan Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Kadir turun langsung menyambut peserta didik pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah SMA dan SMK di Kota Ternate pada hari Senin kemarin. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul sekaligus menanamkan pendidikan karakter sejak awal tahun ajaran. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rombongan mengunjungi SMA Negeri 1 Ternate, SMA Negeri 10 Ternate, SMK Negeri 5 Ternate, SMA Negeri 8 Ternate, SMA Negeri 2 Ternate, SMA Negeri 3 Ternate, dan SMA Negeri 4 Ternate. Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung mulai Selasa hari ini, pendengar. Kehadiran pimpinan daerah disambut antusias oleh guru, tenaga kependidikan, dan para siswa baru. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 10 Ternate, Rusli Jafar, menilai kunjungan tersebut menjadi suntikan semangat bagi seluruh warga sekolah untuk mengawali proses belajar mengajar. Dalam arahannya kepada para guru dan siswa, Sarbin Sehe menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga bertanggung jawab membentuk karakter dan integritas generasi muda. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku peserta didik harus menjadi perhatian bersama. Sekolah memiliki peran strategis dalam melahirkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan bekal karakter yang kuat. Ia menambahkan, menuju visi Indonesia Emas 2045, Maluku Utara membutuhkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian sosial. Karena itu, guru didorong terus meningkatkan kompetensi, berinovasi dalam pembelajaran, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Kadir mengajak seluruh peserta didik memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal. Ia menekankan pentingnya membangun budaya membaca sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Abu Bakar Abdullah berharap momentum hari pertama sekolah dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Melalui sinergi tersebut, mendengar pemerintah menargetkan lahirnya generasi Maluku Utara yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian mendengar ya untuk informasi dari daerah, tentunya semangat untuk para adik-adik kita yang sudah memulai lembaran baru di tingkat SMA, tentunya lebih tinggi begitu ya pendengar. Dan ini ada kunjungan dari Wakil Gubernur dan jajarannya, ini tentunya juga memberikan semangat lebih ya untuk adik-adik kita terus bersekolah, menimba ilmu, dan tentunya nanti menjadi generasi emas di 2045.

0: mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi dan Antara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan tersebut mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Dan Kepala Negara menegaskan pembahasan kedua negara telah menghasilkan berbagai langkah konkret yang akan segera ditindaklanjuti. Selain sektor energi dan digital, Indonesia dan Singapura juga sepakat memperluas kolaborasi pada bidang pangan, rantai pasok pertahanan dan pertanian. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika global. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara membukukan realisasi pendapatan daerah melampaui target pada tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan saat DPRD Maluku Utara mulai membahas rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna di Sofivi pada hari Senin kemarin. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,505 triliun terrealisasi mencapai Rp3,629 triliun atau 103,54%. Realisasi tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp1,212 triliun atau 105,59% dari target. Pendapatan transfer Rp2,395 triliun atau 102,48%, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21,376 miliar atau 110,02%. Menurut Sarbin, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, dunia usaha, serta masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan di wilayah kepulauan, terutama peningkatan konektivitas antar wilayah, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan. Pada kesempatan itu, Sarbin juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari dunia internasional, di mana Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis, dan WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan resiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah dunia. Melansir dari Xinhua, ini WMO menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musim global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Proyeksi tersebut didasarkan pada gabungan berbagai model iklim dari pusat-pusat perakiran global. Model-model tersebut juga menunjukkan pemanasan signifikan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Suhu permukaan laut diperkirakan melebihi 2 derajat Celsius di antara rata-rata jangka panjang. Sementara itu, tingkat kesesuaian antar model yang tinggi membuat WMO yakin terhadap hasil proyeksi tersebut. WMO memperkirakan El Nino akan terus menguat selama musim gugur di belahan bumi utara, dan lembaga tersebut juga mengatakan bahwa dampak El Nino tersebut akan meluas ke berbagai kawasan di dunia. Sementara itu, Samudra Atlantik Ekuator itu juga diperkirakan tetap lebih hangat dari kondisi normal. Sebagian besar wilayah daratan antara 60 derajat lintang selatan hingga 60 derajat lintang utara diperkirakan mengalami suhu di atas rata-rata. Wilayah yang terdampak mencakupi hampir seluruh kawasan berpenduduk di luar wilayah kutub. Untuk curah hujan, wilayah Pasifik Ekuador bagian tengah dan timur diperkirakan mengalami curah hujan di atas normal. Sebaliknya, sebagian kawasan Samudra Hindia Tropis, anak benua India, dan sebagian besar Australia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Fenomena El Nino mendengar biasanya mulai berkembang antara Maret hingga Juni dan mencapai puncaknya pada November hingga Februari. Dampak tersebut tersebar terhadap suhu global umumnya terjadi pada tahun setelah fenomena tersebut muncul. Dan WMO menyatakan terus meningkatkan penyediaan informasi dan layanan pendukung bagi negara-negara di dunia. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mereka mengantisipasi serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Peningkat informasi selanjutnya masih seputar Piala Dunia 2026 di mana Erling Haaland ini kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia setelah membawa Norwegia kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Boomer berusia 25 tahun itu menjadi motor utama perjalanan mengejutkan negaranya di edisi 2026. Lahir di Leeds, Inggris pada 21 Juli 2000, ini Haaland memilih membela Norwegia, negara asal keluarganya. Dengan postur 195 cm, kecepatan tinggi dan penyelesaian akhir yang tajam, ia berkembang menjadi mesin gol sejak memperkuat klub-klub seperti Red Bull, Salzburg, Borussia Dortmund, hingga Manchester City. Dan banyak penggemar dibuat penasaran dengan tulisan Braut Haaland ini di punggung jersey timnas Norwegia yang dikenakan oleh Erling Haaland pada Piala Dunia 2026. Berbeda dengan di level klub, saat membela Manchester City, ia hanya menggunakan nama Haaland. Keputusan tersebut bukan karena alasan komersial atau perubahan identitas. Braut ini merupakan nama keluarga dari sang ibu, Gry Marita Braut, mantan atlet heptathlon Norwegia. Dengan menambahkan nama tersebut, Haaland ingin memberikan penghormatan kepada garis keluarga dari pihak ibunya, sekaligus menampilkan nama lengkapnya, Erling Braut Haaland, saat membela negara. Kemudian menariknya, mendengar penggunaan Braut Haaland ini hanya diterapkan saat memperkuat tim nasional Norwegia. Di level klub, ia tetap menggunakan nama Haaland yang telah melekat sebagai identitasnya di dunia sepak bola. Langkah sederhana ini justru menjadi salah satu detail paling banyak diperbincangkan sepanjang Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,